0: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Gazdei. Masih dari kawasan Jalan Burangrang, wargi Dahlia, dan juga masih di sini wargi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Gazdei. Sekarang kita masuk di interval kedua Kopi Dangdut Dahlia, dan juga ditemenin barengan sama Biolisin Vita Hani dengan terbuat dari madu asli dan juga ekstrak ikan gabus yang sangat cocok banget nih buat wargi Dahlia yang lagi punya anak rewel karena susah makan cenanya. Ya udah dikasih aja ya Biolisin Vita Hani. Ya memang bukan cuma buat lahap makan aja nih wargi Dahlia, tapi juga bisa membantu si kecil biar enggak ririwet ya, biar enggak gampang sakit sayang. Langsung segera dapatkan Biolisin Vita Hani di apotek, e-commerce, dan juga di Bernofarm Official Shop. Biolisin Vita Hani, tentu Biolisin Vitaminku. Yang masih pantengin, terima kasih, dan juga yang baru gabung, hatur nuhun. Yang lagi nontonin juga live TikTok di 1015 Dahlia FM, terima kasih ya, Teh Siti Ajija. Teh Siti Ajija lagi apa, Teh Siti? Kayaknya wayah gini, Teh Siti Ajija lagi ngitung ringgit ya. Kok tahu sih? Ya dari Malaysia lagi ngitung ringgit soalnya baru gajian dari dunungan. Bunda Sarah selamat pagi. Dari Gunung Puntang cenanya. Ini di Gunung Puntang masih mendung sayang, masih alem, sealem hatiku cenah. Si Bunda mah sok curhat wae nya, heeh. Sok curhat wae, tapi baik ketang teu naon. Curhatnya curhat seputaran hatinya. Jangan seputaran manawinya sayang. Ada lagi sama Nyimas Cin deh, hatur nuhun sudah pantengin. Japar Kodrat juga hai. Amzirawan itu sah Amzirawan. Ayo cenah reunian, ayo gaskeun. Tadi ya Binong Jati hatur nuhun sudah pantengin Erlan nih goyang, katanya buat semua warga Dahlia aja ya. Dan juga sama siapa ini? Selalu dengerin Radio Dahlia sambil nyetak cireng. Ameh tetunduh, cenah sayang. Walah, iya bener resepnya Mamah Bintang. Semangat nyetak cirengnya ya. Mudah-mudahan laris manis terus. Tanjung Kimpul ya. Teh Santi Kopo juga selamat pagi. Neng Aryani dari Kebon Kawung di Goyang, sayang. Mama Elda lagi apa mama? Dari kawasan Ujung Berung. Cenahnya sambil masak berenya Mama Elda mah ya. Mama Putri Najlah hatur nuhun sudah pantengnya sama Teh Desi Nurliantini di Tanjung Sari. Selalu terus dengerin Radio Dahlia ya. Iya jadi ingat aku waktu zaman kerja di Bandung. Cenah juga suka dengerin Radio Dahlia tahun 2010. Teh Etin emang sekarang di mana? Emang sekarang di mana tuh Teh Etin? Dengerin terus Radio Dahlianya ya. Udah gitu nanti jangan lupa beli tiket untuk gelegar Jalan Santai 56 tahun Radio Dahlia dalam rangka memeriahkan ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tanggal 11 Oktober. Di mana sayang di lapangan Tegalega dong ya. Nanti bakal ada Yu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Alam Bahdukun, ada Charlie Van Houten, Setia Ben, dan juga masih banyak lagi artis-artis yang bakal menghibur warga Dahlia di lapangan Tegalega barengan sama Radio Dahlia ya. Ketemuan juga sama penyiar-penyiar Radio Dahlia di sana nanti. Plus juga nanti bakal ada juga pengundi ya, ada hadiahnya uang tunai puluhan juta rupiah. Udah gitu juga ada sepeda motor, sepeda listrik, dan juga hadiah umrah. Ya, jadi siap-siap tuh warga Dahlia beli tiketnya 35.000, udah dapet kaos, kupon undian, dan juga produk sponsor. Siapa cepat dia dapat, jangan sampai kehabisan ya sayang ya. Tahun kemarin mah aku kehabisan sayang. Ya udah tahun sekarang jangan sampai kehabisan ya. Langsung gaskeun gercep beli ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Mumpung hirup di alam dunya sayang. Orang ramekeun ulang tahun Radio Dahlia di Tegalega. Oh. 35.000 moal mata ngajual sawah, moal mata ngajual tanah cenah sayang gitu. Teh Yati Malebir, hatur nuhun Kang Asep Dapota, terima kasih udah pantengin. Teh Eli Padalarang, Teh Listi Jiran, Kang Jang, juga di Pagar Ageng, Kang Endang, Suherman, hatur nuhun juga sudah selalu terus dengerin Radio Dahlia ya. Mama Merlin, salam kenal dari Cividey, siap, terima kasih. Sok atuh kita goyang lagi aja di sini, barengan sama Erlan Magatru, moal ayah pitunduhan, wani diriungken. Mumpung hirup di alam dunia, kita dengengin Radio Dahlia. Prung ah!

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini

0: Pol dan Mik, Pol.
1: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

să stia pe Sekarang sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte, sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Warga Dahlia, seorang pedagang jajanan Cimin berinisial US, pria berusia 45 tahun, babak belur dihajar massa setelah diduga mencabuli 7 anak di kota Cirebon, Jawa Barat. Dan pelaku kemudian diamankan Satreskrim Polres Cirebon Kota, Selasa 25 Agustus 2026. Dalam rekaman video amatir yang beredar nih, warga Dahlia, pelaku dikepung dan diinterogasi oleh warga sekitar. Beberapa warga yang emosi bahkan sempat mendaratkan pukulan ke arah pelaku. Jadi dikasih salam olahraga sayang cenah gitu ya. Dan aksi keji pedagang jajanan keliling ini terbongkar setelah gerak-gerik pelaku yang menggerakkan tangannya ke area sensitif anaknya yang lagi jajan. Kecurigaan tersebut akhirnya terbukti setelah beberapa orang tua korban turut buka suara dan mengaku anaknya mengalami perlakuan serupa nih wargi ya. Dan pelaku mengakui seluruh perbuatannya yang dilakukan dalam waktu berbeda-beda. Dalam melancarkan aksinya, pedagang Cimin ini menggunakan modus memuji pakaian yang dikenakan korban saat membeli jajan. Jadi cenah kieu, ih meni alus bajuna, dari mana ini teh belinya? Bari digrepe-grepe gitu. Hey, meni modusnya. Setelah memegang pakaian korban, pelaku lanjut menggendong korban sambil meraba-raba area sensitifnya. Digendong sayang ternyata. Untung aja ada orang tua yang meregokin, kalau gak ada mungkin aksi cabul pedagang Cimin itu akan terus berlanjut memakan korban lainnya. Hati-hati ya buat wargi dan juga buat orang tua nih dimanapun berada, kalau harus selalu waspada. Awasi anak-anak, jangan sampai diabur ya. Jangan sampai juga disuruhnya jajan sendirian. Mama pengen jajan, mama pengen jajan apa? Pengen jajan Cimin, mama. Ya we duitnya nih uangnya cenah beli aja sendiri. Jangan, baturan aja karunya bisi si eta si pedagang cabul. Jangan ya. Jangan, nanti bisi sedih, nanti kamu leweh.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: Azey, warga Dahlia masih di Kopi Dangdut Dahlia dan juga masih barengan sama Erlan Magatru ya. Oh, cenah. Kopi Dangdut Dahlianya juga ditemenin sama Biolisin Vitahani. Erlan, aku udah beli Biolisin Vitahani. Bagus atuh. Kemarin cenah anak aku ya si toddler meni rewel GTM enggak mau makan gitunya di huapan teh meni hayo we dilepehin lagi. Setelah pakai Biolisin Vitahani, anak aku jadi rewok sayang. Bagus atuh ya. Biar gemoy, udah gitu biar lucu, ya berat badannya ideal dan gak gampang sakit intinya itu ya. Pakai multivitamin dari Biolisin, namanya Biolisin Vitahani, belinya di apotek atau juga di toko online ada, di e-commerce atau juga di apa tuh, di Bernofarm official shopnya juga ada ya. Pokoknya mah semuanya harus sediain yang namanya Biolisin Vitahani. Komode cenanya, komode etano karek anyer. Anyar gaduh dede kudu dipusti-pusti cina boga anak teh. Kamana tuh dipusti-pusti. Nya cina kasona ima ya teh budak teh cina budak yang napisan cina gitu. Jadi pas lagi rewel gak mau makan teh aku teh suka sedih. Ya udah jangan bersedih ya, kamu sedih aja Biolisin Vitahani. Karena Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Teteh Lustini rancamanya hantur dulu sudah pantengin Erlan. Teh Sri juga di Ganasoli hadir. Ganasoli Katapang ya teh aduh luar biasa. Sambil nunggu warung sambil pantengin Radio Dahlia cenah. Tayang. Teteh Depi, iya cenah pengen ngagoyang buat Canoli di Holis 37. Naon teteh tadi tehnya? Pokoknya mah Canoli Holis. Kergalau cenah di kamari kunaon nyenah heeh hulang-hulang wae. Kunaon atuh ari eceh heeh Canoli. 278 Holis cenah. Sing sabar keur we sing kona ah euceuh nya tong hulang-hulang wae bisi kasibat ah. Ada lagi sama siapa nih Cicin Puspita Bajong Salam, Teh Dewi juga hadir sambil dandan entre-entrean cenah enak-enak langgamnya. Au. Meni entre-entrean ya Teh Dewi bagus ya. Ada Papa Arjun Jembatan Opat hadir, Mama Juli Kircon, Ibu Memes Gatsu dan juga Mama Lilis Ciwide juga hadir ya. Mama Farida, caranya makasih ucapannya sayang. Iya, sama-sama enjoy your day Mama Farida. Ya, semoga ulang tahunnya meriah dan juga panjang umurnya. Banyak rezekinya. Ah, Samsu lagi ngopi, caranya ngopinya sama apa tuh? Kopinya di sanguan. Wow. Kopinya di sanguan. Meni tumben makan sangu, biasanya juga makan bubuk internet AA Samsu. Ayo kita on air dulu yuk, teleponan dulu ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
1: Tentu Biolisin Vitaminku.
0: Tayang. Ada sama siapa ini tadi mana tayang?
1: Banjaran.
0: Orang Banjaran teh ceulis. Nggak sembong deh panggil Nenek Ica, ada apa ayang-ayang ceulis ah. Celis orang agak yang dulu, cel siap.

0: Hey, ngegoyang buat siapa, Cie?
1: Terima kasih selalu ya, semakin amin. Banyak jobnya.
0: Amin ya Allah.
1: Buat selalu ya buat Bunda Yanse, Imasimoha, Jenri, Tedenok, Mama Sri, Andin, ya Banjarat,
0: okay.
1: Ma Eha, Bunda Dekonteksi, terus Tayati Bonita, Danu, Wauci, Mama Pista, Bu Warpat, ya Isugi, Umi Yuna, Umi Lila, sehadinya Mama Bayu, Teh Ani Baso, Teh Esa Kaca Piring, Eli Padalara, Kang Sandy, Mama Apet, Rini Goti, Kang Air Bubat, terus sahadinya.
0: Sahadoy, atuh.
1: Ya, terus Mamesi, Isar Ibun, Bu Enjoy, Bunda Onde, Bunda Dinda, Nenek Putri, Acong, Abang Iwan, Bunda... Apa itu teh Mama Lilis buat misterius buat semua warga dari yang tercinta aja deh ya.
0: Kocirnya buat siapa, Cu?
1: Buat kesayangan sama cintanya Nenek Ica aja ya.
0: Oh, Cece Lilis ambung Nenek Ica. Atau nuhun sayangku Panteng Radio. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Bro, go, kayang.
0: Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Shinvita Hani. Tentu Bioli Shin Vitaminku. Sakadang. Sakadang kuya, ojong sakadang bangkong. Tok tok tok.
2: Alhamdulillah.
0: Ya mana ke mana wae atuh ah.
2: Mane
0: kebisa-bisan masuk. Mane. Ya mane geus sabaraha puluh rebo. Kamis ayeuna mah. Heeh nya. Ieu Mang Nana ya teh.
2: Iya.
0: Kang Nana dari Setia Budi yo.
2: Iya.
0: Dari Geger Kalong dari Curug Sige yo.
2: Iya.
0: Heeh. Urang ngagoyang heula ieu hayu. Siap, 1, 2, 3, go!
2: Goyang, wajib goyang, goyang kopi, dan tut.
0: Loh, tunuh kene, ya maya, Mang Nana, maaf. Tunduh wae cenah ngan on RT. Gerasi banget dulu sayang. So ngagogo buat siapa aja ngagogonya?
2: Buat tuh kamu pangeran bayar banyak.
0: Amin. Ya jangan digelom itu HP-nya. Oh, itu sinyalnya mempet.
2: Anu namanya Nenek Ica.
0: Heeh.
2: Umi Lilau.
0: Iya.
2: Guna Nenek Ica, Bu Arpan, Eli Padalarang, Eha, Teh Isibai, Teh Sugar, Wa Uci, Teh Isa, Teh Yati, Marat Resno, Teh Yati Kopo, Teh Isuki, Teh Jepet,
0: Sah.
2: Kang Genta, Kang Danu, RT, Kang Eden, Lagadar.
0: Oke.
2: Kang Lukman Pasar Paros, Kawan Ngapra, Mas Tanto, Mas Dion,
0: Kadayana banyak atau gocin buat siapa gocin?
2: Gocin nama lu cacan lu tak sebut lah.
0: Oke siapa tuhnya? Terima kasih Mang Nana Nono. Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, nak lantam dia Dahlia perungaku go.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
6: Biolisin Vitamin.
7: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
10: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
9: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
10: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
9: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
10: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
9: Fresh Care Vapo Balm?
10: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
9: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
10: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
9: Wih, hangatnya langsung kerasa.
10: Iya kan, masuk angin, batuk pilek. Vapo Balm, gak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, terapi.

Tapi jangan pahit-pahit dong tingkah lakunya. Pahit-pahit cenah. Jangan pahit-pahit juga dong semangatnya. Harus amis, harus semangat gitu kan ya sayang. Ya sok atau berutata Cek Ros. Semangat gegerohnya Cek Ros. Iya mau gegeroh sama mau nyosoh. Ini temani hoream. Sok baru gerah semangat atau gegerohnya. Itu nges loba iya cenahnya. Nges namru tiru wastafel. Arek anu iya anu rek cuci kukumah parangan nih hese. Eta geus cenah nyeuseuh, cenahnya nyeuseuh meni haroream, eta geus loba reungit sayang. Buru mumpung hirup di alam dunya, heueuh, geura semangat gegerohnya ya sayang. Ada juga sama Teh Depi, sama Mami di Ciwidey, makasih udah pantengin ya. Ciau Karapitan Budayansa atuh nuhun pisan ya sudah pantengin Radio Dahlia ya. Kang Hasan Majalaya Warung Iteung di Cikutra juga hadir terus pokoknya. Aduh semuanya makasih nih, maafin nih ada yang enggak kebacain. Pokoknya mah sadayana semuanya. Teh Siti Ajijah juga katanya pengen disemangatin. Iya. Semangat Teh Siti Ajijah. Semangat pokoknya semuanya juga warga Dahlia. Iya, JP semangat juga JP. Semangat ya meskipun gak ada yang nyemangatin. Tayang. Ada sana aku mah ada yang nyemangatin siapa? Adalah pokoknya ngabuh beja-beja besi comel cenah. Yaudah ah makasih ya sayang ya semuanya yang sudah WhatsApp yang sudah teleponan hatur nuhun. Nanti lanjut lagi di Bandar dan Kedalia dan Dutan barengan sama Putri Berbi. Oke, semangat dan juga lancar selalu aktivitasnya hari Kamis 27 Agustus 2026. Erlan Magatur pamit, Pantang Radio, Pantang Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah. Go. Goyang.

Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

cerita ke kamari, astagfirullahaladzimnya. Karunya ya dulur-dulur kita, ya saudara-saudara kita wargi Dahlia. Karunya di perbatasan Nepal dan juga China wargi ya. Ya informasi dari internasional. Cikene kejadiannya kamari wargi Dahlianya banjir bandang. Gusti nu agung lamun wargi Dahlia sempat ningali ianya videona, wah etama geus juga nanti wargi mau salah lamat etamanya, percuma lompat oge wargi. Itu mah banjir bandang nage lain ukur banjir cai hungkul, tapi geus jeung batu kerikil, jeung lumpur, jeung sagala macem atuh.

Asia yang ada di atas gunung. Kabeneran di handap nate aya danau warginya. Ari pek teh kalah kah naon si S eta teh? Kemarin asup ke danau nya saking ku luhurna jeung gedena jeung tarikna akhirna si Cai danau na wargi Dahlia

sampai akhirnya air terjun begitu saja warga Dalianya. Kata China meninepikan ke warga lama ningali ogenya, tapi nggak sih, pasrah, pasti nggak sih pasrah juga lebih ti tsunami, tapi warga Dalianya nyejangkung ke luhur gunung sok. Mata kata anu sebab di Cina terus tadi Nepal. Gus langsung kasapu kabeh warga Dalia Gusti lo agung ya Allah. Kita berdoa ya untuk apa namanya? Untuk saudara-saudara kita ya, tidak hanya yang di luar negeri warginya, tapi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia juga yang sekarang juga agar kebakaran teh Allahnya kabari aya deui cenah kebakaran. Aduh ya Allah. Di Indonesia oke, semoga baik-baik saja ya, semoga kita dijauhkan dari segala musibah-musibah seperti itu wargi, amin. Viral dari WA tinggali warga kampung Arca Manik, desa Mekarmani, kecamatan Jimenyan, Kabupaten Bandung wargi. Dibikin resah cenah kusabab aya aksi penyerangan diduga dilakukan 3 pria ya dalam kondisi mabuk. Mantak cek orang oge nya ulah nginum-nginuman kadari ya pat.

0: lega-lega bersimpat di acara gerakan jalan santai bareng-bareng 56 tahun tadi udah ya FM Bandung.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta

0: Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau,
0: Charlie Van Houten setia,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000. Dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?
14: Hanya

biasa we, warga dalianya aku malah bendes kieu berarti naon? Berarti cingcirining aku teh abis ieu loba teuing nyinden. Teuing sora teh nya beki dia teh kalah beki tebalek aing malah

absen. Kemana tuh, how are you? Ah, cantik, how are you today? Gak ada yang cantik ai. Ah, nih gaya, how are you today? How are you today? Tuman ngedar, hulu pedak. How are you today? How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you, and you? Putri alis nama kia gening lucu. Ah, putri asli nama gening kia lucu. Nana atau Cemayang, ada Cemayang. Enggak sayang kumaha atau asli nak di Cemayang. Paham ah. Yang dikarawakan cina iya tinggal ibunda pati cina jamur. Bunda lila-lila ting di dian tadi cokot-cokot. Dijual deh isya ku orang mah. Tuman. Tuman dijual deh isya kawas teh. Bunda Yangsa selamat pagi. Aduh si Bunda Yangsa tinggal ngirim-ngirimkan foto abe basakan kardi brownies. Au. Ini gaya, bunda, bunda, you and me, you, naon atau you, make kangkang, you, kangkang, sandi, kete, Shakira, aneh, Shakira, Shakira-kira nalir, cicing, wadi, abang nges menang quiz bomber, cina tidak lihat, teh, ayo, sugi, ini, bukan lagi, selamat pagi, Bu RT Pasko, cina hadir, putri, put, coba sekali deh, atas suara kenal apa, tuh, yang nada dering cina kan yang semot dedenya teh neng putri pengisi iklan radio Dahlia itu siapa he nu mana Daloba atau Ica Ariani sadar Cariani teh papa dede Cikutra kemarin cina teh Elis mau foto putrinya gak keluar keluaran gak keluar keluar ya pan abi nak closing ada abi nggak closing abi keluar kalakar ada wah ya papa dede ojeng cek Elis nak kalakar dibawa ku padoni kaluhur cicing abi nunggu ani hanap lila ah untuk na balik weh nah neto ya teh gue sih jeng ngirim ngirim ke area karnawan teh ing sebunda ah.

0: Oh, ternyata Kardi mana? Kardi Cibidey. Ya Kardi, burang terang atuh. Kumaha sih? Paham deh. Seorang yang laliar, warga Dahlia mah. Halo, Mandar Dangdut Dahlia. Ah, Gusti nu Agung nah nu asup oge nu lieur oge nih.
1: Lieur boa meunang di ubaran.
0: Ganeng ah. Bangsa guludug.
1: Jadi tumpakan kutiluan.
0: Naon atuh kajeun tumpakan kutiluan? Kajeun tumpakan kutiluan. Ulah si teh montong ditumpakan kutiluan di dinya teh.
1: Kuduna numpakan tiluannya.
0: Salah atuh.
1: Iya. Naon
0: atuh? Lain lamun ditumpakan kutiluan ge bingung bapakna nu mana di dinya teh. Si Wah yang dijarawokan cenah.
1: Jarawokan, Wah.
0: Si Wah cenah tuh Wah, put yang digarawokan Wah cenah tuh buruk.
1: Happy birthday Wah.
0: Nah emang sahan ulang tahun seteh tahun. Tahu sok aya ngaya seteh.
1: Ulang tahun aja.
0: Tong sok aya ngaya dirinya teh. Si Wah ulang tahun, si Wah ulang tahun. Ah teh ieu dirinya mah. Dedenya mah teuing, dedenya tanggal 32, iya 32 Desember juga nama. Tanggal 32 Desember dedenya mah. Teuing tanggal
1: di ujung dunia meureunna.
0: Teuing tanggal 29 Februari, 4 tahun sakali ulang tahunna, tahun kabisat dedenya mah.
1: Kabisat sayang.
0: Api, saha nu keur di Ciwidey cenah cantik. Oh nyaeta Mamah Lilis. Mamah Lilis, Mak Gegeng. Naon?
1: Gerak ka Ciwidey, gerak nyair.
0: Oh, ada kedek nyair di Tensi Api. Di Tensi Api hade dek nyair.
1: Oh, ngelambu jair jeng lauk mila jeng lauk emas.
0: Kedek nang, kedek ngala nangka.
1: Wah, mesti naon teh jeruk.
0: Jeruk, soalnya si Api mah. Soalnya si Api mah tadi alaan jeruk ke jeng nangka tadi arantapkan. Kamarnya oke nepekan ke... Nepekan...

0: tetangga.
1: Tebogaan tetangga cicing di mana ge sorangan we?
0: Agusti.
1: Kulit tak kulit ke jeung mantel guling.
0: Aya kulit kan.
1: Iya sok madak cek buru. Rewel.
0: Aya nu ngontrol. Rewel. Aya sorangan mah
1: put. Rewel si Apina rewel.

0: Ya, Kang Laura.
1: Ari Eta sih, iya bos, pet shop kemana?
0: Kersibuk
1: kamari oge kersibuk ker loba ieu
0: akhir bulan merenang
1: akhir karyawan. Bener
0: Barbie aja, sing suksesnya.
1: Panteng radio.
0: Panteng.

0: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
6: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
5: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
6: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
5: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
6: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
5: Fresh Care Vapo Balm?
6: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
5: Maca banget. Balikin mood banget ya.
6: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
5: Wih, hangatnya langsung kerasa.
6: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
5: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
6: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
0: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Halo wargikanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Bandar Dangdut cuma di Dahlia.

sih, tapi yang satu ini emang gak bercanda wargi Dahlia ya. Putri BRB mau ngasih tahu buat wargi Dahlia, apalagi yang punya anak kecil, pasti pernah ngerasain drama ya. Susah makan teh lah, badan jadi kurus lah, gampang sakit lah, sedih banget wargi Dahlia. Nah Putri BRB kasih tahu nih rahasianya biar sekecilnya jadi lapakannya. Coba kasih Biolisin Vitahani wargi. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan, berat badannya pun jadi lebih ideal ya. Orang tua mana coba yang gak seneng wargi Dahlia ya, lihat sekecil badannya makin sehat dan juga gemuk ya kan. Biolisin Vitahani ini sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit wargi Dahlia ya. Segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek e-commerce favorit wargi Dahlia atau di Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Yuhu, aduh, ayah Roni Damares ya. Naon atuh Bunda Sarah, selamat pagi Bunda Sarah. Ayah Kang Jeming, Akang Jeming, hayunya wedai Akang Jeming. Akang, kenaon Akang. Ah, keweh karena ngomongnya hawo aja nah. Nyen awuk nih resepnya. Nyen awuk na dina hawu raus kacidanya. Senggol cina iya si Midun. Midun, Midun kamu lagi apa Midun? Cantik hayang langgam kojo, cantik hayang langgam kojo. Aduh, ker ngukur tiang listrik ceberbi cina danawanan dinya teh. Ngukur-ngukur tiang listrik gua gawe, ningin awuk dinya teh.

sampai hari tua nunggas karo lo tungkul marake baju seragam sekolah. Jendri, selamat sehat Jendri. Mau kesian viral, nyapai atau alus. Cantik kuma nyanyi Agus, nah Agus, Agus apa maja kan kemana? Entama apa sebabnya? Warna hitam Agus suka. Mana tuh Kang Dian? Putri ada jalur lalar tuh kemana atau jalur lalar di teh? Ayah Rahmat di Puntang oge ya. Gustawan hayang digorowokan Gustawan. Orang Cibiru jenah hayang digorowokan Putri Mama Iki. Majalah ya hadir teteh ada Trendy Pranaja meni hese aing ngarantai yo. Orang majalah yang ngaran Trendy Pranaja aing cangcaya. Ya jenah ngarange Wawan. Ting Dedi meren hayang jadi Trendy ngali. Trendy Pranaja. Teh, itu Mang Agus langsung datang. Agus, Agus, pamajikan ke mana? Put, nan. Asep bener. Eti cenah yang disebut cenah Eti Cilok.

Nah turunan abi mah dedak tanjakan ngeran Barbie mah. Salam ke Bos Opik Binong, Bos Opik. Ngeran aku alus, ah weh ya sarwa dani oge ngalan kolot isar. Batur mangaran teh sari. Ya, ya mah isar. Naon isar? Cantik, cu enak hadir putri Pak Pandak Wanaraja Garut cenah hadir cenah ieu Kang Arifin. Siga anu kuat pena tanjakan kuat insyaallah. Kuat ieu dina tanjakan alhamdulillah. Akang teh midun alusnya. Ah, komo eta sarwa? Halo Ece. Iya, sok beli kaos lah. Tuh aya Ece cenah beli kaos cenah tuh. Papa Dede hak balik deui ka dia. Balik jam sabar kemarin nungguan iya dihandap nih Lila cacing di luar yang Pak Doni ngobrol malah nang ngegosip juga nate mana iya teh kurang teh si Ece teh mana iya teh si Ece teh kurang teh turun-turun yang dijepret mana iya tuh yang jepret teh kurang teh eueuh Cenes mah teman manggung dulu cenah bobo iya salam ya Bunda Yangse ti Cenes cenah tuh salam ka Teh Yangse cenah ah Nia Sarate ngadenge Teh Yangse. Bogor hadir Bogor. Asih, selamat pagi. Alus ngaranna Fortunata jeung Dulce Maria Ember. Tapi ngaran Isar mah unik. Ah, nih. Wah, Mama Ijal jeprut eta mah. Sarua jeung sarua. Sarua jeung jelemana jeprut. Selamat pagi Alif. Cantik mana langgam kojo? Tinggal mending ngeslobah yang ngalanggam kojo. Hai atuh buruk. Kita bergoyang bersama.

0: Bekasi. Sekasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Bareskrim Polri menetapkan

0: kasus paling banyak ditangani di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Para tersangka diduga sengaja membakar lahan untuk membuka perkebunan dengan tujuan menekan biaya operasional. Badan Gizi Nasional kini mewajibkan kepala dapur di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk melakukan absensi melalui Zoom pada pukul 2 waktu Indonesia Barat sebagai bagian dari pengetatan pengawasan operasional program makan bergizi gratis. Pengawasan ketat ini dilakukan untuk mencegah kendala di lapangan akibat petugas yang tidak berada di lokasi saat proses memasak dini hari. Selain itu, untuk memastikan standar higienitas, sanitasi, dan kualitas bahan baku terjaga dengan baik demi keselamatan penerima manfaat. Masa depan Ramon di Persib menjadi tanda tanya ketika acara launching jersey baru Persib Bandung di Gor Citra Arena Bandung hari Selasa 25 Agustus 2026. Ramon tidak terlihat berada dalam full squad Persib Bandung saat semua pemain tampil bersama menggunakan jersey baru. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyebutkan bahwa Ramon dikabarkan akan dipinjamkan ke tim lain. Hal ini tentu menjadi evaluasi manajemen karena pada ajang pramusim kemarin, Ramon belum menunjukkan performa terbaiknya. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

kita meriahkan

giginya kok merah-merah? Ih, kuter. Jadi mirip Nini Imas Saryam. Berbe atau gigi pakai apa? Lucu, Juna. Pakai apa coba? Guru, ampun guru, ampun. Yang sering lah mama iki. Sok-sok sate mama ke pasar. Asa diulang tahun kan gue. Alusnya. Teteh telat obat sih. Teteh burung nginum malah obat. Alus teteh. Nyahot teteh. Guru. Guru. Hentikan guru. Guru. Guru. Gitu. Teteh iya teh alus. Yang seri orang oge. Orang oge yang seri. Rujit guru. Buat ini nama-nama dirasa.

kabar MBG, MBR. Salam pesugihan cina guru. Putri saya juga malampir cina. Putri itu pakai apa giginya? Orang kerengok kop bapak Sirio kasogot jeng daging-daging. Sadar sih ya. Kes di rekor sih alih bapak. Galeng sih cengisar. Awas ya kok aing. Munde update. Putri ten ayat tren anyar. Ayo nama gak ngangoli pente ulah di bibir hungkul. Nah untuk ongkoh. Iya ya. Eta mah malampir anu huntuna hideung ari nu huntuna beureum mah da abi mah lain malampir sadar dinya teh. Putri, naon gimana sehat? Putri tahu enggak beda bendera merah putih sama Putri Barbie apa Mas Gun? Erak ditombongkeun ka Bos Irfan yuk, buru. Siga lipstik digayem cenah Putri. Oke mah diijinan ka dalina teh. Aling iya rasaan balita kene. Balita abi mah. Bayi di bawah 5 tahun. Balita bayi di bawah 50 tahun. Bang Doni. Bang Doni baru nyawar atau Bang Doni? Biasa suka dengin suara hukum na radio. Ini ngaliwat live gening kieu. Sosok Putri Barbie temun ce Yulia. Gue siaran bakal suri terus.

kajeng putih sesuai dengan bendera Indonesia. Iya teh kamu teh ya. Kamu kenapa itu nggak kenapa kenapa? Yang jalan jatuh menanya nonyawer kedurekan sebab batur sadar seteh. Ngenai suri aing nggak nih?

Medalia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
13: 56 tahun Dahlia juara.
14: Semakin gelegar, semakin juara.
13: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
13: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Carmilla jadi jam 11
18: sabu. Dugikan jam 1 siang.
13: Dahlia Indonesia Pilihan
17: dan Top Hits Dahlia.
13: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
17: Dahlia Indonesia Asih.
13: Cindai Dahlia.
17: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
19: KIP Dahlia.
17: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
13: Dan acara baru Panggung Dangdut Dahlia.
17: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Semakin gelegar, semakin juara.
17: Sekarang wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda.

tebeki lauk malang kabita. Tah lamun ngirimkeun foto duren tah heueuh kabita eta mah ngeunah digana. Rek dice, rek jadi CEO cenah putri teh. CEO. CEO naon atuh teh? Orang angkat telepon, abi teh ieu kerja di ieu, keur syuting, keur ngiluan syuting GGS. Jaman baheula. Jaman baheula kan aya geningannya film GGS ganteng-ganteng serigala tah ya bege enak keur jadi keur syuting GGS ieu teh jadi pampirna kitu tah jadi GGS. Jamnya giganya. Lain yang lebih kagelis-gelis stres cina. Aduh, si Api ngirimkan video nangka. Dina tatangkalan tinggal ini ratam gini loba Api ya nangka nih seberapa lo? Di lo pakai hiji 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah loba pisan Api. Hak dikirimkan ke dia nangka enak. Udah lah langsing KB GGS mah nyabeda eta mah ganteng-ganteng serigala. Aku mah dah bukan GGS ganteng-ganteng serigala. Aku mah kasese naon kase keren keesen eta mah matak mika tau atau ah seteh. Kita angkat telepon wargi Dahlia ah. Ada sih ayah genep puluh cina cantik ngerasa.

0: lain bawa uci, cintai.
1: Ada yang bawa uci ke kapal wakon.
0: Ah, kapal wakon udah tanya, ada yang liar. Ada yang
1: oke kapal wakon liar, tak kapal dirimu.
0: Sadar, yo, tung ujak ajak orang mah. Barin lagi orang mah tuh. Barin lagi orang mah tuh liar, orang mah tuh stres, orang mana juga putri Solo. Ketahanan ketahanan pangan
1: ketahanan tubuh
0: sosok baru as jadi goyang nih liar abang sosok gulo dong si Danu mah nih goyang.

0: Gocin.
1: Gocin nama. Alhamdulillah dari yuk. Ejeng. Anu liat ya eker. Eker ngelem.
0: Kan aing. Ah, pandang radio.
1: Pandang dahlia, enak-enak lewat jadahlia, bro. Go, yang.
0: Cantik, selamat pagi. Walaupun ompong tetap cantik. Eneng mama Aji, ah. Salam cina buat anak-anak Tasik ikut gabung teteh anak-anak Tasik. Teh Nopi ya, Teh Nopi. Kadang jadi sehari ya dirinya tihulan udah tawak mau geng.

0: Listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya

Mama Aji, selamat pagi ya. Ayah Teh Elin hadir, Putri Barbie, Bu Nani di Soreang ya. Ada Mas Bro Maroko di Cihampela, selamat pagi. Ece Siti aja di Malaysia, Ece Siti Ajijah ya. Selamat pagi Mama Elda, Bapak Amas, ada Charlie Rotan, ada Mama Piandi, Bu Memes, Ma Eha, sehat Ma Eha. Kang Rudi juga selamat pagi ya. Hampuran uncan bisa kasarambatan warginya. Aku nyapamit, Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Perung ah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dahlia, wilujeng wayah kieu, wilujeng siang sadayana. Alhamdulillah dina siang ieu urang tiasa kempengariung hempak merbayak sade dina dongeng Sunda ti Dahlia. Anu maneh saban wayah kieu ti 101,5 Radio Dahlia PM Bandung. Urang keur ieu deui urang lajengkeun deui serial si konseling ngalalanan dinten gambar katunda. Pamugia bahan katampi, pamugia sing tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana. Bila jangan naukun, dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Perungah, gugugu, goyang.

0: Studio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie von Houten setia.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
14: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
13: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
14: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
13: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
14: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
13: Fresh Care Vapo Balm?
14: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
13: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
14: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
13: Wih, hangatnya langsung kerasa.
14: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
13: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
14: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
15: Hiji 107.5 Dahlia FM.
16: Lu asik-asik, ngandid Dahlia teh.

Italia, Radio Italia, din aceste țări. Și

kiranya tanahlah jencang lah jiwa aku terhina bangsa. Ruhampura agak jelas, agak memang hanya kau habisan. Agak ingsap yang topatengas benar-benar alat. Hanya kira-kira hanya kau pisan. Akang sadar tegak karak ayuna. Ingat kena dosa tegak karak ayuna. Ayuh, gandung gusti ampun tobat. Ampun.

0: Tosna geningan wargi tos tenyekapan deui wae kedah diecakeun deui wae geningan ieu serial si konseling aduh hanya kalpisan mun tapi dadalah dikumaha atuh nya waktosna parantos tenyekapan insyaallah enjing urang lajengkeun deui kumaha salajengna nasib suntana si konseling Mas Kirana sareng Mas Minanti oge anu sanesna dina ieu serial si konseling insyaallah enjing tepang deui sim goreng dinten ieu sanyang haturkeun nuhun ka sadayana wargi-wargi mentara saratia marancor dina radio sawang-sawangan marancor dina live streaming live Facebook live TikTok sadayana hatur nuhun pisan apunten dina samudaya kakirangan kelepatan sim goreng si jauh undur pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panteng radio panteng Dahlia enak-enak kelenggamnya Dahlia prungah go goyang
1: Wargi Dahlia, cag heula, urang ecagkeun heula, dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios, si Koncleng. Tong hilap, ulah dugi ka kantun, enjing, patepang dangu deui dina acara, sareng tempat anu sami, mung, di 101,5 FM, Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.

0: ada ramang sedayana. Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, alhamdulillah abah meni. Orang teh tiasa nyarengan di wargi Dahlianya di Dahlia Tatar Sunda.
2: Neng teh poe Kamis nengnya.
1: Laras abah 27 Agustus 2020 genep.
2: Itu lo babeja. Malam Jumat. Lo babeja iya neng kita. Lo bakal kabar burung gitu.
1: Ayah naon bah.
2: Bakal ayah demo cenah ngomong.
1: Oh, dinten ayah teh demo.
2: 27 cenah teh demo masak, teh demo kecantikan cak penting. Abah teh neangan ka ibu PKK eueuh bete sukan.
1: Mudah-mudahan atuh bae anu ayeuna nu bade demo cing disarehatkeun nya. Tong anarkis panginten himbauan ti Neneng mah abanya.
2: Ulah anarkis.
1: Kedah tertib gitu warga dan mudah-mudahan aspirasina tiasa didangu ku pamarentah-pamarentah urang gitu ya.
2: Supaya
1: tidak ada ini ya bae.
2: Tidak ada apanya.
1: Ya supaya tidak ada perselisihan gitu antara aparat dan juga pendemo
2: mahasiswa
1: gitu,
2: mampang namanya mahasiswa apakah nama orang mah nona minate ngadukung nusuk kau maha alus nawae gitu tak goreng nama di tutan goreng nawan goreng nama amni kasihan bisa
1: goreng nama picunya jalan tahanan
2: ada goreng gak itu bala merenan aduh. Duh kita buhi jeneng itu neng ya.
1: Laras duh kita buhi jeneng wargi Dahlia. Ulah hilapnya orang eyahan sepal guyon. Ya kan ya.
2: Hiburan neng. Dalam
1: Tatar Sunda. WhatsAppnya di mana abah?
2: Di 08-222-0015 ta neng.
1: Teleponnya di mana abah?
2: Telepon biasa 7-0028-7-11-7-10.
1: Di antos wargi Dahlia dengan kata buhi jeneng kayaknya.
2: Nah kita harus wargi. Ulah kau mana panteng radio.
1: Panteng Dahlia.

0: Pergi dah Lia, anu setia. Tong ka mama na cenah iya. Ayah iklan.
1: Iklan heula sakedap cu.
2: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

0: Dewi Persi.
1: Aku berdandan hanya untuk kau.
0: Charlie Von Houten Setia Band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
3: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: berjalan santai.
1: Kalau nasi teh nujur lah nyantai cina nujur lagi wah kita cina. Tadi buru-buru ku pegawaian dari neh cina. Iya wah cina. Kadalia FM cina bisik kayak kaporot. Tadi mending kita kita mending daya nak.
0: Kumargi abah di dalia menyompami ayah gelegar jalan santai teh. Hamin sami seminggu dua minggu teh tos koredas tos seep kita lagi dalia.
1: Taeta.
0: Supados teh kaseep kenya. Tiket gelegar jalan santai nak ulah ilap. Sok ngegalet ya ayo nak. Sok gerak baru ka jastip-jastip abahnya.
1: Tak itu dititip-titip kan weh. Biaya jeng mama piska gitu neng teh. Ujung kacor gitu teh.
0: Kumargi bintang-bintang nanu bakal ngindang kita seur pisan bah.
1: Ayo pokoknya mah.
0: Ayah sawah ya abah.
1: Ayah dewe persik tak nunggu satu teh. Terus ayah satu teh. Ayo ting-ting, ayo ting-ting. Ayah alambah dukun. Lajeng ayah republik. Ayah satu teh. Wadah satu teh, neng satu teh.
0: Pada mana ke anggar ada yang nyapa?
1: Ya setia Ben itu Charlie. Jauh masih ada di rahasia akhir jadi itu masih kena tut.
0: Nuh pasti mah abah bakal eneng buah mak badan nyanyi mawar merah.
1: Asli dah tu neng. Sok apa kerja abah yang ada nih?

0: kulan.
1: Main abah. Seueur warga dan notasa rumping ka Dahlia nya banyak do badengar ringan.

0: Bung era ba?
1: Nya mapag irung. Ya teh ka mana ka mana.
0: Ya mapag abak ati isa.
1: Oh, nya teh geun.
0: Terus abah hadiahna aya naon
1: wae? Hadiahna teh aya motor 2 jeung sepeda listrik. Umroh tah. Pasti aya naon teh
0: teh? Atos
1: puluhan juta rupiah taneng tah. Ah, mun misalkan aya nu ka wargi Dahlia ena teh maksak lain teh maksakeun nya. Tengiringan.
0: Bakal kadung abah. Kumargi hiburan lagi luar biasa. Abah yang nunaros. Kirani Sofi meser tiketnya ke mana? Sabaraha. Ka Dahlia. Ka Jalan Borangrang nomor 28 Bandung. Tapi wargi Dahlia nuka larasan ayah di sekitaran Asana Anyar. Cibaduyut leuwih panjang. Ayah. Anu ayah di sekitaran Muara ogenya. Biasa langsung oge eta ka ieu ka Otista engke dinten Minggu tabah.
1: Tah ayahnya.
0: Dinten Minggu ayah di Jalan Otista wargi Dahlia.
1: Nongkrong.
0: Heeh ayah Ujang Sansan ujang Neng Berbi kayak enjing-enjing.
1: Jualan
0: tiket jalan.
1: Minggunya.
0: Dinten Minggu tawar gida jantan terkena jauh-jauh ke Jalan Borangrangnya. Pokoknya mas Erpisan, pokoknya bakal gelegar pisan tawar gida lianya.
1: Nah gitu.
0: Neng Erna, Cipagalo girang tos ngeringan can.
1: Cipagalo, sok atuh buru-buru.
0: Kang Suhana tadi permata birus, nabah tak acan. Sok buru atuh enggak. Kang Ramat di Puntang, Kang Ramat enggak atuh. Neneng sarang Abas, nadamang
1: alhamdulillah.
0: Ada Teh Isar ya, tos ngiringan can Teh Isar.
1: Ah Isar masuk iya, modus.
0: Modal dusta?
1: Ya, modal lusun
0: ongko. Teh Neng, nah tiket hari Minggu ayah di TG, ayah. Di tengah lega enjing-enjing, titabu genep, dugikan katabu 10-nya. Tapi di gerbang Otista, lain anu di gerbang Muhammad Toha, tapi Otista.
1: Otista tengah lega, bukan nama.
0: Budaya konveksi di Bojong Emas, abah deng buah emas, suara tanya. Mas bro di Maroko oge, hadir campelas. Luis, uisi bay, damang. Abah Momo, dipilari di TikTok teh aya
1: dipilari
0: oh dipilari
1: bareng oh, dipilari
0: aya mama Aji oge di Cileunyi abah nu jopan
1: orang Cileunyi nuhunah gitu
0: nah dina foto mah ganteng cenah
1: leng
0: bae mate ari pek teh ganeng si abah orang tapi
1: sok atuh sok atuh mohon
2: Sunda.
1: Kopi
0: atuh, ruang,
2: go.
0: Sidanu. Sidanu mah pisan abangnya.
1: Da da saya da kene kitu-kitu ge da anggar da kadenge hitut na ge apal.
2: Di abang jeung neneng bulma.
1: Ya abah keur ngorong ye, eta Danu. Au geuleuh ye
2: abah. Motor mah mancing teh mancing keributan ya mancing korong.
1: Hay atuh mancing-mancing korong atuh. Urang teh
0: keur usum ieu aya kan keur ieu keur halodo abahnya jadi debu-debu teh banyak.
2: Ya mun mah neng bulma mah eta corona teh yeuh bararada.
0: Mun beka sebelon sadah. Neneng mah ieu teh kumaha teh enggak boleh keluar rumah soalnya banyak debu-debu ya
1: nempel
0: pada
1: virus.
0: Iya. Makanya aku ini tadi kan keluar sedikit ya. Langsung flu. Langsung flu aku jadi aku enggak bisa menahan ini karena aku kan menak, aku menak. Jadi aku tuh
1: sensitif.
0: Sensitif
2: emang ketang
0: menak
2: mah
0: dah
1: tok
2: lebah
1: penyakit. Lain lebah penyakit atuh Danu.
2: Cuman enak ka sawah, ka rawa jeung ka ieu da si neneng bulan mah di rawa wae ulin.
1: Lain penyakit Danu. Alergi.
0: Alergi neneng mah ieu, komalge neneng mah tidak boleh kena debu-debu jalan.
2: Alergi cuaca
1: naon? Cuaca perih beuteung.
0: Aku mah tidak boleh kena debu-debu jalanan dan
1: tuh gening.
0: Iya, jadi aku mah harus
2: debu jalanan di eta neneng bulma.
0: Debu-debu
2: eta mah debu-debu gadun.
0: Lemah jeprot. Kan enggak sih gimana?

0: gorowokan danu.
1: Halo Mang Wawa.
0: Wawa, Wawa, si Wawa koma si to.
1: Eta aja di Wawanya.
0: Sok kamu sahada.
1: Wawa datuk anak, dah lihat sabaraha.
0: 08122202.
1: Tah eta nya mangawanya, tah eta ya Wawa nah dah lihat tanya ku Neneng Bulmanya. Sok kirim.
0: Sok atuh kamu sahada.
1: Di tetep layarnya buru.
0: Kamu saha ieu?
2: Kirim. Ya wae dia mah. Aduh.
1: Eta langamna ya.
0: Hayang langamna.
1: Hayang langam ieu teh hayang langam ti.
0: Langam mawar merah bade moal.
1: Muah,
2: bawang
1: merah
2: majian, upai. Eta si Neneng nuker nyanyi erek muah.
0: Suara Neneng, iya ciptaan Mas Kucai.
1: Kayak lagu Nganyu.
0: Lain mawar merah, iya ciptaan Mas Kucai jeung Om Teo diproduksi ku Akar Media Production. Lagu ya, Numunggaran, ya, ya. Lagu Munggaran.
2: Cing, cing.
0: Mawar merah.
2: Abah bang geus tahan banting atuh danu bang geus biasa. Tahan banting
1: deui ieu
0: mah. Kada sia danu ah mun wacana ku aya gandeng di dinya teh buru.
2: Abah bang geus aneh si Buma kitoan mah teh dengge.
0: Halus abah suara Buma mah halus.
2: Halus
1: balakan suarana jeung jelema teh
0: kudu dikarungan abah. Halus Neng Buma teh abah ngiringan ka DI jebolan ka DI.
2: Jebol.
0: Ka jebolan ka jebol. Neneng teh kan ka jebol ieu.
1: Yangna jebol.
2: Kirung.
0: Gandeng buru.
1: Hayang etanya hayang ti eta we ojeknya.
2: Ojek. Oh, sok atuh.
1: Kanggo abah jeung Neneng Bulmanya. Kanggo Imah di Bandung Budayang sama Mamah Bayu teh Om di Majarat Mamah Apep Kang Genta Lukman Pasar Baru Pas Jantok Jana Gopin. Ane nasu teh Isar Koti Umi Yuna Ustadz di Asep Angkot di Atapang Mangenana Mang Wawa Jujugan Long Jube Dua Lepang. Wah Uci. Atong Nenek Putri Budati Ara Esi Dago Juri Roki Pas Santo Uci Bay. Tati Kopo Heri Pasko Dari Cibiru Padir Basa Umi Siko Abah Teh Tenopan Nenek Isa Neneng Jebet Angi Sugin Mampir Jalema Daripada Larang Dua Angi Dari Jauh
2: Tak karek di keruan.
0: Yang meni asa
2: panjang umur.
0: Saya salah layungkul.
3: Kan dedah lalaina teh Neneng
2: Bulma. Lain nu kieu masih kena kaluar jam sakieu kitu nya neng.
0: Abah kudu
3: nama. Abah kumaha ari abah?
2: Da di kabar beri kararam batur mah dicangcang jam sakieu teh.
0: Abah nu ka ari mah kudu geus. Kudu nama abah nu kieu teh kudu nama geus kudu di barorogod abah. Dicenan kaleuweung abah. Dicen kaleuweung abah dan di majalah mah geus eueuh.
2: Kokol abah. Komo abah di Cimahi?
3: Wah, Neng Bulma leuweungna ka huruan hideungideur.
0: Di Kalimantan atau iya
2: baik-baik
0: aja ngelelah gitu.

0: Teh Isar iya.
1: Isar.
0: Punten komentarnya, komentarna. Ngeunaan lagu Mawar Merah kumaha?
1: Sok cicing.
0: Saya atana pinteu.
1: Bisi panasaran Teh Isar can ngadangu sok neneng buruk saeutik weneng
0: ngadang abang.
1: Sok saeutik weneng
2: tah. Mawar merahnanya.
3: Bismillah.
1: Lain ngaraja setelah lain. Lain ngaraja Mawar Merah.
3: Mawar merah penuh gairah.
1: Eta isan
3: aku takut dikukus.

0: Teteh teteh kabayang campoe cai cangcut nang burusut kita teteh.
1: Eta
0: mah teh jelar bawa eta. Apa jebolan ka mana ge jebol mana teh kabobolan.
2: Sabaraha ngamana?
1: Nilai ti hiji
2: dugi ka
1: 100
0: teh 100,1. Aduh,
2: 100,1 apa? Aya langkungan. Nge kok Kang Dewan kerek diasupkeun kana playlist abah lagu eta.
0: Sok atuh pek bae.
2: Produksi Akar Media Production. Ciptaan Om Teo jeung Mas Kucai eta.
1: Setna di mana?
2: Ayang an di Dahlia we ieu request na hungkul ieu. Teu aya. Tadi berjual bebaskan abah kumargi ieu mah ieu nya eksklusif.
0: Eksklusif
2: abah,
0: mah limited edition.
2: Teu aya ieu
1: mah. Pelanggaran hak cipta
2: eta mah. Wah, aya dah. Urang kan nu mimitina oge.
0: Wah, apa nu boga ge si ieu Bulma nu boga ge vokalis utama.
2: Heeh. Boro ya anggapna naon ieu?
1: Apaan lagu
2: nama
1: eta mawar merah?
2: Oh, wah, can
0: asup. Jadi cebor mawar nagi.
2: Sabar ada goyang yang sah atau digoyang?
1: Sistem PO
2: marunya. PO. Bener. Digoyang yang sah.
1: Kita dapat kusah PO lagu nanya. Atau yang mau langsung diputar
0: ayo na. Nah, itu.
1: Eta ni.

0: dagu. Tak mau hitut. Gitu. Abah mah ku masih wuh mau ya gilwana mengagongan hongkul abah mah. Gitu weh.
1: Pokona
2: mah tinggal mojang ningan. Heeh, sok jang saha ieu
1: jang saha. Mah kamu abah neng bobo sing salah rehat. Danu sama semua wargi Dahlia we nya datang diberebetkeun ku Danu nya diwakilan.
2: Bocin.
0: Susah hilapna meureun teh neng teh. Oh, siap atuh ai geus. Heeh.
2: Panteng radio.
1: Tentang Dahlia enak-enak lengkapnya Dahlia aku ngegogok
2: gue ya. Abah bewara lah abah kamu.
0: Oh siapa tuh?
2: Bade ameng bah.
0: Ya aja abah, ku abah baiknya.
2: Ya ku abah. Abah.
0: Hei bisa katu hei baru dak hei atau rek ulit atau yuk cedah. Abah itu orang ngajakan kaya ke Trans Studio Bandung. Ayah rek bisa macu adinalin jeng saksikan sama baraha live show spektakulernya. Wargi-wargi sok langsung we di reservasi tiketnya enak pisan www.transentertainment.com Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor dan Paki itu tanding.
2: Mulai lah pargi dalia. Wah kalau mana masih tetap di dalam
0: tangsun apa? Tak itu wargi panteng radio.
2: Panteng dalia.
0: Enak langgam dah. Berubah go-go-go. Guys!

0: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh

0: Sekarang jam 12 siang.
1: Radio Dahlia,
0: Banteng terus. Dahlia Tatar Sunda.
2: Goyang sik asik.
0: Saatnya kilasan informasi.

Jawa Barat. Di sisi lain, sejumlah serikat buruh di Jawa Barat menyatakan tidak akan mengirimkan anggotanya ke Jakarta. Para buruh memilih tetap berada di Jawa Barat dan fokus mengawal pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Warga Grand Cendana Residence, Arjasari Kabupaten Bandung meminta penanganan serius terkait insiden seekor anjing pitbull yang menyerang seorang anak berusia 9 tahun.

0: disebut secara hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: bersama Nunggoyang Sik Asik.
1: Goyang Sik Asik.
0: Abah,
1: kulan.
0: Aya info abahnya.
1: Nah, atuh.
0: Lain eta geudeun kamari, bah budak leutik nepi ka digagal gogog.
1: Ah, eta teh.
0: Celina teh rerampus.
1: Memang urang teu bisa nyalahkan, nyalahkeun yang antara bonan boga piaraan nya. Tatangga boga piaraan bisa teh. Soreng urang teh boga tatangga ge anu memang loba warga padat penduduk tah. Eta hariwangna kitu tadeng talam metak-metak. Duh, benernya eta budak kumaha cenah bejana salamet budak teh kita.
0: Salamet ngan kamari teh sora teh nya aya luka-luka.

0: aya kemungkinan bakal kugal gegel tubrak-tubruk gitu nya. Kada dijaga kitu hargi dale. Ulah dugikeun ka diabur kitu nya.
1: Kumaha
0: bilih kitu bah. Salian ti gogo-gogo ge upami aya nu gaduhun ning gitu bah. Aing mah asa beke mapan ieu soalnya.
2: Maksudnya mang nemboga piaran piara anu memang rada rada naon teh ngahariwangkeun da sakumaha oge sabager-bagerna sato kitu nya.
0: Ada sato mah kasok kadang
2: bisa
0: terkontrol abahnya. Tidak terkendali.
2: Tidak terkendali. Da lain lain urang teu meunang boga piaran pek bae gitu teh.
0: Tapi kudu dijaga diawasi dengan ketat. Ayeuna kan si gamunding gitu bah, mending kan tara gugal gegel tapi kan
2: tara
0: sanu nyaho jatuh tubruk gitu bah.
2: Anu boga uceng geus sarwana kan ayeuna kamari tatangga abah boga ieu program ti dokter hewan kecamatan kelurahannya keliling warga eta teh. Naon teh sok warga-warga cenah anu ngagaduh piara-piaraan cenah bakal disuntik vaksin tah ieu vaksin rabies. Tak itu teh salah sahiji antisipasi urang teh. Tapi dah memang kudu di tanya nengnya kudu di naon teh kudu diperhatikan oge gitu.
0: Satu apa?
2: Buka pipiaraan gitu teh gitu. Ayo neneng miara naon di imah.
0: Neneng mah neneng sorangan jantan piaraan abah.
2: Piaraan.
0: Neneng kan ucing tedamang, ucing tedamang.
2: Ucing tedamang, oh benernya kenata gitu.
0: Neneng kas jantan ucing tedamang, kata semang tahun-tahun
2: abah. Tahun-tahun.
0: Abah yang penting mah dia, tuh abah pangitannya.
2: Ya gitu teh awe.
0: Mudah gitu abah.
2: Ya kan ikhtiar orang teh. Eta irung sing sering ngesakudeng.
0: Hese, iya mak iya. Hese, mepeng. Aturan gak ngomong bunda syarah bunda. Budak syarah sareng pajama sareng teh nuju panteng abah
2: huh? Kita
0: amo abah kuat aku mah biasana telon abah
2: sok atuh
0: menak
2: udah orok
0: alergi ieu mah abah
2: bener-bener terus kumaha
0: orang aos-aos ke
2: WhatsAppna sok atuh.
0: Neneng piaraan saha neneng? Ah neneng masa wae nu wantun abahnya. Anu tiasa nyumponan ka hayang neneng ya, gitu abahnya. Ko neneng kararek di ladang gitu
2: bah. Loba butuh ongkoh dinya.
0: Nah, gitu bah.
2: Bener-bener kita.
0: Atau nang kanggo Mama Lilis di Ciwidey. Lilis Gunawan di Palawan yang Boma. Menurut langgok ancam gondrong mohon insya Allah da. Mas Tanto lebih panjang damai.
2: Alhamdulillah
0: Astriani tadi Majalaya bah.
2: Kita ya Mang Tatang Suherman
0: Mang Tatang cina. Atos uih tadi
2: Atos deh atos
0: borong, abah.
2: Alhamdulillah
0: ayah Neni Rosmiati ayah Widya ayah Cik Isar Oge abah. Bunda Syara ayah Jamal.
2: Aduh.
0: Ya Bunda Syara ke layet yang ayah Jamal abah.
2: Bukan lalayutan itu.
0: Ayah Dedet Marjan, ayah teh cucu, acan meser kene di TG, weh gemoy. Manggang ke, upami badai yang agak di Tegalega di enten minggu enjing-enjingnya.
2: Minggunya
0: nih. Minggu jam genep dugen katamu 10 ya. Ayah nah, gua mak sarang ayah Putri Barbie.
2: Putri Barbie, bener.
0: Mama Merlin di Ciwidey. Ayah Abah Iwan terus ngagalus, nah tuh abah.
2: Abah atos, oh syukur atuh bah.
0: Bu Meme. Damak kayak Mama Eli di Padalarang oge abah. Tapi di asana anyar unggal di tanaon. Lain di asana anyar Mama di ieu di Tegalega.
2: Tegalega.
0: Di gerbang Otista kan caket asana anyar eta teh nyabanya.
2: Oh, di asana anyar jalur Otista we, jalur
0: Otista. Pokoknya di gerbang Tegalega.
2: Tegalega.
0: Aya wa Uci tos ngagaleuh wa Uci oge alhamdulillah.
2: Oh.
0: Gadeng bobol gedeg gadeng sia ah. Ayah Mama Kayla Ranca, mana itu?
2: Ranca
0: Moyan.
2: Ranca Moyan.
0: Ayah Jendri Aldila. Kadang gue bawa jadi mana asap panas, panas kok
2: tahu
0: dia jadi
2: kasurupan bawa neng.
0: Lain lain, abah segera teh panas baranan abah. Neneng boga karya si Adi boga karya.
2: Bener bener.
0: Wajar, neneng mah dah cantik itu bah ya. Banyak yang memuja-muja aku, jadi banyak yang panas terhadap aku.
2: Banyak yang jealous itu telah membawa orang.
0: Abah, pokok namanya nu asli mah tuh kudu validasi ya. Sok aya ngomong asli. Yang lain niru. Nu asli mah tuh kudu validasi.
2: Tuh kudu.
0: Hayah, Doris. Mama Ija, ayah Riki
2: Mama Ija kenaon tajeng si Papa Oyon.
0: Ayah dagang meren, Ba.
2: Oh, kita.
0: Ayah ati batu lawang Ciwida, ayah Bas Godawan di Riau, sampai di Kopo, Ba. Teh ati Kopo, teh bul-bul saya, Alex Andriansyah di Kopo Manglin, RT Kopo. 1 RW 10 Margahayu Selatan. Pogoknya yeah, kalau ngosa dana konveksi sweater, teh Desi di Manglin. Ayah teh Desi anu gaduh konveksi na. Aya Eki, Kakak Dika, Mbak Siti, sarang Mamah Nyai, anu nuju icalan seblak sarang baso.
2: Aduh, seblak bener.
0: Umi Yona, aturan. Tuh, ayah nunggu wales. Biarkan yang biarkan yang sering makin berisik, yang neng bobo. Iya dong.
2: Iya, betul itu.
0: Yang asli mah tidak perlu validasi.
2: Betul, ya, nah, ya, itu teh.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Asli ya, asik atau prom ago go go go ya.
0: Umi.
1: Iya,
0: banyak dua anak-anak
1: ya. Potet gitu mahnya, Bang. Nah,
2: kenal atuh, Mi.
1: Eta meni maksakeun, ampun kenaon cenah eta Neng Dedas
2: teh. Eh,
0: kan Neneng teh ingin menghibur meskipun Neneng dalam keadaan seperti ini. Ya,
2: kita teh harus berprofesional gawe teh kita teh profesional.
0: Kamu
1: Umi meureunan eueun ngurus. Kamu titipan teh bawaan Bapak jang si Clara.
0: Ini tong diomong-omong ieu di hate aing batur teh ieu. Teh si aya bedenya diomong-omong.
2: Batur keur kasusahan teh si Umi.
0: Kamu mau aku enggak ada.
2: Tuh. Kumaha mah kitu teh?
0: Iya, makanya
2: sudah.
0: Aku ini ke kamu yang ngucur.
2: Sudah si bubu lehoan ngucur. Sudah. Ya, uy hanteu pepelandungan si teh bubu. Dikasih Clara melendung aja teh. Ah, abang-abang geus teka ieu da Umi ah. Sok kenyot atuh.
0: Gandeng abur anjing lelah.
2: Ini

0: Yang buat-buat itu ya bahasa Sunda dia dinyate.
1: Itu buat Mamah Nado, buat Wa Uci. Ajen sih Nana Ica Mang Nana, Bunda Dinda, terusan Teh Ai Teh Rini. Buat itu we, buat semua yang lagi panteng ajanya.
2: Sadayana,
0: bukan Sadayana. Gocin enggak usah.
1: Gocin nama buat kita bertiga.
0: Bertiga. Nuhun panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dalia. Enak-enak lah Dalia prung go ya.
2: Yogan kuno. Si kumi mah jelek. Meni juga nu kareta.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Dalia tatar.
0: Dalia tatar Sunda.
2: Hadir.
0: Dalia tatar Sunda.
1: Asik atuh, pung ah go goyang.
0: Sareng saha Ece?
1: Imas Cimahi,
0: Neng. Oh, Ece,
2: Imas Cimahi.
0: Nenek ieu keur mapeg ieu.
2: Tuh, nenek keur mapeg teh.
0: Pang
2: pangenyot keur teh Imas.
1: Ngalai atuh, ngalelet lambang Neng Bulma.
0: Nenek mah lamun mapeg ge teh biasa sok ngagoda daun ludi.
2: Tuh, daun ludi.
1: Naon daun ludi teh?
0: Nya nya daun ludi dirinya ieu.
2: Menikos. Menikos lain cara ubar wae.
0: Teh Imas. Ya, ari nu asli teh naon Teh Imas?
1: Hah?
0: Nu asli teh naon?
1: Naon?
0: Tadi yang WhatsApp ya nu asli naon teh kudu validasi.
1: Oh. Biarkan yang sirik mah biarkan dia tamah berisik.
2: Oh, biasa weh.
0: Tinggal apa?
2: Berarti sirik tanda tak mampu atau teh. Tatar Sunda di hiji kosong. Itu tak ada cucuk abang kita
0: lapar.
2: Sok.
1: Goyang na kangge Neng Bulbul sarang Abah Tipayun, mangga ya sehat selalu panjang umur banyak rezekina. Kangge Teh Yati, Teh Eli Pahlawan, Neng Yola, Nagopi, Nenek Ica, Kang Gentang, Teh Kang Gentang.
2: Gentang.
0: Nah, nah, nah, nah, nah,
2: kunaon kita make jeung eta?
1: Lidahna kata leta.
0: Oh, awas hadeui.
1: Teh Ayu Sugi, Teh Isar, Martabak Opo, Teh Ea, Bapake, Teh Jahe, Teh Esi Dago, Teh Nopa, Mama Apep, Kang Danu, Teh Erni Katapang. Gocina mah buat kita bertiga aja.
2: Dah, gitulah siang lah. Nah, atuh.
1: Itu ya, Jid. Ya, Jid di Cibabat.
0: Oh. Mangga, turun panteng radio.
1: Mm-mm. Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia asik atuh prung ah go ya.
2: Goyang.
0: Abang urang jeung gadehnya.
2: Heeh sok atuh dengah.
0: Panteng radio ka mana?
2: Sok atuh panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
2: Enak langgam dah prung ah go.
0: Goyang.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

εξαιτία δε. Stars sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pergi Dahlia, ada yang baru.
13: Diusia yang baru.
12: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
12: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Carmilla jadi jam 11.
18: Dugikan jam 1 siang.
12: Dahlia Indonesia Pilihan
17: dan Top Hits Dahlia.
12: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
19: Dahlia Indonesia Asik.
12: Cindai Dahlia.
19: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
20: KIP Dahlia.
21: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
22: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
12: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
22: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

0: Dewi Persik.
1: Aku berdandan hanya untuk kau.
0: Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pagi, Bu.
13: Ayah sama Ade udah pada siap.
12: Udah dong, Bu.
14: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
12: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
13: Siapa dulu dong ibunya?
12: Iya, ibu memang paling hebat.
14: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
12: Pastinya dong.
13: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
14: Oke, Ibu.
8: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Engke bakal nampi di hiji panelepon anu beruntungnya abahnya.
1: Anu beruntung sok atuh.
0: 7372 8 7311 7310.
1: Sakumaha beruntungna cenah guys, eta teh guys.
0: Ya sok mangga bae geus sok paboro-boro di 7372 8 7311 7310 nya. Hatorang ngongkot ayat di kopo. Neng nunjuk pilak mohon.
1: Mohon nih
0: keren. Ayah deden marjan gandeng si deden.
1: Nah oh cina cina neng teh.
0: Ah deden sebutkan iya palau.
1: Gitu usah tambah.
0: Ayah Bu Arfan di Bojong Kacor.
1: Iya. Yeah.
0: Yang asli mah ada badaknya, iya. Dari Tisa.
1: Benar.
0: Terus ayah Ponti sama Rosan abah neng buah mah Ponti gede bagai hadir mangga.
1: Siap,
0: Lur. Neng buah mah bandin, Kiki, Toying di Kopo Manglin.
1: Nuhun.
0: Digoyang kalau nggak ada nawar kita lewai mangga. Kang Deddy Kurniawan, halo DTS Ujung Siang.
1: Leres, leres.
0: Pakai Agus Cibo, neng cendani di Cimahi abah. Nujo pantem atau nuhun. Ayah, meni bahagia tiasa on air ke DTS akhirnya ngomong juga serta Imas.
1: Teteh bahagia maksudnya.
0: Bahagia. Assalamualaikum ayah engkom jambelas cililin.
1: Nuhun.
0: Ayah Umi Yona oge abah nujo pantem. Orang tapi ayah sah.
1: Cok, nu beruntung.
2: Halo.
0: Dahlia Tatar Sunda.
2: Sik atuh pun ah goyang.
0: Nenek mana gede milik dirinya, ya, ini bisa ada
2: saat asu.
1: Kurma nenek-nenek gede milik, coba nih hirup, dia coba nih gini.
2: Alhamdulillah.
0: Karunya, mudahnya kan nenek hoyong labat, hoyong pisan labat nenek.
1: Tak, kita.
2: Hoyong, kita tadi mencet-mencet ya meni, aku sebelosna aja, mas.
0: Alhamdulillah, ini nenek tos agak, iya, acuk gelegar, taca.
2: Acan,
0: kukukan. Nah, atuh.
2: Kayak
0: ngantosan hela etana. Nenek, nenek, kerbalang sak.
1: Nah, hanya
2: nih di balasak.
1: Lain, di balasak, nenek, nenek. Nenek keripu.
2: Di dua itu masa belas-belas balang
1: sakripu. Oh. No, nenek kerungkan, nenek.
0: Nenek. Didoakan ku nenek mudah-mudahan nenek cing kaya raya.
2: Amin. Kaya raya
0: lahir
2: batin ya.
0: Amin. Cing beng, cing benghar, cing benghar dunia akhirat.
2: Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin.
0: Balik ke akhirat ayah nenek.
1: Mohon ya abah balik pesen tiket ya
2: berarti.
1: Mangga
2: pilih neng Burma berarti payun mana
0: kena nenek makan ini. Atau mau neneng buah mata ayah mana neneng bakal hampa.
2: Nyata
0: gitunya. Nenek naya ranginang te dagang ranginang emang nenek.
2: Gitu.
0: Dagang tarasi nahungkul si nenek mah iya ranginang nama.
2: Nyata gitu sumberna deh.
1: Aduh.
0: Icalan.
1: Icalan.
0: Nenek baru jengelala aja dua tiga.

0: dukungnya ya Pak Patong ya nih.
1: Dukung we lah.
0: Kang Osa.
2: Enak-enak langgam menah tuh dah Radio Dahlia mah.
1: Kan tenana tuh.
2: Tangi Abah Endi, mah mugi sing sarehatnya. Ubi engke sing tepang deui dina 11 Oktober
1: ya dina gelar.
2: 56 Radio Dahlia.
1: Anget,
2: Kendri, Teh Denok, Mama Sri, Andin, Nia Banjaran, Maeha, Budede Konveksi, Teh Yati Bonita, Dano, Wauci, Aisugi, Buwarpan, Umi Yuna, Umi Lila, Mama Pista, Santi Kopo, Sarah Teh Ani Baso, Teh Esa Kacapiring, Mama Bayu Rini Goti, Bunda Yanse, Ima Cimohai, Kang Nenek Putri, Acong, Teras, Bu Enjo, Ratu Onde,
0: Kang Ibu, Kang Dayana, Wari Dahlia
2: tercintanya. Buat si nama Kang Eka sayang kecinta nenek selalunya.
0: Ya, turun pantang radio.
2: Ya, sami-sami pantang Dahlia enak-enak kalau gak menang Dahlia perung ah go.
1: Goyang.
0: Abah tetap awasnya orang tetap 2 jam nyaman wargi Dahlia tebak.
1: Jam 11 tegak jam itu memang nyerelek pisah nuk dari teneng.
0: Ya, mudah-mudahan atau mingguan payun orang teh sempat tepung ngawong Pak Amprok jongok doi abahnya.
1: Nuhun pisah nih ke wargi tasan kaos wasap lah hapunten ya sana
0: ya. Hapunten pokoknya nama tinu samudaya kalapatan ya.
1: Nah gitu nuhun pisah.
0: Ya udah abah aku Titi DJ.
1: Oh Titi DJ nama?
0: Iya.
1: Wah Indra Lesmana lah
0: bapak. Undur pamit ya bapak ya.
1: Wassalamualaikum Banteng Radio.
0: Banteng Dahlia.
1: Enak langgam lah. Perung aku go-go.
0: Koyang.

0: Produksi siaran LPS BRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi BRSSNI di Jawa Barat. Jawa Barat.
1: Kantoran itu dari tanggal 7 Mei. Saya baru tahu hasil visum itu dari 2 minggu yang lalu, Pak.
2: Ditemukan pada pukul 05.30 langsung dibawa ke RSUD Pamanggut.
3: Jabar Now edisi Kamis 27 Agustus diantaranya mengenai di Bogor, keluarga minta polisi tindak lanjuti kasus dugaan kekerasan seksual anak. Baru 3 dari 402 dapur MBG di Sukabumi miliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. BNNP Jabar bongkar peredaran 5 kg sabu jaringan Iran. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan terhadap 3 wisatawan yang hanyut di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, resmi ditutup pada hari ketiga. Seluruh korban yang terdiri dari Murdani Siahaan, Irfan Nababan, dan Ardi M. Nababan berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia.
4: Penemuan para korban dilakukan secara bertahap sejak pencarian hari kedua Rabu hingga Kamis 27 Agustus pagi ini. Korban pertama atas nama Murdani Siahaan ditemukan Rabu siang jam 11 pada radius 800 meter dari titik awal tenggelamnya korban. Pencarian berlanjut hingga Rabu sore jam 5:30 petang, di mana tim menemukan korban kedua atas nama Irfan Nababan. Sementara korban terakhir atas nama Ardi M. Nababan berhasil dievakuasi petugas Kamis 5:30 pagi. Komandan tim Tasikmalaya Dedi Haryanto mengonfirmasi penemuan seluruh korban dan penuntasan operasi pencarian di Pantai Karangpapak.
5: Korban kedua diketemukan pada pukul 18.00 atas nama Irfan Nababan. Untuk pagi ini korban kembali ditemukan pada pukul 05.30 dan korban langsung dibawa ke RSUD Pamanggut.
4: Keberhasilan penemuan seluruh korban ini tak lepas dari strategi penyisiran ke arah barat pantai selatan yang melibatkan kolaborasi penuh antara Basarnas, Satpolairut Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan lokal yang mengkombinasikan armada perahu karet dan perahu katir. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai.
3: Keluarga korban dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, meminta polisi segera menindaklanjuti laporan yang mereka sampaikan sejak Mei 2026. 3 orang tua korban melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Bogor. Hingga kini masih menunggu perkembangan penyelidikan serta kepastian hukum terhadap terlapor.
6: Sebuah video yang memperlihatkan keluarga korban meminta pertanggungjawaban terkait dugaan kekerasan seksual terhadap anak beredar di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu perumahan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Menurut keterangan keluarga, kasus telah dilaporkan oleh 3 orang tua korban ke unit PPA Polres Bogor sejak Mei 2026. Keluarga juga menyebut korban telah menjalani pemeriksaan medis sebagai bagian dari proses penanganan kasus. Keluarga korban mengaku memviralkan peristiwa karena merasa khawatir dan ingin mendapatkan kepastian terhadap penanganan laporan. Mereka berharap aparat penegak hukum segera memberikan informasi mengenai perkembangan penyelidikan. Keluarga juga menyebut adanya dugaan kasus serupa yang pernah muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Namun informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan penanganan lebih lanjut dari pihak berwenang.
1: Anak saya laki-laki, umurnya baru 7 tahun jalan 8 tahun. Dari 3 korban ini yang melaporkan anak saya yang sudah sangat parah lah. Sampai di dubunnya itu sudah ada luka di hasil visumnya. Kejadiannya ini saya sudah melapor dari Polres itu dari tanggal 7 Mei. Saya baru tahu hasil visum itu dari 2 minggu yang lalu, Pak. Pertama kali kapan adik dipegang? Itu mah pas aku pindah bimba dekat rumah opa. Lah kan saya kaget ya, berarti kan udah setahun ya anak saya kan.
6: Keluarga korban berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada seluruh anak yang diduga menjadi korban.
3: Dari total 402 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sukabumi, baru 3 dapur yang telah mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sementara 13 dapur lainnya masih dalam proses pengurusan. Kondisi itu menjadi salah satu perhatian setelah Pemkab setempat menerbitkan surat edaran Bupati terkait pemenuhan persyaratan pelayanan SPPG.
7: Surat edaran Bupati Sukabumi yang terbit 3 Agustus 2026 itu mewajibkan dapur MBG memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, legalitas bangunan melalui PBG serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan maupun pekerja SPPG. Hal itu disampaikan Koordinator SPPG Sekabupaten Sukabumi Firman Juliansyah selepas menghadiri rapat kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi. Firman mengatakan, selain persoalan PBG, masih terdapat sejumlah dapur yang belum mendaftarkan seluruh relawan dan pekerjanya dalam program BPJS. Menurutnya, surat edaran Bupati memberikan kejelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi para mitra SPPG.
8: Masih banyak yang belum, tadi 3 yang sudah terbit, ada 13 yang sudah berproses.
7: Pengurusan persetujuan bangunan gedung untuk dapur SPPG berada dalam kewenangan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi, Sandy Apriyadi, menjelaskan ketentuan tersebut bukan sekedar persoalan administrasi. PBG dan kelayakan bangunan diperlukan untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar yang mendukung keamanan, kenyamanan, serta kualitas pelayanan bagi penerima manfaat. Sandy menyebut, secara normal, proses pengurusan izin PBG membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja sepanjang persyaratan yang diajukan telah lengkap. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap pemenuhan seluruh persyaratan tersebut selesai bulan Desember 2026 dan dapat meningkatkan standar pengelolaan dapur MBG.
9: Pada prinsipnya ini kan selain untuk kenyamanan dan kelayakan ya, dan kewajiban para usaha untuk melaksanakan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemkot Bekasi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Bantar Gebang, Ciketing, Udik. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menargetkan fasilitas itu dapat mulai beroperasi dalam waktu 18 bulan ke depan dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.500 ton sampah per hari.
10: Pada kesempatan ini juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan dan pengelolaan sampah di kawasan Bekasi Raya, Bogor Raya maupun Bandung Raya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Persoalan sampah dinilai tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga perubahan perilaku agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan.
11: Bagi saya, keriuhan sampah jauh lebih berat dibanding dengan mengeluarkan uang sewa sambil nunggu tegal nangklah. Legok nangka. Karena legok nangka itu kan butuh waktu 3 tahun. Nah selama nunggu 3 tahun ini, selain kita menggunakan beberapa pengelolaan sampah yang berbasis kelurahan, kalau itu kita mampu mengendalikannya, maka tetap saja akan jadi ancaman 3 tahun ke depan. Semoga melalui Pak Menko yang mengurus seluruh urusan persampahan, ini segera bisa. Kalau saya sih pengen minggu ini kelar.
10: Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pengembangan teknologi PSEL skala besar menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengatasi tumpukan sampah perkotaan yang telah melampaui kapasitas. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan PSEL di 40 kota besar yang mengalami kondisi darurat sampah dapat diselesaikan pada 2027 hingga 2028.
3: Malam puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Keraton Kanoman, Cirebon tadi malam digelar tradisi panjang jimat.
12: Mengenakan jubah berwarna keemasan, Pangeran Patih Keraton Kanoman Cirebon Muhammad Kodiran memimpin langsung prosesi tradisi panjang jimat. Prosesi ini juga disaksikan Sultan Sepuh Keraton Kanoman ke-10 Muhammad Emiruddin. Lebih dari 100 abdi dalam mengenakan pakaian adat keraton dan mengarak berbagai benda pusaka yang disebut telah berusia ratusan tahun. Benda-benda tersebut merupakan peralatan yang digunakan dalam prosesi kelahiran dan menjadi bagian dari warisan keluarga Keraton Kanoman. Karena memiliki nilai sejarah yang tinggi, para abdi dalam membawa benda-benda pusaka tersebut dengan penuh kehati-hatian. Ribuan warga memadati sepanjang rute dari Keraton Kanoman hingga Masjid Agung Keraton untuk menyaksikan prosesi puncak panjang jimat. Selain mencari keberkahan, warga juga dapat mengenal sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa yang tidak lepas dari peran para wali. Tradisi panjang jimat juga menjadi ajakan pihak keraton kepada masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dengan melantunkan solawat sepanjang prosesi hingga tengah malam.
13: Di mana memang Maulid Nabi adalah peringatan kelahiran, jadi ini adalah pawai alogorisnya menggambarkan kisah daripada perjalanan sebuah kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi kami membawa atau mengarak dan berusaha supaya masyarakat bisa mengetahui dan bisa mempelajari apa itu pusaka-pusaka dan jimat-jimat.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Barat membongkar peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan internasional yang dikendalikan warga negara Iran di wilayah Cinere, Kota Depok.
14: Dalam pengungkapan, selain menangkap dua orang tersangka masing-masing berinisial JS serta MI, petugas juga menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5 kg. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hanifah Martunas mengatakan, kasus ini terungkap bermula dari analisis penyelidikan berbasis teknologi informasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Hasil penyelidikan mengarah kepada dua orang tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.
15: Modusnya mereka ini berkomunikasi dengan warga negara asal dengan komunikasi ini melalui aplikasi tertentu.
14: Hingga kini petugas masih memburu seorang warga negara Iran berinisial S yang diduga berperan sebagai pemasok narkotika. Sedangkan kedua tersangka yang berhasil ditangkap akan dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Keduanya terancam hukuman pidana minimal 6 tahun penjara hingga pidana seumur hidup atau hukuman mati.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan? 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, 56 tahun Dahlia juara, berani diadu, semakin gelegar semakin juara. Hadir lagi Baby Alia di Kamis Manisnya jam 1 siang ini, wargi Dahlia sampai jam 3 sore ya. Baby Alia temenin di Dahlia Indonesia Pilihan. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia prung ah. Go go go.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, 56 tahun Dahlia juara berani diadu. Semakin gelegar, semakin juara. Dulu kita masih remaja, pernah remaja gak sih kalian? Ya pernah lah. Sekarang juga aku mah masih remaja, sana baby Alia ya. Bahkan sudah jadi remako ayana. Aduh, gak kerasa ya wargi Dahlia sekarang tahun 2026 tinggal beberapa bulan lagi ya. Kayaknya kita sudah mulai mau meninggalkan masa-masa remaja ya. Sudah mulai beranjak ke masa-masa apa ya namanya. Masa-masa dewasa kali ya. Aduh. Buat yang masih pada remaja-remaja, nikmati masa mudanya. Tapi masih di jalur yang bagus, jalur yang baik-baik ya. Jangan ngerugiin diri sendiri, jangan ngerugiin orang lain, jangan ngerugiin orang tua ya. Tetap semangat berkarya pokoknya mah untuk para remaja-remaja ya. Buat wargi Dahlia ini mau remaja, mau adek-adek, mau kakak-kakak, mau yang dewasa, mau orang tua, mau nenek-nenek, semuanya pokoknya mah ya. Boleh absen ke 0811-222-1015 sambil requestin langgam juga boleh. Nanti baby Alia juga bakalan angkatin teleponnya kamu di 73028 atau di 73 11 710 atau bahkan nanti baby Alia yang telepon kamu di 0811-222

0: 1,5 Dahlia FM Bandung Goyang si kasih 56 tahun Dahlia juara berani diadu semakin gelegar semakin juara. Buat warga Dahlia yang sekarang lagi ngeberesin masalah satu-satu cina baby Alia tapi teberes-beres cina ya, tetap semangat pokoknya mah buat semuanya ya. Apalagi buat warga Dahlia yang lagi kena masalah ini cina ya, si kecil susah makan cina baby Alia meni asa rungsing seharian ya. Buat warga yang punya si kecil tapi susah banget makan ya, selalu drama kalau mau makan akhirnya bebenya gak naik-naik pas lagi ke posyandu gitu ya. Nah baby Alia punya rahasia kayaknya biar si kecil jadi hobi makan warga Dahlia. Rahasianya adalah cukup kasih si kecil biolisin vitahani. Biolisin vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badan pun jadi lebih ideal. Biolisin vitahani juga teruji dari madu asli dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya semakin kuat. Dan gak gampang sakit nanti anaknya warga Dahlia ya. Makanya segera dapatkan biolisin vitahani di apotek, di e-commerce favoritnya warga Dahlia atau di Berno Farm Official Shop sekarang juga ya. Biolisin vitahani, tentu biolisin vitaminku.
1: Siapakah
0: yang mau teleponan bareng sama baby Alia boleh ya di 73028 atau di 73117010 nya. Udah lama banget nih kangen banget sama warga Dahlia. Ih kangen mendengar suaranya warga Dahlia. Atau bahkan baby Alia, aku lagi gak ada pulsa pengen ditelepon. Sudah mau? Mau? Nanti ya ada sesinya baby Alia buat nelpon kamu. Kalau sekarang baby Alia angkatin dulu telepon yang udah masuk. Ada siapa ini? Halo Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Asik atau pro A go go go goyang.
0: Sama siapa nih?
2: Mah Bayu di Cilengka.
0: Mah Bayu sehat.
2: Alhamdulillah panas sayangku.
0: Ah di sana panas, di sini mah udah alem banget.
2: Gak tarah hujan kasih Cilengka kamu.
0: Ah seriusan? Ala garing kene.
2: Ke Bandung banjir tak kakara.
0: Ah untung ngetutung banjir iya menikahnya siun. Ah bunjar banjir teh ya. Mama Bayu.
2: Ya saya.
0: Kenapa kemarin ke Agustusan kenapa gak ikutan ih?
2: Oh di Dahlia. Tidak kumah jauh.
0: Nanti tanggal 11 ikutan ya.
2: Oh ultahna.
0: Nya gelegarnya ikutan ya. Harus nanti hadir. Kita ketemu Mama Bayu. Pengen langgam apa Mama Bayu teh?
2: Pengen nate anu baru wedding.
0: Yang mana sayangku?
2: Liodra gitu eta teh.
0: Liodra yang mana?
2: Yang mana teh sama baby ya.
0: Oh mau yang baru Liodra atau Mahlini atau siapa? Sok bisi salah. Yang apa gimana nyanyi nak sok-sok nyanyikan kumaha
2: bisi kalabur hayam
0: hayam bisi ngarendog jenanya. Boleh digocin buat siapa?
2: Digocin hungku
0: boleh sok buat siapa?
2: Buat Danu IRB Kang Genta Teh Nado Teh Om Nenek Ica Teh Isar Wauci Nenek Jebed Santi Kopo Mameski Aing Sugi Cibai Ratu Glowing Lumar Baros Parete Burete Cuger Duo Aing Erni Mama Putri Bunda Dinda Bunda Yalte Parija Kebut Ungu Napoleon Rocky Gocin. Arnold Ogocin Mama Lilis Teh Yati Bonita. Udah wegocin nama buat suami tercinta aja.
0: Siap Mama Bayu sehat-sehat ya.
2: Amin cantik.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah oh, go go go go ya.
0: Siap. Di 0811-222-1015. Siapa yang cepat hayu baby Alia angkat. Ada siapa ini yang paling cepat. Coba kita cek baby cek dulu di 0811-222-1015 lewat WhatsApp wargi Dahlia yang pengen request on air bareng sama baby Alia. Halo Dahlia Indonesia Pilihan. Halo. Coba kita cek baby cek wargi Dahlia sok ya. Sekarang lewat WhatsApp wargi Dahlia di 0811-222-1015. Yang paling cepat baby Alia angkat. Apanya yang diangkat? Ini kayaknya wargi Dahlia butuh hiburan, butuh liburan wargi Dahlia ya. Baby Alia punya informasi penting juga buat wargi Dahlia yang lagi pada nyari tempat liburan favorit di Bandung yang gak kehujanan, gak kepanasan wargi Dahlia. Bisa banget ke Trans Studio Bandung aja wargi Dahlia. Nikmati berbagai wahana yang memacu adrenalin dan juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler banget wargi Dahlia ya. Booking tiketnya dari sekarang di www.transentertainment.com Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park ya. Sudah boro-boro sena ini sena ya di WhatsApp. Alah mani murudul. Benernya di WhatsApp harus aku yang nelpon. Ah wargi Dahlia juga nak. Tapi udah ada yang masuk, kita cek baby cek ada siapa coba. Halo Dahlia Indonesia Pilihan. Asik atuh. Halo Dahlia Indonesia Pilihan. Asik atuh. Lah kok tidak ada suaranya Dahlia Indonesia Pilihan.
3: Asik atuh.
0: Prung
3: ah. Oh yang
0: ah sama Teh Ati Batu Lawang Siwide?
1: Iya.
0: Iya, lagi apa Teh Ati?
1: Lagi duduk-duduk santai aja.
0: Duduk-duduk santai aja, bari makan, udah makan belum?
1: Udah dong.
0: Udah, sama apa makan siangnya tuh dong?
1: Sama
0: sangu sebenarnya.
1: Ayam goreng.
0: Ayam goreng jeung sangu sebenarnya di sangguan.
1: Iya.
0: Teh Ati sayang pengen langgam apa?
1: Masing-masing.
0: Apa?
1: Masing-masing.
0: Masing-masing boleh. Ya. Pengen digocin buat siapa masing-masingnya?
1: Kalau lagi cantik aja.
0: Mm-mm, ada lagi?
1: Enggak.
0: Segitu aja. Siap. Sehat-sehat ya Teh Ati ya.
1: Ya, amin.
0: Panteng radio.
1: Anteng bahaya enak-enak panggungnya dari ya.
0: Ah, ceria banget sih siang hari ini. Aku mah suka banget kalau wargi Dahlia di siang hari ini masih pada semangat banget wargi Dahlia ya. Biasanya kan siang-siang pada ngantuk ya. Ini pada semangatnya luar biasa. WhatsApp yang udah masuk juga banyak banget ya. Di 0811-222-1015 Kiki Toing di Kopo Mangli juga selamat pantengin ya. Umi Yuna juga selamat pantengin Umi Yuna. Kang Eden juga apa kabar Eden Busa di Karang Tunggal Paseh ya. Udah ada konveksi Bojong Emas Jang Uli di Bojong Sayang Rancamanyar. Abai di Bekasi yang lagi streaming juga selamat pantengin ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia.

0: Warga Dahlia masih pantengin baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

0: Dewi Persik.
1: Aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
15: Keluhan penyawat, naon wae pak.
14: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean, bararaa, tinggal pret.
15: Terus apa alami pak?
14: Apa selami pak, ayah 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, itu ku ngalukat Alpa Propolis, itu nya terasan saya VJG, terus karawas lah, itu hara rampang, gitu. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, tebal, gitu, talah, sekadun sekedik deh lah, gitu nya. Terus ke puyeng wae, kugah bobotek gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, aya 70% lah, pengen karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawat seperti tabi, gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatnya ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
15: Alhamdulillah.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan bersama Baby Alia.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sarang Ibu Deleh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, tuh kayak bengkak-bengkak, kayak ini barare.
3: Tuh seberapa lama ibu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaos naon?
2: Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
2: Alhamdulillah bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru atas saya sing siremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
3: Alhamdulillah.
2: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Pati, sudah siap bergoyang? Pesta rakyat dari pagi hingga malam paling meriah segera hadir di kotamu. Road to Kilau Raya, Pati. Bersiap berpesta bersama Irfan Hakim, Gilga Sahid, Limbat, The Virgin, Bagindas, Shepin Misa, Prigel Pangayu, Fanny KSB, Wina KDI, Kiki Primadona. Mulai pukul 7 pagi, ikuti senam sehat. Rasakan pengalaman karnaval di booth MNC TV dan beragam aktivitas seru lainnya. Hadir dan ramaikan alun-alun Pati. Punya mimpi jadi bintang dangdut? Ikuti audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki 29 Agustus di Gedung DPRD Pati. Road to Kilau Raya Pati, Sabtu 29 Agustus. MNC TV hadir membawa hiburan, kebahagiaan, dan rezeki dalam Road to Kilau Raya. Road to Kilau Raya Pati, MNC TV, rumahnya dangdut, Channel 29, didukung oleh...
5: Belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
6: Siap, Ratu.
5: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
6: Siap, Ratu.
5: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
6: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
7: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
0: Hey wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kedekatan Persib dengan masyarakat bagian penting perjalanan klub. Bandung Gritsel 2026 catat omset 1,5 miliar rupiah lebih. Bandara Husein Sastra Negara diaktivasi kembali, BIJB Kertajati harus diselamatkan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi Persib yang konsisten membangun kedekatan dengan Kota Bandung dan masyarakat, khususnya bobotoh dari berbagai kalangan. Apresiasi disampaikan Farhan saat menghadiri Pesta Biru yang dirangkaikan dengan launching sponsor, jersey dan tim Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027. Menurutnya kedekatan Persib dengan masyarakat menjadi bagian penting dari perjalanan klub. Persib dinilai mampu menyatukan masyarakat dari berbagai usia melalui kecintaan terhadap klub kebanggaan Kota Bandung tersebut. Di sisi lain, Farhan optimis Persib mampu kembali bersaing dan mempertahankan dominasinya di kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun tantangan Persib ke depan tidak hanya mempertahankan dominasi di kompetisi domestik, tetapi juga mampu tampil kuat di level Asia.
1: Saya sangat terkesan dengan upaya dari Persib untuk setiap kali langkahnya itu selalu mendekatkan diri dengan Kota Bandungnya, dengan warganya, dengan bobotohnya. Jadi launching tadi menunjukkan bahwa Persib tidak menjadi angkuh, tapi tetap bersama-sama dengan masyarakat Kota Bandung dari berbagai macam level, dari anak yang paling kecil sampai orang yang paling sepuh sampai yang paling keren, pokoknya semuanya pakai baju Persib. Kalau dari jajaran pemain mah ya optimis pisan ya. Kelihatannya memang waktu sejak 2014 itu kita selalu berkeyakinan bahwa untuk menjadi juara dan konsisten kita harus selalu dominan. Nah mau nggak mau ya kita sekarang menjadi klub yang dominan. Total 5 kali juara, 3 kali berturut-turut, maka 4 kali berturut-turut cuma kewajaran aja. Nah ini tantangan besar, karena bagaimanapun juga kita tidak boleh hanya jadi jago kandang.
0: Penyelenggaraan Bandung Gritsel atau BGS 2026 mencatatkan omset lebih dari 1,5 miliar rupiah dan dikunjungi 13 ribu orang lebih selama 3 hari pelaksanaan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 di Laswi Heritage. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya aktivitas transaksi masyarakat selama gelaran yang menjadi bagian dari rangkaian Bulan Belanja Bandung. Menurutnya angka 17 ribu pengunjung merupakan jumlah yang terdeteksi melalui sistem, namun jumlah sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena terdapat pengunjung yang tidak tercatat dalam sistem barcode. Menurut Roni, tingginya transaksi juga menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap produk yang ditawarkan selama BGS 2026. Sektor fashion khususnya clothing menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat. Roni mengatakan respon positif juga datang dari para partisipan. Sejumlah pelaku usaha menilai hasil penjualan selama BGS 2026 berada di luar perkiraan, bahkan melampaui target yang ditetapkan.
2: Ini adalah integrasi daripada puncak Bulan Belanja Bandung 2026 yang dikatakan mulai tanggal 8 Juni kemarin. Dan Bandung Gritsel ini adalah event penutup. Jadi totalnya Bapak Ibu selama 3 hari sampai jam 2 tadi ada 13.640 orang berkunjung ke Laswi Heritage. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, para pelaku usaha, sponsor, komunitas, serta warga Bandung dan wisatawan yang telah menyukseskan Bandung Gritsel 2026.
0: Pemilik hewan peliharaan terutama yang berpotensi membahayakan harus disertai pemeliharaannya dengan rasa tanggung jawab. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menjaga ketat peliharaannya dan mengawasi agar tidak terlepas dari kandang atau rumahnya. Hal tersebut disampaikan Asep menanggapi peristiwa digigitnya seorang anak perempuan oleh anjing jenis pitbull di Kabupaten Bandung. Asep menegaskan jika hewan peliharaan membahayakan keselamatan orang lain bisa ditindak pidana.
3: Himbau kepada seluruh pemilik hewan peliharaan agar benar-benar memperhatikan keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Tentu saja memelihara hewan adalah hak setiap warga. Tetapi harus dibarengi dengan tanggung jawab. Jangan sampai hewan peliharaan kita lepas begitu saja, berkeliaran di jalan-jalan atau masuk lingkungan pemukiman hingga berpotensi menggigit atau membahayakan warga yang lain. Apalagi kalau sampai ada anak-anak, ada lansia, atau warga yang menjadi korban. Ini bukan lagi sekedar persoalan hewan peliharaan, tapi sudah menyangkut keselamatan masyarakat.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Agung Yan Susan, menegaskan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Majalengka harus diselamatkan. Menurutnya, BIJB Kertajati merupakan aset Jawa Barat yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pasalnya, BIJB Kertajati lebih dari sekedar bandara karena merupakan kunci gerbang ekonomi baru Jawa Barat. Oleh karena itu, Agung mengusulkan 3 skema penyelamatan BIJB Kertajati, antara lain dengan menjadikan sebagai objek wisata, namun perlu penataan ulang fasilitasnya.
6: Menyampaikan 3 skema penyelamatan BIJB, Pak. Yang pertama, pengembangan tujuan destinasi, magnet-magnet kegiatan, dan pembangunan infrastruktur yang ada di sana. Skema kedua, pelimpahan provinsi ke pusat. Minimal jangan minoritas, Pak. Kalau bisa ya 51% lah tetap bertahan. Skema ketiga nih, Pak. Tukar guling saham dilepas ke pusat, tapi Jabar punya saham di Husein. Nah, ini skema ini kan banyak nih, Pak. Saya berharap di mana ini urgensitas dan kedaruratan anggaran kan mepet banget nih, Pak. Itu membuang untuk skema bahwa kebijakan publik idealnya didahului dengan pembuatan peraturan terlebih dahulu.
0: Pengguna kendaraan listrik di Jawa Barat saat ini semakin mudah mengisi daya kendaraannya, baik dari rumah melalui layanan home charging maupun saat dengan memanfaatkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Kemudahan tersebut turut mendorong pemanfaatan home charging yang terus meningkat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dari Giovano mengatakan, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, terdapat penambahan sekitar 2.000 pelanggan atau tumbuh 5,68% dibandingkan periode yang sama pada 2025. Sehingga sampai Agustus 2026, tercatat sebanyak 7.125 pelanggan menggunakan layanan home charging. Kawasan Bandung tercatat sebagai pelanggan home charging terbanyak di Jawa Barat dengan 1.497 pelanggan, disusul Bogor dan Gunung Putri.
7: Hingga Agustus 2026, PLN UD Jawa Barat mencatat 7.125 pelanggan telah menggunakan home charging dengan tambahan 2.034 pelanggan baru sejak Januari hingga awal Agustus 2026. Pertumbuhan ini menunjukkan kebutuhan pengisian daya dari rumah semakin meningkat.
0: Sepasang suami istri berinisial AS dan PS nekat melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di daerah Sindang Laya Ujung Berung, Kota Bandung. Motif ekonomi diduga menjadi alasan mereka melakukan kejahatan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, kedua tersangka berboncengan menggunakan sepeda motor, mendekati korban yang sedang menggunakan telepon genggam sambil dibonceng rekannya, kemudian merampas ponsel milik korban. Sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dan korban, namun pelaku berhasil membawa kabur telepon genggam milik korban. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut segera melakukan pengejaran dan melaporkan kejadian kepada polisi. Tidak lama kemudian kedua tersangka berhasil ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Panyilekan untuk menjalani proses hukum. Atas perbuatannya kedua tersangka akan dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.
8: Pelaku

0: Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih 56 tahun Dahlia juara berani diadu, semakin gelegar semakin juara. Teh hijau wargi Dahlia langgam dari Tulus ya. Ini judulnya unik banget wargi Dahlia, teh hijau, di mana lagu ini juga lagi banyak yang nyanyiin di sosial media gitu ya. Terus lagi viral banget dijadiin sound buat joget-joget TikTok gitu wargi Dahlia ya. Tadi balik lagi bahwa judulnya ini unik banget, teh hijau. Kenapa ya Tulus tuh kalau nyiptain lagu, ini ciptaan Tulusnya sendiri loh wargi Dahlia ya. Kalau nyiptain lagu tuh kayak out of the box gitu ya, kayak gak kepikir sama orang lain gitu. Kenapa cina langgamnya judulnya teh hijau? Ini mah kalau dari pengamatan Baby Alia ya, karena isi lagunya itu kayak orang yang lagi mati rasa, lagi gak bisa ngerasain jatuh cinta gitu ya. Kayaknya kenapa dipilih teh hijau, karena kan teh hijau tuh rasanya tuh kayak hambar gitu ya. Dibilang pahit banget juga enggak gitu ya, dibilang manis juga enggak gitu. Rasa tehnya juga enggak kerasa-kerasa banget gitu ya. Jadi hambar rasanya gitu, makanya dipilih teh hijau sebagai judul lagu dari lirik yang ada di dalamnya gitu wargi Dahlia ya. Ada yang lagi ngerasain kayak gitu juga wargi Dahlia, yang lagi enggak bisa jatuh cinta, yang lagi enggak bisa ngerasain apa-apa, enggak tahu ini teh rasanya seneng, sedih, bahagia atau gimana gitu ya. Luar biasa ya Tulus yang sudah mulai comeback lagi di dunia musik Indonesia dengan karya terbarunya teh hijau wargi Dahlia. Asa inget zaman SD-nya jajan teh hijau. Jajan makaroni lada, senato jeng cimolnya. Wargi Dahlia, sekarang aku mau telepon wargi Dahlia. Siapa kira-kira yang beruntung ya? Aku mau kasih challenge ke wargi Dahlia ya, yang paling cepat jawab dan jawabannya benar ya, bakalan Baby Alia telepon buat requestin langgam nih wargi Dahlia. Tuh kan Baby Alia mau ditelepon, sabar, harus ada challenge dulu biar rata jenenge. Kalau wargi Dahlia tahu jawabannya kirim ke 0811-222-1015. Nanti yang paling cepat jawab, paling benar, bakalan Baby Alia telepon buat requestin langgam dan langsung putar wargi Dahlia ya. Kita nyanyi bareng yuk wargi Dahlia, kirim jawabannya via voice note ya. Coba siapa yang bisa paling cepat kirim voice note nyanyiin lagu yang ada kata-kata pergi wargi Dahlia. Coba siapa yang bisa nyanyiin satu langgam yang di dalamnya ada kata-kata pergi wargi Dahlia. Banyak ya. Sudah berudul, kita dengarkan satu persatu wargi Dahlia, suara merdunya wargi Dahlia ya, yang paling cepet tapi ya, kita dengerin coba.
1: Bila kasih dengarlah keinginanku.
0: Kala.
1: Bila kasih dengarlah keinginanku.
0: Lain gitu liriknya. Tamah kuduna pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Lain dengarlah keinginanku. Salah ya Kang Herman Ibun. Rusuh jenanya Kang Herman Ibun ya. Ada siapa lagi ini?
2: Pergi lagi.
0: Nah turu di aloy. Ayo kamu jauh pergi lagi.
2: Pergi lagi.
0: Lagu naon Rudi? Kamu mah ya. Mister Ius, suara kamu seperti apa Mister Ius?
3: Bisa kau pergi, tak usah kau balik.
0: Bener, bisa. Lagunya Geisha, langgamnya Geisha ya. Kalau gitu karena udah ada yang paling cepat dan benar jawabannya, kita telepon dulu Mister Ius, senawargi Dahlia ya. Halo, Dahlia Indonesia pilihan.
4: Musik atuh, from Google.
0: Gimana cina langgam yang ada lirik perginya di dalamnya coba?
3: Pergi saja kau pergi, tak usah kembali.
0: Harusnya gila banget.
4: Iya seneng banget ya baby.
0: Gila ini igelai.
4: Seneng ngomong gue sih kegelai.
0: Igelai banget. Ih pengen langgam apa Yus?
4: Pengen langgam Da Vinci.
0: Yang mana?
4: Apa? Tak mungkin benar.
0: Tak mungkin benar, Ius memang benar. Siapa leh? Gocin buat siapa? Gitu.
4: Gocin, kok langsung gocin? Buat dong. Inisial dek.
0: Maka kamu lah.
4: Haji A. Super gocin mah Haji A. Udah.
0: Oke, siap.
4: Sama kita
0: banyak,
4: berdua aja.
0: Siapa?
4: Makasih banyak ya Teh Baby.
0: Panteng Radio.
4: Makasih banyak. Panteng Dahlia atau enak-enak langgamnya Dahlia. Asik aduh perung aku goyang.
0: Ius aku sambet nawan hari Ius menik. Di atasnya Ius ada yang bener lagi enggak ya? Wargi Dahlia kita dengerin satu lagi deh buat Baby Alia telepon, buat requestannya langsung Baby Alia putar ya. Ada siapa coba yang ini?
5: Jangan pergi, jangan pernah pergi lagi.
0: Bener, ada langgamnya. Kita telpon kalau gitu satu lagi warga Dahlia yang bener di challenge kali ini. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan, Ashmo Cisero, Majalaya. Tuh, giliranmu ditelepon gak diangkat, katanya ikutan challenge ya. Jangan pergi, jangan pernah pergi lagi. Ada bener langgamnya warga Dahlia ya. Kalau gitu 1, 2, 3 kalau gak diangkat-angkat kita cari pemenang yang lainnya. Asmul, 1, 2, 3, bye, lebar ya. Kita cari lagi, satu lagi warga Dahlia.
6: Pergilah kasih, kejarlah sendiku.
0: Ngahiwal, liriknya ngahiwal. Mahiwal, bahwiwal liriknya ya. Ada siapa yang ini?
7: Aku pergi ke kebun binatang.
0: Terserah, terserah, terserah. Mahaliwal, mahaliwal, mahaliwal. Sudah, kalau begitu hanya Ius yang ucregar ini. Terima kasih banyak buat yang udah pada ikutan challenge-nya Kang Ade. Oh iya, di Cibaduyut, Teh Elis di Peta juga terima kasih banyak ya. Apa kabar juga buat Kang Ahmad Dudi, terus juga ada Teh Ati ya. Apa kabar buat Teh Hiati Bojong Kacor juga. Ada Teh Ira, Tayo di Soreang juga, Teh Santi di Kopo, Kang Deddy Kurniawan juga ya. Pokoknya selamat pantengin, langsung aja spesial buat Ius yang udah menang challenge yang hari ini. Tak mungkin benar dari Davici di Dahlia Indonesia Pilihan. Prung ah, go go go, go ya.

0: Wargi Dahlia masih pantengin baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pergi Dahlia, ada yang baru.
13: Diusia yang baru.
12: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
12: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar kuda.
17: Carmilla jadi jam 11.
18: Dugi kan jam 1 siang.
12: Dahlia Indonesia Pilihan
17: dan Top Hits Dahlia.
12: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
19: Dahlia Indonesia Asik.
12: Cindai Dahlia.
19: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
20: KIP Dahlia.
21: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
22: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
12: Dan acara baru Panggung Dangdut Dahlia.
22: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
10: Pergi Dahlia masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan.
23: Dahlia Indonesia Pilihan
10: bersama Baby.

0: Galia Indonesia Pilihan.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan penyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung ah pokona mah komplikasi.
3: Kumaha kaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
3: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina?
2: Alpha Propolis, alhamdulillah yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus sekarang naon-naon teungak, telulus, parak rapi ayo nama, ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mentekah tercanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung dengan geder, kena lambung pokoknya merawat ringan, pokoknya kena kerja oge, jantan tiasa ningat ayo nama burem gitu, alhamdulillah mohon alhamdulillah, wargi-wargi anu gaduh penyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: mata air alami. Wah, sekarang mah sapi Abah kelihatan serehat pisan ya.
1: Iya atuh. Pokoknya mah resepnya cuma satu.
0: Naon eta teh bah?
1: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
0: Oh.
1: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah. Dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap, panteng Jumat ini ya.
0: Nya, bah.
1: Jumat ini.
0: Nya, bah.
1: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
2: Persembahan Frisian Flag.
3: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
4: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
3: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
4: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
3: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
4: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: saksikan pelampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega Bandung. Tunggu ya.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Pagi, Bu.
4: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
7: Biolisin Vitamin
8: testimoni pengguna Alpha Propolis.
9: Repangkeun sareng Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun amden. Kuma karaos aya penyawat, Pak. Ya, yang biasa ya yeung ieu teh tiasa sare lambung mah. Motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju di ITRkeun kanggo lambung naon, Pak? Alpha Propolis. Alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres. Ayeuna tos F sabaraha botol? Atuh abi resep 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak? Enjing geuneup teh tes, siang genep tes, senten genep tes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak gitu ta, meser tilu gerus karaos karasa.
8: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Wargi Dahlia yang lagi cari tempat liburan yang nyaman banget, gak kepanasan, gak kehujanan, bisa banget ke Trans Studio Bandung Wargi Dahlia ya. Bisa menikmati berbagai macam wahana yang memacu adrenalin, dan saksikan juga live show yang spektakuler banget. Beli tiketnya bisa langsung di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Makasih banyak sayangku buat yang udah pada absen. Teh Yeni juga terima kasih banyak ya. Apa kabar buat Kang Rohmat di Cijambe, Kang Aden di Cicalengka, Teh Yeti di Maleber, juga terima kasih banyak ya. Asmo Cisero Majalaya, cina tadi jajan lacuanki, baby Alia hapunten teka angkat. Salatri merenya, tekiat ya. Ari Prizki juga terima kasih banyak, Kang Afari di Kopo, Kang Ade juga apa kabar, Oya di Cibaduyut ya. Kang Ahmad Dudi juga terima kasih banyak, ada juga siapa lagi ini, Kang Aep di Buah Batu, hatur nuhun ya. Ada Mama Nur Maza Cisaat juga terima kasih banyak, Teh Ira Azah juga hatur nuhun. Tayo di Soreang juga terima kasih banyak ya. Mama Fiandi, Ibu Cendani di Cimahi juga terima kasih banyak, Kang Deddy Kurniawan di Nagrak Ciwidey, Kakek Pujaga Agus Cibo, Wauci di Jalan Suci, Agus Toner juga selamat pantengin ya. Apa kabarnya juga buat Kang Suhana juga terima kasih banyak, Kang Odang juga terima kasih banyak, Amalia juga apa kabar, Bu Eha di Lembang juga terima kasih banyak, Abah Yudi Meka Singaparna juga terima kasih banyak, orang Singaparna, Mas Bro Maroko Ciampelas, Miftah di Saguling, ada Alex Ardiansyah di Kopo Manglid, Kang Acep juga terima kasih banyak, Gina di Batu Jajar, Elis di Pahlawan, Teh Elis nuhun ya, Jara di Cina Cimareme, hatur nuhun Jara, barusan banget Jusi Lusinya udah diputerin ya, Tayani Gemas, Tayimas Cimahi, Aris Empah juga terima kasih banyak, Amran juga terima kasih banyak ya, Tesa Jalan Kaca Piring, Jendri Aldila juga hatur nuhun sayangku, Tengkom, Jang Uli hatur nuhun pokoknya mah ya. Baby Alianya harus sudah pamitan dulu di Dahlia Indonesia pilihannya. Makasih banyak, maafin kalau WhatsApp-nya gak kebacaan semuanya, maafin kalau kita gak panjang-panjang teleponannya wargi Dahlia ya. Pokoknya sehat-sehat buat kita semua ya. Baby Alia pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah.

0: Terima kasih bagi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya.
1: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang
2: 101,5.

bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: non-stop langgampong.
1: Satu jam non-stop langgampong.
0: Tanpa penyiar.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Star sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Yahai.

0: testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Apa parjat
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timu jalpret. Sareng sok aya riot itulah istilahna mah 2 rupiah dia mah riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasabah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge ada meser deui tanya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadacana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung teras darah tinggi atau tapi kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kana mah teu kunang ieu alhamdulillah nu sabotol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: 1 jam non-stop langgam pop. Langgam terus.
1: Halo warga Dahlia, saya Charman Nathan. Saksikan penampilan saya baru Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
2: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
2: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Maca banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
4: Wargi Dahlia, ada yang baru.
5: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
5: Semakin gelegar, semakin juara.
0: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
6: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
7: Sarang si cepot ngagoda.
6: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
8: Dahlia tatar juga.
9: Mila, jadi jam 11
10: sambungkan jam 1 siang.
0: Dahlia Indonesia Pilihan
9: dan Top Hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. 1 jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
11: Dahlia Indonesia Asik.
12: Cindai Dahlia.
11: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
13: KIP Dahlia.
14: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
15: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
15: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
5: Sampai

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
2: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Mabit na teh diabet, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
2: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
1: nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jenjeletor tersu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser Alpa Propolis, margi tersu paraos ku abdi hasiatna. Abdi tersu damang, situ kantun jadi-jadi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.
3: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
6: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
5: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
6: Siap, Ambu.
5: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
6: Ini Ambu.
5: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
6: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
7: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung goyang.
0: Sik asik.
3: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
4: 101,5.

101.5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih 56 tahun. Dahlia juara, berani diadu, semakin gelegar semakin juara. Selamat menuju sore, wargi Dahlia. Ricky Lupen hadir ya di gelaran Dahlia Indonesia Asik 2 jam, ada langgam-langgam Papua Indonesia favoritnya wargi Dahlia. Woi, hujan, woi.

saya Cebanatan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

Saya Wargi lagi kupingin langgamnya Keisha Lefron Gang. Judulnya adalah Pelarian Wargi Dahlia. Oh ya ampun, kalau sekarang pasti banyak orang yang lari-lari Wargi Dahlia. Soalnya di arah Burang Rama udah hujan Wargi Dahlia. Nah kan kita mah takut hujan ya. Lari langsung masuk ke dalam rumah, langsung bernaung Wargi Dahlia. Tapi ngomong-ngomong ya, ngomongin soal berlari lagi, ini juga lagi ada orang-orang yang berlari di sekitaran Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang memberlakukan penutupan total jalur pendakian Gunung Semeru usai kebakaran hutan di Blok Ranu Kembang Wargi Dahlia. Dan ini pembatasannya, penutupannya hingga batas waktu yang belum ditentukan Wargi Dahlia. Waduh, banyak melebar ke sana kemari Wargi Dahlia, banyak kebakaran-kebakaran hutannya. Walaupun di kita sih udah mulai ya mulai gerimis, mulai hujan, tapi di daerah tertentu kok banyak ya kebakaran-kebakaran. Dia bahkan bisa loncat apinya dari satu pulau ke pulau lain ya, bahkan bisa nyebrang jalan si apinya Wargi Dahlia. Ini mah beritanya berita aneh pada Wargi Dahlia. Jadi kita lihat di portal berita sosial media, katanya apinya bisa loncat dari satu jalan ke jalan lain, padahal di tengah-tengahnya tidak ada apa-apa ya, karena memang juga jalan gede, tiba-tiba apinya bisa loncat ke jalur berikut. Ya, you know lah artinya Wargi Dahlia, ya you know artinya lah ya. Biar kiranya warga negara Indonesia tentunya bisa memantau kasus ini, biar para orang-orang serakah itu langsung mendapatkan hukumannya Wargi Dahlia, oke? Okay? Tapi ngomong Wargi belum dapat kabar loh mengenai soal keadaan demo di Batavia, harus Batavia di Jakarta hari ini. Ada yang ngasih info gak sih? Coba kasih tahu sama Ricky Luven di 0811-222-1015. Karena gue request langgam-langgamnya dikupingin today ya. Mau request lewat WhatsApp boleh, lewat line telepon di 73028 atau 73111710. Bisa, atau pengen lewat WhatsApp kok juga boleh. Mau datang sendiri ke sini sambil hujan-hujanan juga bisa ya. Ke Jalan Burana nomor 28 Bandung. Sekali lagi mau kasih info atau mau nge-request atau mau ngasih tau keadaan lalu lintas sekitarnya Wargi, Ricky tungguin, oke? Okay? Yang pasti mah ada langgam-langgam enak barang sama Ricky Luven di dagang masa kamu.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya setiap band yang jadinya hilang ingatan. Baiklah, sekarang gak usah pakai lama-lama waktunya kita bacain request you. Yang udah pada masuk lewat 0811-222-1015. Langsung aja dikejar. Masuk langsung request yang pertama datangnya dari... Ini oh Mama Fiandi, terima kasih banyak. Udah gitu ada Teh Isar, katanya hai manusia tanpa rasa, katanya. Tentunya saya penuh dengan rasa ya. Ada rasa asin, manis ya, asam, pahit ya. Rasa apa lagi, rasa yang ditinggalkan ya. Kamis manis semanis kita berdua, Kakak Riki. Hai Terini Otik, hidung minimalis rancek Indonesia Kecamatan Sepanyol hadir. Udah gitu ada Teh Ati Batu Lawang Ciwidey, terima kasih banyak. Nextnya lagi ada Bebep Dari, pengen mahal ini untuk bersamanya buat Teo Om, Cucu Gerlong, Bu Enjoy, Manana SC Bay, Ponti Danu, Nado Genta, Hari Pasko buat semendungan berdua panjang ya. Bu Dede di konveksi Bojong Emas, katanya Kakak Iki digoyang dong buat Wargi Dahlia, gocen buat Kak Iki selalu banyak aja rezekinya, amin. Terima kasih banyak. Misterius 3 huruf hadir, jingle awal pembukaannya berubah ya jadi upload. Ya iya dong, soalnya kan jadwalnya berubah. Pengen langgamnya pesan terakhir buat Teh Imas, Teh Elsa, Teh Ayusugi, Teh Ari pada larang Nenek Ica buat sama Wargi Dahlia nunggu berdua panjang cenah. Mereka waktu batur mendibacakan yang pukuhan. ngomong-ngomong Wargi Dahlia, udah pada ikutan belum? Udah pada komen belum di salah satu postingan terbaru dari Kilofan Jalan-Jalan Buruan? Karena besok adalah pengumuman yang akan membawa pulang voucher Rp100.000 Wargi Dahlia ya. Kira-kira siapa yang akan menjadi pemenangnya? Jangan lupa langsung komen di postingan yang terbaru. Sebut aja kata, Riki mau dong, dan tag 3 teman akun Wargi Dahlia lainnya. Oke, ditunggu.

0: Barusan wargi lagi kupingin langgamnya, Miss Genjurnya keras kepala wargi dari. Aku mau update dong, mau update apa namanya berita terbaru ya. Udah di Jogja, di Papua, di mana. Sekarang katanya di Makassar juga ikutan join tren untuk kebakaran hutan wargi Dahlia. Tapi warga-warga juga pada bingung ini apinya asalnya dari mana wargi Dahlia. Riki juga gak ngerti ya, bisa gak ojo-ojo pindah pulau gitu ya, pindah-pindah benua begitu. Udah gitu, ada lagi berita barusan Riki dikasih tau sama wargi Dahlia. Makasih banget ya, makasih banget buat info dari wargi Dahlia. Katanya beberapa wilayah di Bandung mulai kekeringan dan pasokan air bersih mulai disalurkan dari pemerintah di beberapa tempat wargi Dahlia. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kan ini mulai hujan-hujan ya, mudah-mudahan tidak berlangsung lama lah namanya kekeringan ini wargi Dahlia, terutama di Tatar Pasuna di kota Bandung ini tercinta. Kita mau angkat line telepon ya, siap-siap ya, 73028 atau 73111710 atau juga boleh lewat WhatsApp callnya. Kira-kira di depan ada siapa? Halo Dahlia Indonesia, asik.
1: Wow. Halo Kariki, apa kabar?
0: Aku baik-baik saja. Aku harus lucu, kalau gak lucu nanti aku digusur. Tapi sehat.
1: Diusir sama siapa?
0: Nanti diusir sama ular-ular anaconda, ular-ular piton nanti. Ngomong-ngomong di sana lagi hujan gak sih? Teh hatinya kok mati, teh hatinya kok teleponnya mati ya? Nggak, jauh-jauh teleponnya mati, kenapa? Ya, WhatsAppnya error, wargi Dahlia. Ini yang lain juga pada masuk keluar. Kayaknya banyak banget yang telepon, ya udah kita angkat pakai telepon yang lain. Halo, Dahlia Indonesia, asik.
1: Mau.
0: Selamat sore, menuju malam, menuju digigit batang leher.
1: Menuju ini, selamat kehujanan.
0: Di Banjaran hujan ya?
1: Hujan, alhamdulillah.
0: Ih, sama di sini juga.
1: Meskipun paralak juga, tapi gede.
0: Oh, baiklah. Mudah-mudahan sedikit mendingin lah ya cuacanya gitu ya, Nenek Ica ya.
1: Seger-seger enak.
0: Oke, okay. Jadi ngomong.
1: Gak kayak kemarin kan panas dingin banget, kemarin mah.
0: Banget, lebih kengesang dan lebih kehandap. Mereka selanggam apa tuh mas sore hari
1: pengen
0: ini?
1: Pengen pelarian udah belum?
0: Udah tadi, belum lama. Oh nenek, cenah nenek, tak ada apa nenek, cenah.
1: Ya ini, itu biasa.
0: Oh, baiklah.
1: Nenek jadi babysitter.
0: Oh, mau diganti yang lain gitu langgamnya?
1: Boleh diganti sama Mahlini, udah belum?
0: Bentar lagi Riki putar ya. Oke, mau digoyang-goyangnya buat siapa cantik?
1: Goyang buat dedek kamu sehat selalu, semakin banyaknya ya. Terus itunya kulitnya ditunggu terus ya.
0: Oke.
1: Katanya mau ke Banjaran.
0: Ih, belum sempet cenah. Nanti usahain.
1: Ya kapan-kapan ya. Okay. Buat Yentri, Bunda Yansi, masih mau hai tedek mama. Buat yang jarang Bunda di konfeksi Ayu Sugi, saya Tibonita, buat semua wargi Dahlia tercinta ya.
0: Oke, okay, terima kasih banyak ya.
1: Bocinnya belum ya. Buat kesayangan sama cintanya itu aja seperti biasa.
0: Oke, okay, terima kasih banyak.
1: Panteng
0: Radio,
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Pru asu, go ya.
0: Goyang balik. Terima kasih banyak Nenek Ica. Oke deh kalau gitu kita puterin langgamnya. Dan juga jangan lupa wargi Dahlia, Riki Lovan masih nemenin sampai jam 6 sore nanti.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Δυναστεία Δ. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisa.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kanyi madalala. Oh tidak.

0: kita bisa menjadi radio trendsetter.
1: Saya Cari Manhattan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Bu.
1: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
0: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
0: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
0: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin.
5: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barangan Ricky Lover. Meow.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang asik asik asik asik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

dan Tibet, China pada Rabu 26 Agustus 2026 menewaskan sedikitnya 157 orang dan ratusan orang masih dinyatakan hilang. Bencana tersebut terjadi setelah bagian bawah gletser di kawasan Himalaya runtuh dan menghantam lembah. Longsoran es dan batu kemudian meluncur ke sungai Lende Kola yang membentang di sepanjang wilayah pegunungan perbatasan Nepal-Tibet. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Sutiawan menghimbau masyarakat Jawa Barat untuk tidak memaksakan diri berangkat ke Jakarta guna mengikuti aksi unjuk rasa hari Kamis 27 Agustus 2026 ini. Erwan

Jawa Barat. Di sisi lain, sejumlah serikat buruh di Jawa Barat menyatakan tidak akan mengirimkan anggotanya ke Jakarta. Para buruh memilih tetap berada di Jawa Barat dan fokus mengawal pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Warga Grand Cendana Residence, Arjasari Kabupaten Bandung meminta penanganan serius terkait insiden seekor anjing pitbull yang menyerang seorang anak berusia 9 tahun. Kejadian

0: tersebut secara hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: Selama 1 jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Terima kasih banyak warga Dalia masih stay tune bareng sama Ricky Lovan dan juga Mesika masih manisnya sejuta pasar dan begitu wangi memberikan jiwa berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertatakan tiru kecing kita risa berjubah kan yang menerawang awet tidak. Dan sekarang kita udah masuk ke interval yang kedua warga Dalia ya. Di interval yang kedua ini sejam ini kita masih ditemani barengan sama Hydro Koko warga Dalia. Yes benar banget, kita ditemani sama Hydro Koko warga Dalia. Dan buat warga Dalia sekarang ini lagi dalam perjalanan pulang atau lagi masih di tempat kerja atau masih aktivitas, tetap semangat ya, jangan lupa apapun yang sedang dikerja sama warga Dahlia, oke? Yang pasti mas same feeling dan juga same reward tiap orang tuh berbeda-beda warga Dahlia ya. Ditemani aja bareng sama Hydro Koko karena Hydro Koko bisa bikin warga semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah warga, cari kegiatan positif yang warga suka sambil ditemani sama Hydro Koko karena Hydro Koko don't stop now. Baiklah, kita baca lagi requestnya ya, kita baca lagi requestnya yang udah pada masuk lewat 08 11 22 21 015. Oke, lanjut lagi. Assalamualaikum, selamat sore Kak Ricky Mel. Waalaikumsalam, terang datang di Cisaranten. Pengen langgamnya armada dong. Yang apa kabar sayangnya sama Ricky Luven udah diputerin barusan ya. Buat sama warga dan yang lagi pada panteng, gue cini buat Ricky Luven sehat selalu, banyak rezekinya. Amin, thank you. Sejalan kaca piring, setiap band yang gila ingatan udah diputerin juga. Bayangnya buat kru Dali ada di Antapani, Kang Tatang, Kang Danu, Nenek Ince, Teh Iser, buat Samono Ngaburudur. Bye, si bye, halo, apa kabar? Goyangnya buat Dede Luven Kucing Antariksa, gue cini buat keluarga tercinta. Thank you. Budi 33 di Cikadu, sorry yang katanya halo, Kak Ricky pengen langgamnya Bernadia dong yang untungnya hidup. Harus tetap bertahan boleh buat sama warga Dalia, sebentar lagi sama Ricky Luven bakal diputar, tunggu ya. Terus ada gitu juga, ada siapa ini, Ramdan S. Kennedy, cina AA atau Teteh, cina kata gitu. Sebut saja ya, sebut saja Nini ya. Semenjak kamu suara kayak gini disebut awewe-nya. Siapa nama kamu? Ramdan ya? Kamu tidak punya telinga. Suara seperti ini disebut teteh-teteh. Bagaimana? Pengen lagamnya kayak Hitana Moni, Tahalea yang judulnya Titik Nadir. Boleh ntar ditunggu ya. Kita putar dulu. Tadi ada request pesan terakhir. Udah gitu Bernadia bakal Ricky putar juga. Jangan kemana-mana. Ntar kita bakal buka line telepon.

0: Masih di gelaran Dali Indonesia Asik barengan sama Ricky Lovani. Dagu masih kamu si manisnya sejuta pasana begitu wangi memikat jiwa. Berkulit putih lecer bagikan batu pualam bertatakan tiariku cinta rasa berjubahkan yang warna rawang. Oh tidak. Dan kita mau angkat lagi line telepon ya. Kita mau angkat lagi line telepon di 73028 atau 73117710 wargi Dali. Kira-kira di depan ada siapa sih lagi ya? Ada siapa sih lagi kita mau angkat? Halo Dali Indonesia Asik. Tadi kenapa teleponnya mati coba?
1: Mati sendiri.
0: Apakah sinyalnya lagi lup-lup ya? Atau mungkin internet lagi kacau, ha? Mungkin kalau mau telepon nonton harus naik ke atas pohon, kalau nggak harus ke atas tower mungkin ya. Baiklah, kalau gitu Teh Hati Batu Lawang Ciwi ini mau request apa hari ini?
1: Teh hijau
0: boleh, sebentar aku siapin ya. Teh hijaunya mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Kariki dulu, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan buat semuanya aja nih Kariki.
0: Baiklah. Sebelum pamit, bentar dulu sebelum gocin. Udah udah komen belum dari keluhan jalan-jalan di postingan terbaru?
1: Udah.
0: Yakin. Tadi. Oh baiklah. Mudah-mudahan nanti menang buat undian di bulan ini ya.
1: Ya, amin.
0: Siap. Mau digoecinnya buat siapa lagi?
1: Buat Kariki yang lucu.
0: Oke, terima kasih banyak cantik ya. Panteng radio.
1: Panteng kahliaan, panjangnya. Kahlia,
0: goyang balik, terima kasih banyak. Dilanjut lagi di depannya kira-kira ada siapa lagi? Satu orang lagi masih sempat kayaknya ya. Halo, Dalia Indonesia Asik. Tidak, yang ini harus masuk ke dalam ini ya, ke dalam karung-karung ini Maya.
2: Bukan karung.
0: Tapi.
2: Sarung.
0: Oh, ke dalam sarung. Oh, tidak. Teisar, dia ada Teisar, hujan atau belum?
2: Belum ada hujan, tadi
0: tek arek santri. Curiga banyak yang belum mandi, ini mah benar. Cager. Baiklah, tapi apakah merasa panas di sana?
2: Marudah.
0: Oh, meong congkong. Oke, terima kasih banyak udah komentar di Ricky Lufan Jalan-Jalan ya, Teh Isar ya.
2: Iya, sama-sama.
0: Mudah-mudahan di bulan ini menang ya.
2: Amin ya, perasaan umat bulan cimenang
0: sewai. Kenapa tuh rezekinya belum ada, Marana Tebarti? Mau request lagam apa tuh cantik?
2: Tak ingin sendiri aja.
0: Tak ingin sendiri, kelati saha itu tanya. Udah baginda bukan?
2: Bukan, ada cewek.
0: Tak ingin.
2: Benar,
0: kita. Biar gini dah. Tak bisa suka ganti-ganti judul lagu orang ya.
2: Aku tak kepikiran, tak ingin usai.
0: Oh.
2: Nah, kalau
0: aku
2: tak ingin sendiri.
0: Boleh, jadi mau tak ingin usai, tak ingin sendiri.
2: Dua-duanya.
0: Sadar ya. Tak ingin usai saja ya. Langsung goyang-goyangnya buat siapa?
2: Buat Aiki Sat selalu. Amin. Sukses selalu ya.
0: Yes.
2: Buat yang barusan Ati Sunarti. Wawusi Pak Iwan Danu IRB. Kangen Teh Yati, Teh Eli. Sama semua wargi Dahlia cinta.
0: Siap. Terima kasih banyak ya.
2: Sama-sama ya.
0: Panteng radio.
2: Panteng radio. Enak-enak langgamnya dah, dia tuh lagu-lagu
0: goyang balik, terima kasih banyak. Kita langsung kupingin langgamnya.

segar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Dewi Persi. Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clinic. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
14: Oke Pak, tapi
13: kenapa?
14: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
13: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
15: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
14: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
13: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
15: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Saya Bujana.
2: Saya Thomas.
3: Jarman.
4: Saya Hendy.
5: Kami Gigi.
2: Selamat ulang tahun.

Legar semakin juara. Oke, terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Luven. Baca lagi beberapa request yang sempat kebacain ya. Ada Kang Dery di Kipcon, pengen langgamnya Dewi-Dewi, Dokter Cinta boleh ditunggu. Ada Ibrahim di Bandung, pengen langgamnya foto kita blur, cina buat kaki ganteng. Terus buat teman aku yang pas foto bareng-bareng sama aku sering ngeblur-blur, tapi halus bisa. Mama Fiandi, selamat sore. Ada Telustini di hadir di Renca Manyar. Terima kasih juga buat Teh Yeni. Ada Bunda yang sedih Arca Manik. Ada Teh Ima si Cimohai. Terima kasih buat Kang Hari Pasko. Ada Kang Raden Cipteng. Ada Jang Uli di Renca Manyar. Ada Kang Aep di Buba. Terima kasih Hatur Nuhun. Udah komen di TikTok Cena, thank you. Kakek Pujangga Agus Cibo, thank you. Ibu Cenani Hatur Nuhun. Kang Cacan Gusti ngirimin foto no ararane wae Kang Cacan. Wargi Dahlia, selama satu jam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko ya. Jangan lupa pokoknya selalu sedia Hydro Koko di rumah atau juga di tetasnya Wargi, oke? Karena Hydro Koko bisa bikin kita semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya karena Hydro Koko, don't stop now.

saya Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

Margi Dahlia, saya Betra Putra Onsu. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-56 untuk Margi Dahlia. Semoga sukses menjadi radio favorit di Bandung dan happy birthday.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

Bandung Goyang sih kasih 56 tahun dari juara berani diadu semakin gelegar semakin juar. Sore dipotong ya. Soalnya Ricky Luven harus sudah pamit nih. Selamat sore menuju malam Ricky Luven buat Teh Aisugi. Udah kita ada Teh Astrini dari Majalaya lagi pantengin juga. Terima kasih banyak. Bu Eha apa kabar? Katanya buat Kari Kim yang congkong sehat selalu banyak jawabnya amin. Buat Bu Eha juga sehat selalu berlimpah-limpah rezekinya ya. Udah gitu ada Mama Alifa hadir. Thank you juga buat Teh Ati di Batu Lawang Siwide. Udah kita ada Teh Santikopo apa kabar? Katanya Kari Kim yang ganteng Cumeong yang meraung-raung. Buat Kaiki sama anak-anakku yang lagi pada panteng, thank you. Jane, terima kasih banget di Holis ya. Udah gitu juga ada Ibu Cendari di Cimahi juga terima kasih banyak. Katanya, Kariki nanti pulangnya hati-hati, awas ada begal. Iya, terima kasih banyak, tenang. Di sini Riki lagi bawa sapu nyere. Begal langsung ngabret pakai sapu nyere ya. Riki telepon pamit, kita bakal ketemu lagi besok. Yang lagi terbaring sakit, Riki udah cepet sembuh. Yang lagi punya masalah dapat jalan keluar, yang belum dapat pekerjaan terbaik, oke? Okay? Panteng radio, panteng Dahlia, enak anak langgamnya. Dahlia Prunga, go go go, goyang, mau.

0: secapek apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

biar makin bahagia yang pengen goyang barengan sama Charlie, Wagiah jangan lupa datang hari Minggu 11 Oktober di ulang tahun Riri, bukan. Di Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara di lapangan Tegalega Bandung ya. Barengan sama Charlie Satya Band ada Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik dan masih banyak artis lainnya. Wargi tinggal daftar aja datang ke Radio Dahlia di Burangrang 28 Bandung, nanti cari aja Mas Tisna ya. Wargi tinggal daftar aja borong sebelum kehabisan wargi, nanti wargi dapatin kupon, dapatin kaos keren juga. Sebelum kehabisan, ingat sebelum kehabisan harus buruan daftar ya. Sebelum kehabisan juga waktu requestnya, kirimin dari sekarang WhatsAppnya yuk 0811-222-1015. Nanti wargi boleh WhatsApp order juga ke nomor yang sama atau ke line telepon 73028 sama 73111710, sama yang pengen dijajanin di 100 ribu juga pantengin aja KIP-nya sampai jam 8 malam. Perungah, cukup, go.

0: saya Chai Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

εξαιστία δε. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: dan Ming. Produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Ming. Pol dan Ming, Pol.
2: 101,5 Dahlia FM.
3: Yang asik-asik.

1015. On air juga boleh lewat WhatsApp atau ke nomor telepon di 73028 sama 73111710. Mau requestnya sambil nonton TikTok juga boleh. Dibuka aja at 1015 Deli FM-nya. Kita live sampai nanti jam 8 malam. Yang nungguin pertanyaan kuis buat malam hari ini, yang pengen dijajarin 100 ribu di KIP Dahlia, tungguin aja nanti jam 7 malam pertanyaannya dan bacain ya. Sekarang bacain WhatsApp dulu aja. Ketemuan sama Ibu Dede di Konveksi Bojong Mas, hadir ya. Gue yang ini buat semua wargi Dahlia. Terus ada juga ini sama Mbak E di Cibang.

0: PMR-nya KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Dari di
0: Cibiru, pengen langgam apa?
1: Hal ini untuk bersamanya.
0: Untuk bersamanya bentar. Kalau selain itu apa?
1: Roni Paruliana.
0: Yang mana?
1: Bos akhir zaman ada.
0: Yang lain yang ngehits dong.
1: Ya itu baru sih.
0: Apa? Aja. Hah?
1: Mengapa Roni?
0: Mengapa digocin buat siapa?
1: Untuk semua warga yang sama Riri aja.
0: Udah gitu aja?
1: Ya cukup gitu aja kan.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Enggak, ini enak panggungnya dari itu.
0: Goyang. Berikutnya ada siapa lagi? Yo, halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Mang Nana Teh Riri.
0: Mang Nana Teh masih belum sembuh pileknya?
2: Belum.
0: Kenapa atuh?
2: Enggak tahu atuh.
0: Biar sembuh udah dikasih lama. Apa?
2: Pengen tiara.
0: Tiara digocin buat siapa?
2: Gocin buat semua warga Dahlia aja sama Teh Riri juga aja. Selalu banyak pikir.
0: Amin, udah gitu aja.
2: Iya.
0: Makasih Mang Nana Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak WhatsApp-nya dari Abung Agobo ya.

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
4: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
3: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
4: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
3: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
4: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
3: Fresh Care Vapo Balm?
4: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
3: Maca banget. Balikin mood banget ya.
4: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
3: Wih, hangatnya langsung kerasa.
4: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
3: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
4: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

udah turun dari sore tadi ternyata wargi Delhia ya. Alhamdulillah nih, berapa minggu kita nggak hujan ya. Dan ternyata sebagian kawasan Bandung Raya juga diguyur hujan nih. Dari jam 5 sore tadi perkiraannya sih sampai jam

0: malam hari ini. Ada Ami, terima kasih ya. Terus juga ada Anjus, pengen langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia aja. Terus ada Kang Herman, buat teman-teman yang ada di PT Big sama PT Avanti di Caringin Blok 4, selamat malam. Irma Imayanti juga tadi Glenn Fredly-nya udah ready goyangin ya. Sekarang kita angkat dulu ownernya, ada siapa yuk. Halo, KIP Dahlia. Tutut 7311710. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Mayati Karini.
0: Mayati pengen apa?
1: Pengen tentang rasa dari Astri.
0: Digocin buat siapa?
1: Gocin buat Karini cantik aja sama buat Vivi. Karini makasih.
0: Sama-sama panteng radio.
1: Panteng radio enak-enak warna menyeplup aku juga sih ya.
0: Yang mau dijajanin 100 ribu malam hari ini, tunggu pertanyaannya. Bentar lagi bakal dibacain wargi ya. Jadi gak boleh kemana-mana, patengin terus KIP Dahlianya. Sampai nanti jam 8 malam. Perungah, go go go, go ya. Yeah.

0: Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie von Houten, Setia Ben, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Sekarang jam 7 malam.
0: Radio Asik Radio Dahlia.
12: Saatnya kilasan informasi.

Dadang Supriyatna meminta verifikasi ulang terhadap data 1066 ASN yang terindikasi terlibat judi online dengan total deposit 6,59 miliar sepanjang tahun lalu. Langkah pencocokan data kepegawaian oleh BKPSDM ini bertujuan memastikan status instansi para ASN tersebut sebelum Pemkab Bandung menjatuhkan sanksi tegas.

0: dikenakan korban saat membeli jajanan. Setelah memegang pakaian korban, pelaku lanjut menggendong korban sampai meraba-raba area sensitif korban. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh
2: Radio Dahlia FM.
3: Banten terus, kontak Indonesia
4: Pop. Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik. Dahlia.

0: bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
1: Nantikan.

0: juara berani diadu, semakin gelegar semakin juara. Yang udah nunggu-nungguin asupan dana buat malam hari ini wargi ya, yang mau ikutan kuis Don't Stop Now dapetin hadiah uang tunai 100.000 rupiah. Pertanyaannya gampang banget, yang ini mah gak perlu googling kayaknya ya. Ada berapa huruf O dalam tulisan hidrokoko ya? Pertanyaannya nih malam hari ini, ada berapa huruf O dalam tulisan hidrokoko? Gampang kan? Kirimin jawabannya lewat WhatsApp ya, ke 0811-222-1015. Jangan lupa nama alamatnya tulis ya. Nanti wargi yang jawabannya benar, Riri sortir buat kita telepon on air di quiz Don't Stop Now. Jangan lupa passwordnya, nanti kalau dibilang quiz Don't Stop Now, wargi jawab ya hidrokoko. Seger pisan, Don't Stop Now. Sekali lagi pertanyaannya nih, ada berapa jumlah huruf O dalam tulisan hidrokoko? Ayo, war, kirim dari sekarang ya. Kirim mejaan ke komen TikTok, ke WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Sekalian kita on air dulu, ada siapa malam hari ini di jam yang kedua. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Edet, Neng.
0: Kang Edet, pengen langgam apa?
1: Sapa Dinata, Neng.
0: Yang mana?
1: Dukung aja lah,
0: Sapa Dinata. Ikutin buat siapa?
1: Ikutin buat Bu Haji Ani. Sama Neng Riri, mudah-mudahan panjang umur sehat. Kalau biar Neng Riri gimana, Neng.
0: Amin, udah gitu aja.
1: Udah, Neng.
0: Terima kasih, Panang Radio.
1: Panang Dahlia, kata kelayarnya Dahlia tuh gak perlu bayang.

0: Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
14: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Siap belum buat dapetin hadiah uang 100 ribu rupiah? Saatnya nih, kuis Hydro Koko Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Udah siap, wargi? Udah kasih uang jajan 100 ribu di kuis Hydro Koko Don't Stop Now. Pertanyaan malam hari ini gampang banget. Ini mas sambil merem juga bisa ngejawabnya ya. Ada berapa jumlah huruf O dalam tulisan Hydro Koko? Ayo, yang di TikTok yang baru join. Masih ada kesempatan lah, 20 detikan lagi sebelum udah telepon ya. Wargi kirimin jawabannya lewat WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Nama sama alamatnya jangan lupa cantumin ya. Dan nanti kalau udah dihubungin, kalau udah dibilang quiz don't stop now, wargi jawab passwordnya Hydro Koko seger pisan, ey don't stop now. Kita pilih siapakah yang beruntung malam hari ini. Kita coba hubungi, ada siapa ya? Halo, quiz don't stop now.
3: Hydro Koko mantap pisan, ey
2: seger pisan, ey
3: seger pisan, ey
2: don't stop now. Jangan suka diganti, ah nanti dikomplain ya. Sama siapa Depan, ini?
3: Sama Ica di Cisepan.
2: Ica di mana?
3: Di Cisepan, Cimahi.
2: Oh, di Cimahi. Ica, jawab lagi pertanyaannya Ica. Ada berapa jumlah huruf O dalam tulisan Hydro Koko?
3: Ada 3.
2: Yakin?
3: Yakin.
2: Gak mau diganti?
3: Enggak.
2: Ya sudah, kalau gitu hadiah 100 ribunya buat Ica. Makasih Ica ya udah ikutan ya. Oke. Kenapa?
3: Tadi salah, maaf passwordnya.
2: Aku maafin lah meskipun belum lebaran juga ya. Sekali lagi Ica selamat ya. Panteng radio. Ya.
3: Panteng dahulu ya, enak-enak panteng dahulu ya. Terus go ya.
2: Cakep Ica ya, jangan lupa hadiahnya diambil ke Radio Dahlia di Buraran 28 Bandung. Bawa KTP kamu ya. Dan satu bungkus kosong Hydro Koko varian apa aja. Mau bawanya 5 juga boleh, 4-nya buat Riri ya. Ingat pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari setelah menang. Jadi ini hari apa? Hari Kamis, kamu maksimal berarti bisa diambil di hari Senin nih ya. Atau Selasa, kalau bisa cobain aja deh. Telepon-telepon aja dulu, tanya Mas Rangga ya. Oke, kalau gitu wargi yang masih belum beruntung malam hari ini, yang belum dapetin 100 ribu, tenang. Besok balik lagi 100 ribunya di quiz Don't Stop Now barengan sama Hydro Koko ya. Sekarang kita lanjut lagi. Goyang sama langgamnya penangan hits di KIP Dahlia. Sampai nanti jam 8 malam.
0: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang. Dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya. Quiz Don't Stop Now dari Hydro Koko.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: juara.
1: Semakin gelegar, semakin juara.
0: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
2: Dongeng Sunda tidak lihat
0: ya. Sarang si cepot ngagoda.
2: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
3: Dahlia tatar juga.
4: Carmilla jadi jam 11.
5: Dugi kan jam 1 siang.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
4: Dan top hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
6: Dahlia Indonesia asik.
7: Cindai Dahlia.
6: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
8: KIP Dahlia.
9: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
10: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
10: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
1: Semakin gelap.

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Wargi Dahlia, pilihan saya Krisdayanti ya cuma satu. Panteng Dahlia, bukan

pagi malam hari ini ada Abah Yudi di Singaparna Mat Malam. Kang Hasanuddin Cisarua, terima kasih banyak. Terus ketemuan juga sama siapa ini ya? Kang Heru di Gunung Puntang Sukarahmat, langgamnya digoengin bos semua wargi. Terus ada lagi ini Kiki Andang di Cimuncang, besok

0: Halo Girang makasih. Terus ada Romat di Cijambe, ketemu juga sama Jang Uli di Rancamanyar, makasih banyak. Firmayati juga amat malam di mana nih? Sekelowa Dipati Ukur ya. Ada Aman Abadi, Bapak Amas, Dadang di Garut, ada lagi Ibu Cendani di Cimahi. Mama Fiandi, Jenny Hollis, Chris Dayantinya udah dari goyangin ya. Mr. Ius juga makasih banyak. Satu orang terakhir yuk. On air-nya malam hari ini ada siapa? Halo. KIP Dahlia. 73028. Halo. KIP Dahlia. Halo. Halo.
1: Ya.
0: KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Hasanuddin.
0: Hasanuddin Cisarua, pengen langgam apa?
1: Pengen Peter Pan.
0: Peter Pan yang mana?
1: Yang mana aja lah.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat Teh Riri. Ya aja.
0: Udah gitu aja.
1: Lagi dah, ya.
0: Oke deh, makasih Hasanuddin teleponnya. Panteng Radio.
1: Sama-sama. Panteng Radio enak-enak namanya. Terumah, bawa-bawa.

0: saya Chai Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Miftah Disa Guling, besok lagi langgamnya ya. Udah hampir jam 8, detiknya pamit dulu nih. Maafin warga semua langgam sempat kegoyangin yang gak sempat dapat uang jajan malam hari ini. Besok pantang lagi KIP-nya jam 6 sampai jam 8 malam ya. Patang Radio, Patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Go, go, go, go ya.

Assalamualaikum. 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. 56 tahun Dahlia juara. Berani diadu, semakin gelegar, semakin juara. Ayang Minul siap ngegas.

catatan hutang. Wah, enggak sih gana tanya ceuyah wargi Dahlia ya. Oh. Udah kebayang dong ya, tiap gajian gak perlu nyimpang doang gitu ya. Harus bayar sana, bayar sini. Akhirnya kita mah gigit jari wargi Dahlia. Ah. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ayo, semangat wargi Dahlia ya. Cari cuan yang

Mr. Jajat. Oh, Mr. Jajat, selamat malam. Pasko digoyang. Goyangin Tenani, Umi Lila, Ismet, Jendri, Jajang Jalak. Terima kasih banyak sudah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Nah, ini Kang Jajang Jalak juga ngegoyang. Buat Ayang Minul duluan, buat semua wargi Dahlia dari asal PZ Gocinnya, buat Hani di Cibolerang, ah lembur dulu. Ah lembur demi apa? Demi Nyai. Nyai saha, Nyai Hani atuh di Cibolerang. Apa misterius yang misterius yang yo yo. Hai misterius, selamat malam, sudah makan malam belum? Weh, lagi menjaga, cen lagi diet, jadi makan malamnya tuh buah-buahan, buah naon kersen. Ting ting tang. Buah kersen. Ari tomat termasuk buah-buahan apa sayuran sih wargi Dahlia? Ari cengek buah-buahan apa sayuran sih wargi Dahlia? Aduh. Tante Jiao selamat malam Tante. Lagi pantengin loh, bagus lah. L tuh apa Tante? Gocinya buat semua wargi Dahlia. Oh boleh boleh boleh boleh boleh. Selamat malam Ayang, selamat malam Mister Tata.

gitu awak tadi oleh Suhargi Dahlia ya. Dikemas dalam kemasan mungil, praktis menyerupai earphone TWS Suhargi Dahlia mawana oge moal era. Ah, pokok nama enakan ngenahan bagian Suhargi Dahlia. Apalagi kalau misalnya Suhargi Dahlia kan aya dua aroma nih Suhargi Dahlia. Dua aroma. Iya beneran. Aya nu maca sengit.

0: batuk, tinggal dioles saya fresh care Papa Bamnya ya, langsung terasa hangat dan juga segar. Amun hidung tersumbat itu teh bisa ngereset mood kita wargi Dahlia pas begitu hirup teh. Tinggal quick inhale nanya wargi Dahlia dibuka alufoilna dihirup kesegaran aromanya, bisa dipakai tiap hari enggak cuma pas sakit saja wargi Dahlia ya. Aku punya, wargi Dahlia udah punya belum? Udah gitu fresh care Papa Obamanya ada gantungannya, bisa digantungin di tas. Jadi mau dipaok batur, praktis buat di jalan, traveling, tinggal hirup dan oles. Fresh care Papa Obam, balsam, aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan juga oles. Fresh care Papa Obam, terapi with style. Geta Ramdan Firman Sasar yang digoyang. Disuruh kadinya teh Andri kan yang siaran, aku atuh Kang Deddy Kusnadi. Ah nih, aku mah yang minum. Ah nih, sok nyari hati nih gitu teh mini. Teh apal pisan, kan setelah aku baru teh Andri. Ya berek bebeja ke Kang Dang Cahya. Ya Kang Dang kera, Kang Dang kera. Minimanya teh apalun ke Abi-Abi karena yang minumnya Kang Dangnya. Halo? Ya tuh Abi teh kumaha, atuh mini jadi nyari hati. Itu tuh usaha itu tuh Kang Nang abi kudu kumaha? Hah?
1: Carekan ya.
0: Carekan anak kumaha Kang Nang nyarekan anak.
1: Carekan.
0: Kang Nang
1: mau dibere langgam.
0: Moang mau dibere langgam, moal kok mau dibere duit mah. Abi merek dimpet-mpet duit mah. Yang beli bakso Kang Nang. Ay Kang Nang nuju naon?
1: Nuju bobo-boboan.
0: Oh lain bobo-gohan lain.
1: Baik, ah, bobo-bohan.
0: Ya sekolah bobo-bohannya Kang Nang yang naon-naonnya. So, atuh, apa tuh acara naon?
1: Nang ngoyong eta lagam eta.
0: Kehulah, ujug-ujug hayang langgam. Emang apa ya acara naon?
1: Kan?
0: Apa emang acara naon ya?
1: Acara naon ya tanya.
0: Wayang, wayang. Tapi gak Kang Nang ogi geningan aruku tuh kesaruana. Buru agak, ya teh nami nate yang digoyang-digoyang yang. Ay penyiar nate, ya teh mirip Dewi Persiknya, 11.50 lah jeng Dewi Persik mah nami nate ayang minul. Lain oh-ohan, abi mah minul. Sana si oh-oh.
1: Ayang minul.
0: Yang

0: Dangdang teh pengen si Kribo. Ya udah tungguin saja, oke?
1: Oke.
0: Sok goyangkan buat siapa Kang Dang?
1: Buat semua Wagi Dahlia aja lah.
0: Aduh. Gocinnya buat siapa?
1: Buat Ayang Mimi.
0: Ah, nih aku terhangru sekali. Terima kasih ya Kang Dang ya. Semoga bermimpi indah.
1: Oke.
0: Jangan lupa berdoa.
1: Iya.
0: Allahumma barik lana bima rozak tanah wakina azaban.
1: Ner.
0: Panteng radio.
1: Nanya Al-Fatihah tuh.
0: Etama awalna kudu etamanya baca bismillahnya. Jelas pisan etama. Hatur nuhun Kang Endang, I love you.
1: Sami-sami.
0: Panteng radio. Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia. Prung ah. Go. Goyang. Ampura teteku ayang. Toingo. Kang Deddy Kusnadi. Nggak mau. Yang digoyang. Yang geningannya. Gitunya. Kumahannya. Jadi kalau banyak yang nelfon WA. Jadi gitu wargi Dahlia. Akhirnya

0: jalan begitu. Ketika aku menewaknya, jadi hilang semuanya antara Jajang Jalak sama Cep Somok barusan. Tak iya cing, cesanti kopo bisa tuh di eta. Ya mah rezeki nak, yang digoyang, digoyang, yang. Dah liat? Asik atuh prung ah. Tak itu tesantinya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Syukur atuh.

Azik, goyangkan buat siapa?

0: kaget. Maka kami itu Hermannya Kami kata Pang pokoknya buat semuanya aja ya, buat Eha juga ya.
1: Iya.
0: Pokoknya seluruh
1: Indonesia. Iya, Pantang Radio. Teh Santi teteh ngomong naon bae, aku mah Teh Santi we. Pantang Radio. Pantang Radio. Terima kasih banyak, hatur nuhun pesan semuanya. Gitu aja lah wargi Dahlia, kalau mau goyang boleh lewat WA Dahlia di 0811-222-1015, boleh telepon seluler juga di 73008, satu lagi 73111. Tadi siapa yang minta langgam gara-gara sebotol minuman? Gak ada di WA Dahlia, tapi aku lupa. Pokoknya mah, nah ini dia langgamnya. Buat semua kita goyang, prung ah, gagah.

Mangga lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelagat, semakin juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar Sunda.
18: Mila jadi jam 11
19: sambungkan jam 1 siang.
10: Dahlia Indonesia pilihan
7: dan top hits Dahlia.
10: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
8: 1 jam nonstop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
5: Dahlia Indonesia asik.
9: Cindai Dahlia.
5: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
6: KIP Dahlia jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
2: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
1: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia
2: dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

kesempatan warga Dahlia takutnya kehabisan. Jangan sampai ah nanti aja udah masih lama. Hello, kemarin-kemarin aja pas 2 mingguan gitu ya. Mau udahan gitu, warga Dahlia udah habis gitu ya, terjual karena kuota terbatas. Akhirnya warga Dahlia nyesel ya. Jangan lupa kosongin hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band. Dan masih ada yang kita rahasiakan, warga Dahlia ya. Eh Kang Deddy Kusnadi itu langgamnya sudah kopi dangdut kan? Di KUT pengen langgam itu? Ya udah tuh. Danul, maksud kau apa miss call aku? Ayang Asepnya. Ayang Abi, ayang on air boleh. Kang Asep Soma, Cipait, Saguling, apa sih yang enggak ya? Mama Lilis, buat malam. Mama Lilis, bonde goyang. Ngegoyang buat semua warga Dahlia asik. Tapi kan tak ayo na oke, Danu. Lain ayo na, ya nutupan abi kerma cawe. Ah, Danu, tong pada gongih nih. Aku masak. Ramdan di sore yang juga hadir. Terima kasih, Mr. Ramdan. Sore yang Mama Juli Kiara Condong. Apa kabar, Mama? Anteng sambil titilap, wah titilap uang suami ya. Asiknya namun ke titilap tanya, kodok-kodok saku gitu ya, saku suami gitu, sang suami warga Dahlia. Item selip gitu, dah ayla laki mah kadang-kadang sok loba pohona daripada inget nanya warga Dahlia, mada loba pikiran tengkumanya. Alhamdulillah, mada sok asa seneng, sok asa mangga harta karun walaupun 2000. Semangat nuker titilap di malam hari dan juga lagi ngegosok. Hai Dewi Pasca, apa kabar kumaha damang? Terima kasih banyak sayang. Hatur nuhun, goyangin dah buat semua warga Dahlia. Ih kamu mah ini panjang lebar kali tinggi ya teh. Astagfirullahalazim Dewi, ah sorangan atau mau masuk? Ah goyang sorangan ya. Waalaikumsalam. Ada Teh Elis Jalan Peta hadir. Terima kasih Mas Bro.

didinya cacana. Nih bentel lu coba. Dede acang lu ganteng kumaha nu jenahan. Cengek itu rempah-rempah. Pemanas bujur-bujur katel. Isar, kamu sudah bobo.

0: gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
4: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
3: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
4: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
3: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
5: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
6: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia. Ya.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 berada di MACD Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. Bupati Bandung Dadang Supriyatna meminta verifikasi ulang terhadap data 1066 ASN yang terindikasi terlibat judi online dengan total deposit 6,59 miliar sepanjang tahun lalu. Langkah pencocokan data kepegawaian oleh BKPSDM ini bertujuan memastikan status instansi para ASN tersebut sebelum Pemkab Bandung menjatuhkan sanksi tegas.

0: tindakan korban saat membeli jajanan. Setelah memegang pakaian korban, pelaku lanjut menggendong korban sampai meraba-raba area sensitif korban. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

Ini mas seriusan, Wargi Dahlia masih ada Ayang Minul dan Ayang mengucapkan terima kasih banyak buat Wargi Dahlia masih anteng bergoyang barengan Ayang yang digoyang-digoyang ya. Namaku Ayang, selalu pengen disayang. Sini atau Wargi Dahlia sayang-sayangan sama Ayang. Yang kemarin dapat TSB siapa Wargi Dahlia? Bagaimana wahananya? Sudah dicoba semuanya. Wih, keren banget Wargi.

show yang spektakuler wargi Dahlia ya, yang bikin jantung tuh dagdigdugder. Makanya wargi Dahlia sok atau cobain ke Trans Studio Bandung barengan keluarga. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Tidak pisar isar berarti tidak bisa bobo ya malam ini. Ya udah tungguin aja saking ku benci nayatanya sampai ke ditungguan. Enggak, aku enggak live TikTok teteh. Aku kar ya naon teh nuntaskeun hanca teh enja binong jati. Aya anca naon racin. Ayang, aku baru hadir rame beli alhamdulillah atuh Mbak Yati jamu moro tresno. Bukankah itu yang diinginkan setiap penjual ya? Banyak pelanggan yang datang warawiri gitu ya, uang langsung ke laci. Alhamdulillah. Kang Suhana kunaon suraseri? Kang Suhana apa yang terjadi? Kang Agus Cat Bonci Baduyut juga abitos meser kaos. Alhamdulillah. Bagus dong kalau begitu ya, simpan baik-baik kaosnya seseelanya.

tapi jangan dipakai buat kawin lagi. Mifta Saguling. Langsung dia ketaketi. Sampai kedengeran ke telinga ini. Ayang, aku juga pengen on air sok atau teteh mah ya.

0: Asik, terima kasih Ani, terhangru begini aku jadinya. Eh jajang suka tuh kuapi ya, rek di iya, rek di taikan. Ah, ya kuapi kasih pasangan tar aja, buru-buru nelfon deh. Ada Esa jalan kaca piring, eh Mansu. Cicalengka jauh banget, terima kasih banyak. Ada Heru juga, Kang Heru tasing jajangnya. Yang digoyang, digoyang, yang. Eh, tukang jajang kumaha tuh udah pakai truk jeng nulain. Jadi wah hilang tanpa jejak. Nah, tuh, itu gitu wae. Ayang Kang Heru Sukarahmat, Sukarahmat Gunung Puntang, ayang. Iya, Kang Heru nu cikal 11 Oktober ulang tahun nu ka 16 alhamdulillah. Saya selalu panjang umur cingcep somayanya. Halo, yang digoyang digoyang yang.
1: Nah,
0: asik atuh, prung ah, goyang. Ya, sagulingnya mana, Kang?
1: Di Cipait.
0: Cipait ayang. Saguling, Saguling, Cipait Saguling. Sebelah mana Raja Mandala?
1: Iya, caket Kota Baru deh.
0: Jauh, jauh geningannya dari sawangan aku ternyata. Berarti habis salah atunya. Salah. Enggak satu hampuranya, di hampura tuh.
1: Nya atuh.
0: Aya geus atuh di kitu mah di gogonya ku abi nya.
1: Nya nya.
0: Ayeuna.
1: Nya.
0: Yang digoyang.
2: Digoyang, digoyang, digoyang.
0: Asik. Asik. Asik. Eh ini. Ah. Nih, jiga nu cacingan atuh ah nih. Abi manggilna naon? Abi manggilna naon? Ay nah gitu Ali mah. Nah iya mene juga nu cacingan didinya teh. Matak nang obat cacing gerak. Ah 6 bulan sekali.
1: Nih. Sami eta nami pan eta namina.
0: Naon namina naon?
1: Eta nu dina akun Cep Soma.
0: Oh Cep Soma. Deh Cep Soma. Cep.
1: Bulan.
0: Cek si emak. Bayar hutang cina kemari. Malah-malah tilu ngaku dua cina.
1: Natrang nih.
0: Nyanyi akan bareng anjing Abi. Kita akan melakukan haru kutuk. Aduh, cap langgamnya apa?
1: Yang kopi dingin teh.
0: Kopi dingin, ah, ah. Mau gak nges caperang, nges dingin Dayana. Beneran ayo kopi merah dingin? Tuh. Hah?
1: Gaun merah.
0: Gaun merah? Ada persik? Ya. Anu mana? Ya. Gaun merah jambu. Hah? Gaun merah nususi, nususi. Susi nah. Miliki ti.
1: Kumaha ayang bebas.
0: Sagayangkan mas ya.
1: Bayangna kanggo
0: terjadi
1: sareng tehnya di Jalupang ya.
0: Aha, Jalupang teh mana?
1: Di ye. Caket Sami, tetangga
0: oh, Kenny. Berarti jauh dina implengan abdi. Terus?
1: Sareng Kang Rahmat uh-huh. Di Cipeuneuy.
0: Cipeuneuy mana?
1: Tak, itu mah Cipeuneuy asli Saguling ya.
0: Oh, lain Cikalong Wetan?
1: Sani.
0: Oh, nyangga satu tenanaan Cep Soma tong jadi pikiran. Terus?
1: Kang Abdi Cikarang.
0: Uh-huh.
1: Kang Iwan Cipai.
0: Akang kabe.
1: Sarang nya Pendaka.
0: Ya, terus
1: sarang
0: hormat.
1: Kasihan nama ka
0: Sadayana. Warga Dahlia.
1: Obos.
0: Oh, obos-obos.
1: Oh. Di Sumumpul TKI.
0: Udah.
1: Itu acana tuh spesialna Kang Ayan.
0: Gocin, lain spesial mana mangna martabak. Nah.
1: Bocin.
0: Tak itu, goyang cinta cina gitu.
1: Pakai telur.
0: Gas zaman. Ndok na lawa ku MBG, gas panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langamnya. Dahlia prungu. Go go go.
1: Goya.
0: Asik tak itu semangat atuh nih. Orang-orang ih. Aya demo, ya adek mo. Wah Dahlia oke tenanawan lagi Dahlia ya. Eh Suryadi, Kang Amas terima kasih goyangin Bapak Amas Nawijaya hadir. Apa maaf Yandi juga belum kegoyang sama aku ya. Aris Empah juga terima kasih banyak hatur nuhun pisan. Mari kita ke atasnya. Cigempol Cipait. Oh, bae atuh acung amin nih. Kumaha we tuh ngobrol supaya ayah mi acong di dinya.

0: punya budak ya. Halo. Halo. Yang digoyang. Yang?
1: Yang digoyang, digoyang, yang asik atuh burung aku, goyang.
0: Mereka mana temen di buru-buru? Kan Kang Jajang yang harus masuk atuh nih. Tengok di buru-buru udah mau diusir kok, abis oge.
1: Abis diusir.
0: Eh Kang Jajang, udah pesen berapa? Udah daftar berapa Kang Jajang, ha?
1: Belum.
0: Ah, kunaun.
1: Besok? Ya, minggu besok.
0: Minggu hari. Besok, nak?
1: Ya.
0: Alexa Briji.
1: Dua.
0: Benar?
1: Iya.
0: Uangnya asli kan?
1: Ah, palsu.
0: Lain daun kan?
1: Daun kopi.
0: Iya, nuju naon ya?
1: Ah, biasa weh, nuju dugem. Duduk manis, genjot mesin.
0: Oh gitu, atau dugem. Duduk manis, iya. Genjot?
1: Mesin.
0: Weh, bisa. Lagi bikin apa?
1: Ya, bikin kameja.
0: Oh, bikin kameja. Aku kira bikin anak.
1: Belum.
0: Yang digoyang, digoyang, ya. Asik.
1: Yang digoyang,
0: digoyang, ya. Dangdut. Dangdut. Dangdut.
1: Dangdut.
0: Kalapa Cina, anu gendut di calon. Saku yang kan buat siapa Kang Jajang?
1: Yang kenya buat yang barusan ya.
0: Sahan barusan teh.
1: Saat ya, pode. Buat kita Garut. Buat Erni Katapang, Bulia.
0: Apa jeng Erni Katapang?
1: Oh, itu mah bala di Jalak Karupat.
0: Oh gitu. Bala kadulang layangan. Terus
1: buat siapa? Burek. Terus buat Erni Katapang.
0: Ada Erni deh ini. Ya, sekali banget.

0: request ya buat
1: semua warga Dahli ya, Panteng Radio. Oh, buat siapa gocinnya?
0: Buat tadi aja yang ada di Cibarerang.
1: Cie, Panteng Radio. Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prunga, gagah-gagah. Asik.

Alia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar Sunda.
18: Mila jadi jam 11 sama
19: Gikan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia Pilihan
21: dan Top Hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: 1
20: jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia Asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
29: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
30: Siap, Ratu.
29: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
30: Siap, Ratu.
29: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
30: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
31: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Ki Dahlia, saksikan penampilan saya di Persi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Gelenggang Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
13: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
14: Wah, sekarang mah, sapi abah kelihatan serehat pisan ya?
15: Iya, atuh. Pokoknya mah, resepnya cuma satu.
14: Naon eta teh bah?
15: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
14: Oh.
15: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap panteng Jumat ini ya.
14: Nya bah.
15: Jumat ini
14: ya, bah.
15: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
13: Persembahan Frisian Flag.

Ini apa belakukan lagi wargi Dahlia ya. Nggak tahu belakuk atau belekok sama Teh Andri ya. Makanya wargi Dahlia kalau kecapean, terus wargi Dahlia merasakan pegal-pegal, terus wargi Dahlia juga merasakan tubuhnya masuk angin seperti itu. Makanya wargi Dahlia cek ayang oge kudu kawas ayang. Ayang mah punya yang namanya Fresh Care Papo Balm. Lain Papo Balm atau Papo Balm, ya itu dia wargi Dahlia. Ini inovasi balsam aromaterapi itu in one. Ini bisa dihirup, bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil seperti aku sudah. Praktis menyerupai earphone TWS ya. Jadi kalau wargi Dahlia mau pergian asik banget dibawa digantungin wargi Dahlia karena ada gantungannya. Praktis dibawa kemana aja, siap digunakan kapanpun. Kalau mau masuk angin jangan dong. Kalau masuk angin maksudnya ya ke jala flu dan juga batuk tinggal dioles Fresh Care Papo Balmnya langsung terasa hangat dan segar ya. Buat hidung tersumbat oge wargi Dahlia enakan pisannya, buka lo foilnya ya. Hirup kesegaran aromanya, bisa dipakai setiap hari. Gak cuma pas sakit aja wargi Dahlia. Ada dua pilihan aroma, yang matcha enak banget, fresh, calming, segar banget. Dan yang sakura, yang clean powdery ya. Gak bikin enak tuh wargi Dahlia ya. Fresh Care Papo Balm, ada gantungannya. Bisa digantungin di tas, praktis buat jalan, traveling, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Papo Balm Balsam Aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Papo Balm, Rapi with Style.

Nenek, udah nenek jangan telepon-telepon Ayang sudah enggak nerima telepon nenek. Nanti nenek teleponnya di Teh Andri ya, Nek ya. Ayang mau bacain WA nih, enggak kelihatan nenek, ketutup. Kang Dadan Cipteng, apa kabar? Terima kasih banyak doa kita semuanya, sehat selalu. Iya, Kang Dang. Sami-sami Kang Dang Cahya. Udah jangan ketak-ketik, ketak-ketik, ketak-ketik, ketak-ketuk, ketak-ketuk. Kang Dang tuh jadi Kang Dang rewasin. Gak apa-apa Kang Dang, atu Adi atu mending ngahalangan abi keur ieu mah ca WA Adi di Cibiru jeung video call deui. Dedenya geus kangen ya ka abi.

yang baru datang, Bu Warpan. Selamat beristirahat Bu Warpan ya. Asik-asik. Apanya yang pantesan? Tanya Binong, ketemu ya sama Teh Andri ya. Kerbalanja. Teh Mas Elsa Majalaya, apa kabar? Iya, terima kasih banyak doa-doanya. Eman Cicadas juga hadir, hatur nuhun, ngagoyang buat semuanya. Kenapa? Mbak Yati jamu ketak-ketik. Ayang, udahan. Iya, ada kan bentar lagi ada Teh Andri, soalnya Teh Andri udah di depan, udah siap menempati kursi panas ini ya. Makasih Ayang ya, Emansu, sama-sama. Dar apa? Kang Agus, kenapa dur dar we? Agus Cat Bon Cibaduyut, apa tuh Kang Deden? Hahihi. Wah nih, emangnya aku lucu? Emang iya, tapi emang iya sih. Ada Suryadi, aduh Suryadi kasing salwe hampurannya Suryadi. Padahal Suryadi teh ngaweati jam 20.04. Oh Suryadi, sing sabar we nya. Anu sabar mah disayang Tuhan ya. Anu langgamnya gak kepuihin nanti di Teh Andri aja ya Wargi Dahlia ya. Kalau di Teh Andri gak dikepuihin juga langgamnya Wargi Dahlia, marah aja ke Teh Andri ya. Atau san gitu, Bapak teuing ah. Abah Dedi Lukman, nah Abah ganti, bukannya Abah Momo ini teh. Abah Dedi Lukman Rancaekek, si Abah ganti ngaran. Ayang hati-hati pulangnya, iya Teh Elis Peta, hatur nuhun. Ayang akan berhati-hati dalam melakukan perjalanan ini. Pokoknya terima kasih banyak, hatur nuhun pisan buat Wargi Dahlia semuanya. Jangan kemana-mana ya, Teh Andri siap ngegoyang Wargi Dahlia. Pandi madu matap di hati musiknya dangdut. Ada OPP-nya Dennis, makasih ya Dennis. 2 jam ini telah menemaniku, aku sangat terharu sekali. Wargi Dahlia boleh Kak Ayang pamit, insya Allah besok ketemu lagi ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung.

sini dulu ya Wargi di acara.

asik. Bareng-bareng menuju geleger 56 tahun Dahlia Juara. Semakin geleger, semakin juara. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bandung. Selamat malam Orgi Dahlia. Apa kabar malam hari ini? Hari Kamis. Hari yang ke-27 ya. Di bulan Agustus 2026. Kembali Mandi Madu Dahlia bareng Andri Vivi. Kali ini ditemani sama OBP Tommy ya. Barusan acara yang digoyang bareng Ayang Minul dan OBP Denny, kita bakal bergoyang lagi lewat tengah-tengah favorit wargi yang bisa wargi request nanti di 0811-222-1015 nya ya. Wargi juga bisa menggoyang di 73.008 sama 73.11.710 nya. Ada Dahlia Misteri, apakah malam Jumat ini? Pantengin terus di sini ya. Prung ah.

di siapa aja nih malam hari ini. Boleh dong nanti digoyang. Kalau sudah waktunya pasti akan digoyang ya. Kalau belum waktunya mah jangan hidang sendiri ya, langsung ngegoyang. Gak boleh. Aduh, malam Jumat Tori Dahlia.

rancang pengantin gitu loh. Boleh tungguin ya. Kang Deni Rijal dicaringin juga, terima kasih. Selamat malam. Langgamnya apa ini? Apakah itu cinta? Ya memang cinta dulu apa sayang dulu sih Wargi Dahlia biasanya? Kayaknya sayang dulu ya timbul cinta. Apa cinta dulu baru sayang?

makasih banget Mas Bro. Hai Mas Bro di Maroko Ciamplas, terima kasih ya. Ada Roy di Panjerepan Soreang, terima kasih, selamat malam. Diki Binong juga makasih banget sudah hadir malam hari ini di Bani Madu ya. Teati di Morotresno, boleh tungguin digoyang nanti langgamnya ya. Jendri, udah di rumah Jen. Makasih sudah hadir malam hari ini ya. Kaman Abadi juga di Jatinangor, terima kasih. Hai buat Ius, makasih banget. Ius pengen belah duren. Emang punya Ius durennya? So-soan pengen dibelah. Enak durian montong Yus, ya liket ya manis. Emansu terima kasih ya di Cicalengka, lengkapnya gak ada. Terima kasih buat Ati Batulang Ciwidey. Astar juga makasih banget ya. Teesa di Jalan Peta juga hadir, terima kasih, saat malam. Wis banyak yang request panjang pengantin, beneran.

kuning-kuning jigong ya. Kuning-kuning durian. Enak itu mah. Ya sudahlah. Kata Ayu Ting Ting begitu, Wargi Dahlia. Bunga digoyang sayang.

Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Sedu. Cilat cil. Konsling lucap ka luhur, syukur ajejeg kana dada si cilat.
14: Tamu kontras si konsling alalana. Unggal dinten Senin dugi ka Sabtu. Jam 10 dugi ka jam 11.

0: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Mbak Kambing, Tasikmalaya.
4: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
4: Tos ngalami, Pak?
3: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleuleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekedun sekedik deh lah gitu nya keras ente puyeng wae kugah bobotnya gitu ya nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pengisian karawat gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti tabi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawat pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek gur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

langsung aja daftar Orgidalia ke Radio Del FM di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Murah Orgidalia cuma Rp35.000 saja. Wargi

0: lewat WhatsApp Delia, wargi Delia ya. Lewat WhatsApp Delia di 0811-2222-1015 nya. Siapa tahu bisa wargi Delia, coba kita angkat, ada siapakah penelpon pertama. Halo Mandi Madu Delia, selamat malam.
1: Selamat malam, Dan.
0: Selamat malam. Mantap di hati musiknya dangdut.
1: Mantap di hati musiknya dangdut. Belum ah go-go goyang.
0: Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang. Asik.

0: mentak di hati musiknya dangdut prung ah gogo goyang
1: asik digoyang sayang. Kang Tatang gimana malam Jumat ini kabarnya sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Masih sendiri ya, malam Jumatnya. Kenapa?
0: Hah?
1: Kenapa?
0: Ada aku emang tadi udah keluar dulu sebentar.
1: Ih, biasa. Kenapa kok keluarnya cuma motor, sebentar?
0: Motor.
1: Oh, jadi aja flu ya.
0: Ya.
1: Atau udah Kang Tatangnya keluarnya sebentar, tanggung, harusnya agak lama biar enggak kena flu. Kang Tatang.
0: Apa?
1: Mau digoyang buat siapa malam ini?
0: Goyangnya buat apa ya? Teh Isan, Teh Elis Jalan Peta, Ratna Koko, Teh Ira, Esa Kecapiring, Neng Jenong, Teh Nui.

0: Ya
1: terus?
0: Sang Ede, Pak Suhana, Sang Majalaya, dan Cipteng, Arno, Bu Ani suka jadi, Wilayah Ketapang, dan semua aja lah yang belum tersebut.
1: Boleh, Gocini?
0: Buat Nidal, dia tercinta aja gitu.
1: Siap, Gocini buat siapa?
0: Ya, diambil seorang, sehat selalu. Asik,
1: terima kasih.
0: Banyak rezekinya ya.
1: Amin, doa yang sama ya, juga. Kenapa?
0: Langgamnya apa? Hitam bukan putih ada enggak?
1: Hari tadi Kang Tatang teh lain eta ada requestna. Kang Tatang teh langgamnya pengen asmara. Tuh, ya kan?
0: Oh, lupa lagi. Oh, ya yang tadi.
1: Iya kan? Ya, pengen apa-apa asmara kan? Boleh-boleh. Siap Kang Tatang. Panteng radio Kang.
0: Panteng Dahlia. Dahlia anak-anak lagamnya purung goyang.
1: Asik, digoyang saya. Cobain lagi wargi Dahlia. 0811 222 1015-nya ya. Ada siapa lagi malam hari ini ya?

0: nanti musiknya dangdut goyang.
1: Asik. Kang Jajang Jalak digoyang siapa malam hari
0: goyangnya
1: ini?
0: Goyangnya buat yang barusan, buat Yunita Garut ya, buat Erika Tapan, buat Ratna Kopo, Telis Peta, buat Kang Deddy, terus buat Nenek Putri sama Kang Yun, terus buat siapa lagi, buat Isari Ibun, buat Aman Abadi, pokoknya buat semua warga Dahlia ya.
1: Gocin buat siapa Akang?
0: Pokoknya buat Hani aja yang ada di Ciborerang.
1: Siap, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgapnya. Burung agogo goyang.
1: Asik, terima kasih Kang Jajang yang ada di Jalak ya. Jangan lupa warga Dahlia, kalau hari Sabtu besok warga libur, mendingan liburannya ke Trans Studio Bandung aja. Terutama buat warga yang pengen cari suasana atau permainan liburannya yang bisa memacu adrenalin, bener di sana wargi Dahlia, hanya di Trans Studio Bandung. Wargi juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler. Beli tiketnya gampang, langsung aja klik di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-50

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alam.

juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Makin nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Testimoni pengguna Alpa Propolis.
12: Bosnas.
13: Keluhan panjawat, nama-nama ibu.
12: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
13: Tapa jawat terus berhalami, bu.
12: Lami terus ulasan tahun.
13: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, bu.
12: Alpa Propolis.
13: Ya, ibu kumaha karosnas.
12: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
13: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
12: Nama hiji.
13: Lebih hiji,
12: kedua
13: alhamdulillah.
12: Kedua terang badai ayana.
13: Lebih hiji, alhamdulillah. Terus kakau sasiatnya punya.
12: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh danten 18 tetes. Kasadaya nung gaduh panyawat seperti abdi, mangga nyobian ku alpa Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
11: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia. Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Wah, sekarang mah sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
2: Iya atuh, pokoknya mah resepnya cuma satu.
1: Naon eta teh bah?
2: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
1: Oh.
2: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah. Dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap, panteng Jumat ini ya.
1: Nya, bah.
2: Jumat ini.
1: Nya, bah.
2: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat.
3: Persembahan Frisian Flag. Sudah siap bergoyang? Pesta rakyat dari pagi hingga malam paling meriah segera hadir di kotamu. Road to Kilau Raya, Pati. Bersiap berpesta bersama Irfan Hakim, Gilda Sahid, Limbat, The Virgin, Bagindas, Shepin Misa, Prigel Pangayu, Fanny KSB, Wina KDI, Kiki Primadona. Mulai pukul 7 pagi, ikuti senam sehat. Rasakan pengalaman karnaval di booth MNC TV dan beragam aktivitas seru lainnya. Hadir dan ramaikan alun-alun Pati. Punya mimpi jadi bintang dangdut? Ikuti audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki 29 Agustus di Gedung DPRD Pati. Road to Kilau Raya Pati, Sabtu 29 Agustus. MNC TV hadir membawa hiburan, kebahagiaan, dan rezeki dalam Road to Kilau Raya. Road to Kilau Raya Pati, MNC TV, rumahnya dangdut. Channel 29 didukung oleh
4: Dear Diary. Aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
3: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Selamat malam Jumat. Dahlia Misteri malam ini akan mendengarkan sebuah cerita pengalaman tentang driver online yang mengantar korban tabrak lari dan ternyata sudah meninggal. Mau tahu ceritanya? Mari kita bahas. Warga Dahlia, driver online bernama Kang Dani. Kejadian ini terjadi di tahun 2016 lalu, di mana sekitar jam 4:30 sore, Kang Dani mendapatkan penumpang yang meminta diantarkan ke daerah Arcamanik. Seperti biasa, Kang Dani selalu konfirmasi ke penumpangnya lewat telepon untuk titik penjemputan. Dan sore itu penumpang Kang Dani yang bernama Mbak Lia ini minta dijemput di salah satu halte kampus di kota Bandung. Lalu warga Dahlia, pada saat pertama kali ketemu dengan Mbak Lia, Kang Dani sama sekali tidak merasa ada yang aneh karena penampilannya sama seperti mahasiswi pada umumnya. Sebelum masuk, Mbak Lia ini sempat menaruh tas ranselnya di jok belakang. Terus kemudian dia masuk ke dalam mobil dan duduk di jok depan. Hingga akhirnya mobil pun melaju ke lokasi yang dituju. Nah warga Dahlia, selama dalam perjalanan, Kang Dani mencoba untuk mengajak ngobrol Mbak Lia. Tapi jawabannya itu kayak seadanya saja. Padahal Kang Dani ini berharap dia bisa mengobrol panjang dengan Mbak Lia. Tidak lama kemudian, di tengah perjalanan Mbak Lia ini sempat tertidur. Lalu sekitar 1 kilometer sebelum sampai ke lokasi tujuan, Kang Dani sempat membangunkan Mbak Lia untuk meminta konfirmasi. Hingga akhirnya Mbak Lia pun memberitahu untuk masuk ke rumahnya. Singkat cerita, tepat di jam 6 sore, tibalah mereka di lokasi tujuan. Pada saat di depan rumah yang dituju Mbak Lia ini, ternyata sudah banyak sekali orang-orang di depan rumahnya itu. Bahkan, beberapa sudut rumahnya sudah ada bendera kuning. Saat itu warga Dahlia, Mbak Lia bilang sama Kang Dani untuk menunggu sebentar saja karena dia mau takziah. Nah warga Dahlia, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 9 malam, Kang Dani mulai merasa ada yang aneh. Lantaran si Mbak Lia ini tidak datang-datang hingga akhirnya Kang Dani memutuskan untuk masuk ke rumah tersebut sambil membawa tas Mbak Lia yang ketinggalan di mobilnya. Setibanya di rumah itu, Kang Dani bertemu dengan salah satu warga di sekitar dan bilang bahwa dia mau memberikan tasnya Mbak Lia yang ketinggalan. Anehnya warga Dahlia, orang itu sama sekali gak percaya dengan ucapan sama Kang Dani. Hingga akhirnya dia pun memanggil salah satu orang dari dalam rumah tersebut, yang ternyata adalah kakak dari Mbak Lia. Nah warga Dahlia, waktu Kang Dani ini ketemu dengan kakaknya, dia menjelaskan kembali maksud kedatangannya ke rumah ini. Tapi lagi dan lagi setelah Kang Dani menjelaskan, kakaknya Mbak Lia pun tidak percaya. Karena penasaran dan merasa ada yang janggal, dibawalah Kang Dani ke dalam rumah untuk menjelaskan lagi apa yang sebenarnya terjadi. Di sana Kang Dani ini ditanya-tanya oleh keluarga Mbak Lia, mulai dari perawakan, pakaian yang dikenakan, juga tas yang dibawa Kang Dani ini. Di situ Kang Dani menjawab sejujur-jujurnya kalau Mbak Lia ini memakai baju hitam
dan tasnya yang seperti dia bawa agak sedikit basah. Pada saat itu, Wargi Dahlia, Kang Dani ini sempat ditunjukkan foto Mbak Lia oleh salah satu keluarganya. Begitu melihat fotonya, Kang Dani membenarkan, betul kalau ini adalah Mbak Lia yang dimaksud. Tapi Wargi Dahlia, tidak cukup sampai di situ saja. Kang Dani pun dibawalah ke dalam untuk melihat ke sebuah peti yang di dalamnya ternyata sudah ada jasad Mbak Lia yang baru saja meninggal dunia. Di situ Kang Dani kaget sekaget-kagetnya. Dan hanya bisa diam saja. Karena gak percaya kalau barusan ternyata dia membawa penumpang yang sudah meninggal ke rumahnya sendiri. Nah, Wargi Dahlia, pada saat itu pihak keluarganya juga berterima kasih kepada Kang Dani karena sudah membawakan tasnya Mbak Lia yang ternyata adalah barang bukti yang dicari-cari oleh pihak kepolisian selama ini. Demikian Dahlia Misteri Malam Jumat.

Bandung Dadang Supriyatna meminta verifikasi ulang terhadap data 1066 ASN yang terindikasi terlibat judi online dengan total deposit 6,59 miliar sepanjang tahun lalu. Langkah pencocokan data kepegawaian oleh BKPSDM ini bertujuan memastikan status instansi para ASN tersebut sebelum Pemkab Bandung menjatuhkan sanksi tegas.

0: Kan korban saat membeli jajanan. Setelah memegang pakaian korban, pelaku lanjut menggendong korban sampai meraba-raba area sensitif korban. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM.
1: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
3: Request langgam langsung goyang.

kata-kata dari ayah malam ini yang manusia rasakan hanyalah halusinasi. Setuju. Terima kasih juga buat naon ketik deh judulnya naon. Terima kasih buat bentar-bentar sayang. Buat siapa ini? Oh, buat Kang Charlan yang lagi ada di Cikarang. Selamat malam Kang Charlan ya. Salam buat

Ayah Puja, makasih banget ya. Ayah Puja tadi Uber ya, Ayah ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kan pasti bener ya, Ayah ya. Saya selalu ya buat Ayah Puja ya. Ya. Abah Ion Mozzarella juga terima kasih, selamat malam. Ibu Cendani di Cimahi, makasih. Kang Eman Cicades juga.

punya alam. Makasih Teh Yati di Kopo ya, yang ada di Morotresno. Salam buat seluruh pelanggan yang lagi pada nikmatin jamunya Morotresno ya. Kang Agus di Lui Panjang, mudah-mudahan bisa kegoyang langgamnya ya. Buat Teh Andri Vivi, saya selalu amin. Terima kasih Mas Tanto, Black Kopi, Teh Hai, Umi Lila, Lukman Baros. Buat Kang Oninas Gor, terus buat siapa nih? Buat Lukman Baros, sudah Oninas Gor, udah jeng istirahat buat semuanya aja. Makasih. Hai Kang Lukman Baros, terima kasih, selamat malam. Bunda, malam ya buat Bunda Yangse. Umi Wiwin juga di

mudah-mudahan selalu sehat ya Bunda Yangse ya. Ati Batu Lawang juga, Kang Tatang Suherman. Asmaranya digoyangnya buat, tadi udah digoyang ya. Asriani terima kasih ya PNS terus mulai kegoyang sayang ya. Buat semua warga Dahlia aja, buat Nenek Putri sama kita berdua aja. Hai, terima kasih Ismet di Rancang.

Oke deh. Kang Emansu, terima kasih. Panjang pengantinnya udah ya tadi ya. Buat Adi Cibiru juga selamat malam. Aris sama Andi yang ada di Martabak, Opo, Margayu dan Ciwasra malam ya. Kak Alina Skor Buah Batu juga selamat malam ya. Santana 1933. Terima kasih Santana. Buat Siti Hapso juga di Cicalengka hadir. Ali Murtado 2828. Makasih banget. Bang Apo masih siaran. Pagi siarannya jam 3 sampai jam 6 sayang. Kang Budi, terima kasih jika ada sore ya. Oma Kaisar, saat malam Oma, belum bobo kan? Buat Mas Gunawan, Bunda Onde, semua warga Dahlia aja, juga buat Andri aja. Makasih Kang Rusmana di Cikutra, makasih banget ya. Langgamnya buat semua warga Dahlia tercinta aja. Rohmat di Cijambe juga makasih banget. Kopi pahitnya boleh buat Teh Andri V aja. Gocinnya buat AR aja yang ada di Kota Majenang. Oke deh, Deden Cipteng terima kasih ya. Gocinnya buat Teh Happy di Cicahem. Perung ah.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

dan dia juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pergi Dahlia, ada yang baru.
13: Diusia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar Sunda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugi kan jam 1 siang.
14: Dahlia Indonesia pilihan.
18: Dan top hits Dahlia.
14: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. 1 jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
18: Dahlia Indonesia asik.
14: Cindai Dahlia.
18: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
20: KIP Dahlia.
18: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
14: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
18: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
21: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
22: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
23: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
22: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
23: Ibu ieu panyawat tos lami.
22: 10 tahunan.
23: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
22: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
23: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
22: 2 majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin tep oge. Sadinten tetilu kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadayak, bilih ngalami anu panyawat seperti sim kuring, gitu. Sumangga konsumsi Alpha Propolis.
21: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
24: Energy.

kecil. Aduh, begitu dibelah, wow, pokok namanya. Durian, apalagi duriannya durian montong. Lebih enak lagi katanya durian Sumatera tuh, Ridalia. Banyak sekali di sana ya, murah-murah lagi ya. Kayak orang Jambi nih, Abah Tabla. Selamat malam, Abah Tabla. Nang atau embo jauh, aduh-aduh wae. Embo mau.

0: Mas Bro di Ciamplas, terima kasih ya. Langgami digayangnya buat Salman, buat Wahyu, buat Ujo, buat Ahmad Azwar, Warung Doyong, buat Cinebes Morgi Dahlia aja dan keluarga kesayangan. Terima kasih buat Kang Doni Rizal di Caringin. Sorry Langgami gak bisa kegoyang. Buat semuanya aja pejuang rupiah. Cep Soma di Cipait juga makasih banget. Langgami buat Yadi, Sarang Isrina, Kang Ote Andri, Sarang Wargi Dahlia Sadayana. Bada titip sahur Kak. Kamana Kak Hayang Mino? Iya hatur untuk ngangkat telepon Abi tadi ripuh ngesang badak lemah lembut nembean on air. Oh iya? Siap. Ciao terima kasih juga ya. Terima kasih buat Ciao kehandapnya sudah sepertinya ya Wargi Dahlia ya. Terima kasih juga buat siapa ini? Oh iya Kak Agus Ketbon terima kasih langgam pengantinnya udah ya rancang pengantinnya buat Abah Iwan dan Cipteng. Terus buat Kak Amana Abadi, buat Bunda Imut, Teh Elis, buat Mimi, Mama Apep, Ibu Enjoy, Teh Enja, dan semua Wargi Dahlia aja. Au, belah duren. Iya dong, enak yang manis. Ya, sama-sama Mbak Yati. Kak Asep Cikampek juga terima kasih buat Abah Asep. Langgami apa ini? Langgami tinggal dukung bagian yang kedua ya. Ibu Lia di Ketapang juga terima kasih. Selamat malam Ibu Lia. Teh Elis di Jarpetar juga sama-sama buat Teh Elis ya. Satu penelpon aja Wargi Dahlia ya. Halo Madi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Malam, macet di hati musiknya dangdut rongga go go.
0: Yuk, digoyang sayang.

0: Goyang buat siapa malam ini Abah Iwan teh?
1: Di goyang sama di kumpulnya sadaya na bargitari ya.
0: Siap, gocin.
1: Gocin nama kango madam piwenya mengijin hatami rejekina sarang bos Aris.
0: Amin. Siap, salam buat bos Aris, mudah-mudahan sehat terus ya.
1: Amin.
0: Panteng radio bah.
1: Yang dah. Ini kekelakannya dari rumah kuku.

0: si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri, sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Konsling lucah kalukur, syukur ngan jejek karena dada si jelek. Yuk!
1: Kamu kenteras, si konsling alalana. Unga dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang.
2: Ungur di radio.

0: segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Nasriah.
5: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
5: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
5: Ibu teh tesep sabaraha botol?
4: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

FM Bandung goyang asik-asik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Ayo buruan warga Dahlia, buat warga yang belum daftar untuk ikutan jalan santainya. Cepetan langsung aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burarang nomor 28 Bandung ya. Kang Amar di Permata Biru, terima kasih banget. Ih, Teh Andri langgamnya kok enak-enak sih. Iya dong.

begadang soalnya abis ini Mbu ya. Abi mah anak bawang atuh. Ah jangan. Panji. Rigo yang sayang. Erina, ada satu langgam yang lagi viral banget di Dahlia. Setiap acara dangdut pasti keluar langgam ini. Pengen tahu langgamnya? Ini dia. Kangen

pagi Dahlia di menit 52 tentunya lepas dari jam 11 malam ya. Terima kasih buat Umi. Malam Umi, selamat malam, selamat istirahat. Bu Ayu juga malam ya. Terima kasih juga buat siapa tadi ya? Buat Sakhit ya. Sakhit terima kasih, selamat malam ya. Terima kasih buat Sakhit. Terima kasih juga buat aduh aku lupa. Ari Boci. Malam Ari Boci. Dinding kaca spesial buat warga semua. Pung aku.

mencintai, mengagumi seseorang belum tentu harus dan kita miliki ya. Tidak harus kita miliki, Wargi Delia. Cukup mengagumi, menyayangi atau mencintai itu tidak harus untuk memiliki ya. Cukup rasakan saja dalam hati, asik. Mas Bro makasih ya, buat AA Bandung juga terima kasih, Abah Iwan Mozzarella makasih, Kak Amar Permata Biru makasih, Kak Asep Cikampek, Teh Yati Morotresno, Kak Agus Ketbon, Ibu Lia Katapang. Pokoknya mas semua-muanya terima kasih yang sudah hadir nemenin Andri di Mandi Madu ya. Erina makasih sayang ya, selamat istirahat Erina. Terus buat Panji juga yang ada pada larang, hanya bisa memandang walaupun tidak bisa memiliki, benar. Pokoknya semua-semuanya makasih. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada langgam yang gak sempat diputerin juga ya. Abis ini Wargi Dahlia jangan kemenong-menong. Ada Jaya Pucung yang bakal temenin Wargi di acaranya Begadang sampai jam 3 pagi nanti. Ketemu lagi sama Andri di acaranya Mandi Madu Senin minggu depan ya. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Insya Allah ketemu sama Andri hari Sabtu di acara Cari Jodoh jam 4 sampai jam 6 sore Wargi Dahlia ya. Penyakit rindu obatnya adalah bertemu. Saya Andri pamit, pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgam ya. Prung ah, go, goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menenggoyang sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng AJP Nukasep Torok bareng wargi Dahlia. Bareng-bareng lagi menuju gelegar 56 tahun Dahlia. Juara, semakin gelegar semakin juara. Kembali WhatsApp-nya di 0811-222-1015 atau juga telepon on air-nya wargi Dahlia ya. Di 73.000-287.311-710 yang tadi langgamnya belum kegoyang sama Madam Andrivi. Asik. Boleh kembali digabung lagi wargi Dahlia ya. Kembali WhatsApp kembali di 0811-222-1015. Atau juga boleh jangan lupa di follow Instagram dan juga sosial media kami. Di 1015 Dahlia FM. Pernah? Goya!

Jangan hianati aku. Ya, wargi Dalia, jangan hianati aku. Barusan udah digoyang langgamnya. Jangan hianati aku. Sampai jam 3 pagi di Begadang Dahlianya, wargi Dahlia ya. Sakit gak sih wargi Dahlia kalau dihianati? Aduh. Tapi gak apa-apa lah ya. Semua tuh ada hikmahnya wargi Dahlia. Apalagi sekarang tuh malam Jumat. Hari Kamis manis malam Jumat wargi Dahlia ya. Yang sudah nyeh-nyeh wargi Dahlia. Apa itu nyeh-nyeh? Sudah makan, sudah minum gitu ya. Udah nyeh-nyeh gitu wargi Dahlia. Barang-barang lagi menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Jangan lupa wargi Dahlia segera beli tiketnya sekarang juga. Hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung ya. Barang-barang lagi kita bergoyang bersama Alam Bah Dukun. Ada Ayu Ting Ting, The Persik, Republik, Cari Setia, Ben, dan masih banyak yang lainnya. Kan wargi Dahlia rugi wargi Dahlia kalau nggak datang ya. Ayo buruan wargi Dahlia sebelum kehabisan. Oke, gara pas pere deket-deket. Pas pere deket-deket karek we rariweuh gerasol. Mending teh ayeuna wargi Dahlia buru. Nih yang udah pada masuk juga ada murudul wargi Dahlia di 0811-222-1015. Ada Amar Permata Biru hadir, AJP langgamnya Tor monitor ketua, cenah buat Nenek Putri aja gocinnya, buat AJP dan juga wargi Dahlia semuanya. Ada Doni Rijal yang ada di kawasan Caringin. Di Manco AJP nukasip torok berem langgamnya kupuja-puja. Digoyang buat wargi Dahlia semuanya, para pejuang rupiah. Buat Elis yang ada di kawasan Jalan Peta hadir AJP, digoyangnya pokoknya buat wargi Dahlia semuanya. Dan juga Bapak Tatang Patatang, hey! Patatang, hey, tetap semangat JP, semangat dong. Harus semangatnya, harus dong kalau semangat itu ya.

Enjoy, Teli Jalan Petar Rata Kopo, Kang Edet, dan semua warga Dahlia aja gocin ya buat si Jenong sehat lalu katanya. Satu langkah dulu dari artis yang bakal mengguncang, bakal menggoyang nanti di Tegalega Bandung warga Dahlia. Ada siapa itu? Ada yang cintanya merah jambu warga Dahlia ya. Kembali digoyang nanti WhatsApp-nya warga Dahlia di 0811-222-1015. Yang juga pengen nonton channel live TikTok-nya AJP nanti jam kedua ya. Jangan kemana-mana di Begadang Dahlia sampai jam 3 pagi. Perung ah, go go go.

0: November 2006 di lapangan Tegalega Bandung di acara Gelenggang Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Sulat jeul. Konsleng lucat kaluhur syukur ka jejeg kana dada si jeuleuk. Yuh.
13: Kamu kenteras si konsleng alalana. Unggal dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11.

0: Bayi Dahlia, ada yang baru.
1: Di usia yang baru.
2: 56 tahun Dahlia juara.
1: Semakin gelegar, semakin juara.
2: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
3: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
4: Sarang si cepot ngagoda.
3: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
5: Dahlia tatar Sunda.
6: Carmilla jadi jam 11.
7: Dugi kan jam 1 siang.
2: Dahlia Indonesia pilihan.
6: Dan top hits Dahlia.
2: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. 1 jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
5: Dahlia Indonesia asik.
8: Cindai Dahlia.
5: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
9: KIP Dahlia.
6: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
2: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
6: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
2: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara. Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
10: Begadang.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah.

0: kasih. Kembali di Goyang Wargi Dahlia ya. Di 08.11.22.1015 yang udah pada hadir, udah pada masuk, ada Mama Ami. Selamat pagi, waalaikumsalam Mr. Alagena. Dengan langgamnya Mr. Imam S. Arifin katanya ya. Langgamnya yang mana aja digoyang buat JP duluan, dan juga yang lebih pada nongkrong, begadang, dan juga para pejuang nafkah. Senang lancar semuanya, gocinya buat yang soleh aja ditunggu sampai subuh. Mama Ami, terima kasih. Ada Mama Haji juga, Mama Haji yang ada di kawasan Taman Cileunyi. Langgamnya pengen Bunda Rita Sugiarto aja digoyang. Buat pergi dari yang tercinta dan juga AJP Nukasep Torok Berem. Lagi sakit cina AJP, ya semoga cepat sembuh ya Mama Haji ya. Kang Oni, Sampurasun Rampes. Kang Oni yang ada di kawasan Buah Batu hadir ya. Buat Mas Ion Pacitan, buat Danu, Kang Danu Cicalengka, Nana Permana, Nana Setia Budi, Abah Iwan, Mozzarella, Kang Mansur, Haji Dirmansan, Nana Putri, dan juga buat Kang Iusnya. Gocin, buat kita bertiga aja katanya ya. Di 73.000, 287.11, 710-nya. Halo, Begadang Dahlia. Halo. Tadi angkat si Abah Mal. Gusti. Halo. Gusti. Ya. Begadang Dahlia.
1: Asik kartu bunga go go go.
0: Kuya. Sehat, Bah.
1: Alhamdulillah, kumaha mulina.
0: Diantep di ieu kalaka ditungguan teh kalaka diantepkeun ieu teh kumaha.
1: Ieu kan dilenya.
0: Aya tak entu atuh ngadilay eta mah dicicing eta mah. Kitu.
1: Cicing biasa nuju di kamar
0: ieu teh. Heeh, diantep.

0: kumaha bae 17-an kamari di Cibaduyut rame Cikamadilan.
1: Aya dangdutna wengina.
0: Oh, wengina unggul. Ari etana. Ari naon eta teh bangsa lomba-lomba kituna?
1: Pas 17.
0: Pas hari hana berarti.
1: Mohon pas hari hana. Oh, nah. Sabtu mengbal anak-anak, Kak.
0: Oh, gitu. Ramenya berartinya.
1: Rame ya.
0: Ah, nah tong onang JPDI ah.
1: Ini kayak pas hari hana.
0: Hari hana. Hari hana, nak ngeus 17-an ge.
1: Itu pas hari puncak maksudnya gitu.
0: Oh, malam puncak barennya. Oh. Kaping sabaraha bisi mahal ah.
1: Moal duka kaping sabaraha.
0: Oh gitu. Hoyong langgam naon atuh Abah?
1: Hoyong langgam nama, hoyong suratan lah.
0: Suratan. Suratan anu bangajinya.
1: Mohon jadi jauh mami ya.
0: Ya jam keduanya. Digoyang buat siapa?
1: Goyang nama dikumpulkan sadaya nama Margi Dahlia.
0: Gocin.
1: Gocin nama Kang JP-nya begicing sehat amir rezekina. Amin. Sarang basari, sarang pandamala, wepokan nama dikumpulkan.
0: Hatur nuhun panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, bunga gugugu.
0: Di belakangnya Mbak Iwan Wargi dari ada Agus Catbon yang ada di kawasan Cibaduyut cenanya mah ya masih tatanggi ya. Langgamnya tajamnya karang cenah buat Mbak Iwan, Bos Arisa juga dan Cipte ngamana badi, Bunda Ibu teh juga buat Mimi Teh Eli Stratna Bu Enjoy, buat Mama Ape Pak Isuki Teh Enja Binong Teh Ani Yeni Jenong dan juga Kum Wargi dari tercinta. Tercintanya buat AJP aja. Ada Jenong AJP hadir. Sang pengembara Jenong Sukawangi hadir katanya tajamnya karang juga digoyang buat Wargi Dahlia gocinya buat AJP aja nih kasep teorok berem selamat bertugas sehat-sehat katanya murah rezekinya amin. Ibu Cendani yang ada di kawasan Cimahi juga hadir. Ibu Lia Katapang yang selalu setia sama AJP katanya ya. Halo Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia asik asik
0: rumah digoyang. Umi asik digogo asik.

0: doanya buat siapa?
1: Buat yang ganteng di Halloween dan sehat terus sukses terus.
0: Amin.
1: Jobnya melambung ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Lalu Abah barusan sama Cip Arisnya sama semua karyawannya ya. Buat Teh Ratu Engang,
0: okay.
1: Teh Isang, Umi Yu.

0: itu mang Oni Nasbar. Buat semamanya aja, Wak.
1: Gacinnya buat siapa?
0: Buat Ahal Ganteng Cara Perempuan.
1: Terima kasih, Umi. Terima kasih. Panteng radio.
0: Panteng bali, anak-anak langit. Tengah, goyang.
1: Goyang warga Dahlia, ada kuingin dari Bunda Rita Sugiarto, spesial buat warga Dahlia yang tadi request ya. Jangan kemana-mana sampai jam 3 pagi bareng AJP Prung lah. Goyang.

0: di Begadang Dahlia, pasti bareng AJP Nuka Septi Orok Berem, si Mister Ala Genah, Ala Genah, Ala Genah.
1: Menggelegar lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soul Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
3: smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh care smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
6: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
8: aja dulu.
1: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komik Herbal
9: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah.

Azek. Ye he ye let ki hai yalla. Hai hai di yalla. Juga yang kembali bar kita lihat di 0811-222-1015. Masih bareng aja Beno Kaset Warok Berem di Begadang Darian ya. Barusan udah ada Slipan, langgam-langgam Bollywood wargi Dalia ya. Tapi gak bisa request kalau ini wargi Dalia ya. Kang Rusman di Cikutra, langgamnya kopi pahit tadi udah. Buat Tanya Putri dan juga buat Teh Isa, Rumi Lila, Teh Ratna, Teh Eli, Kang Arno. Dan juga Pak Wawan, gocunya buat AJP aja ya. Kalau yang ini boleh request nih wargi Dalia Begadang Lapar, langgam langsung puter.

0: Begadang lapar langgam langsung putar Wargi Dahlia. Siapa yang beruntung Wargi Dahlia pagi hari ini di Begadang Lapar season pertama. Halo Begadang Lapar. Langgam. Sarwana jeung si Abah ieu mah diantepkeun heula Gusti nu agung.
1: Langgam langsung putar.
0: Karek dibales Gusti geus sataun. Mas Ion lagi apa Mas Ion?
2: Lagi istirahat.
0: Lagi istirahat. Digogo biar semangat ya, digogo asik.

0: Sanamnya pengen apa Mas Ion?
1: Demi Hihu.
0: Ayo gak bisa, kalau langgam baru gak bisa ya. Kamu jangan mancing-mancing ya.
1: Tepung kanji.
0: Tepung?
1: Tepung kanji, kanji.
0: Tepung, harusnya itu juga malam minggu ya Anda ya.
1: Enggak lah, Anda buka aja kok.
0: Iya, gocinya buat siapa?
1: Gocinya tak lain buat ACP ya. Yang penting sehat selalu.
0: Amin. Udah.
1: Sing berkah, sing lancar rezekinya, ya sing berkah.
0: Amin.
1: Kok kemarin dengar-dengar udah dipanggil haji, emang udah ini ya? Alhamdulillah.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Amin ya ayah.
0: Amin ya Allah. Mas Ion terima kasih ya. Yes. Begadang lapar. Langgam.
1: Langsung puter.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.

0: Kali apa mana goyang sing asik sudah masuk interval kedua nih bagi Dalia. Digoyang kembali udah pada masuk. Ada Eman Cicada Cibinong, cas dulu dong Pak Eman ya. Kembali digoyang ada Ciau Karapitan juga hadir Kang JP, Mister Ala Genah. Gocinya buat Kang JP nang kasep torok bareng. Assalamualaikum, ada Dian Budiman di Cikande Saguling Malgi Manco juga ya. Halo Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Prong ah. Prong ah go go go.
1: Goyang.
0: Goyang. Sama siapa di mana ini?
1: Sama penghuni pasar Cipagi.
0: Oh, Bunda Pati.
1: Yuk.
0: Sehat Bunda.
1: Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar.
0: Masya Allah, semangat sekali. Mudah-mudahan lancar rezekinya ya Bun ya.
1: Amin.
0: Jualannya juga lancar ya Bun ya.
1: Amin.
0: Kita gogo dulu biar semangat ya Bunda.

0: Ngam-ngamnya pengen apa, Bun?
1: Apa ya?
0: Ngam-ngamnya pengen apa?
1: Si ayah mah cenah mau Sonia.
0: Sonia. Asik. Siap digoyang buat siapa Sonianya?
1: Buat AJP. Spesialnya buat suami aku yang ada di sampingku. Dalam di depan mah bisi katubruk, di tukang bisi tinggalin.
0: Di tukang bisa dihitutan, Bunda.
1: Pemali.
0: Ya, mataknya tong di tukang gitu.
1: Iya, matak di samping di genteng gitu, ya, mau tinggalin.
0: Nah, gitu. Bisa dirawel ku janda, ku batur, bahaya.
1: Bisa dirawel ku AJP, asok salah kuat.
0: Amal AJP mah ieu terasep anu kieu. Komo eta si ayah tingali ieu juga ieu non Pajero ya. Apal Pajero teh? Lain, Pajero mah si ayah mah iya pasukan jenggot rasul tinggalin Masya Allah.
1: Allah iya, Masya Allah sabarokallah.
0: Si ayah mah damani hebat tinggalin jiga iya nanti jiga iya cumi rebus si ayah mah.
1: Alas ya disebut cumi rebus.
0: Naon gitu cumi rebus teh gitu atuh.
1: Naon cing.
0: Cumi rebus teh cuami rekening bagus Bunda.
1: Lanjut.
0: Amin. Bunda G iya juga cabai rawit atau udah so.
1: Naon sih.
0: Cantik berhijab rajin wirit Bunda.
1: So, apa jauh?
0: Hah? Bener cabai rawit.
1: Jauh tarang ngawirit.
0: Dan mungkin lah ada lain gitu. Cabai rawit cantik berhijab rajin wirit. Ima wirit tetek iya cuan cuan cuan. Cuan cuan cuan gitu. Iya. Tinggal isi.
1: AJP mah ada
0: ya. Ya tidak. Sok gajinya buat siapa?
1: Buat semua pendengar aja yang sekarang masih pada nyilek. Yang sedang mencari cuan. Jangan pernah semangat, tetaplah menyerah.
0: Ya benar. Kita ya kumah bundanya. Panteng radio.
1: Radio panteng dari
0: ya. Goyang di belakangnya bunda yang tidak pernah menyerah ya. Ya juga Nenek Putri lewat dia. Da, halo Nenek Putri. Halo bukan Anda. Jualan tutut ya madua nana. Mamarot si Wale Nadir AJP lagi panteng. Langganya pestamu dukaku cenenya. Jocinnya buat AJP aja. Barusan udah digoyang spesial buat Mamarot TH-nya. Halo Begadang Dahlia.
2: Halo Begadang Dahlia. Goyang.
0: Goyang Pak Dirmansa. Sehat dong. Alhamdulillah. Kita gogo dulu biar semangat ya. Di

0: senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah, rezekinya berkah. Semua warga Dahlia juga mendapatkan rahman rahimnya Allah ya, dan rezekinya juga berkah. Yang barusan Bunda ya, Bunda salam kenal. Semoga Bunda bersama suami keluarga sakinah mawaddah warahmah, sehat dan rahmat dan ridho Allah.
1: Iya, amin.
0: Itu saja dari Pak Dirmansa.
1: Betul, Pak Dirmansa lah kami pengen apa?
0: Lagamna dukung aja lah yang di depan, apakah yang mau diputar nih?
1: Ada Mbah Dukun.
0: Ah, nggak mau Mbah Dukun memusrik.
1: Ya malanggam, ya malanggam dari alam kan bintang tamu, iya teh.
0: Oh iya. Ini aja lah, selain Mbah Dukun apa?
1: Ada roti buaya. Kok nanyakeun tapi ieu mah kalakan netizen kumaha.
0: Iya di papai we atuh.
1: Aya ranjang pengantin jeung Sonia tah.
0: Ranjang pengantin saja lah ya.
1: Digoyang buat siapa?
0: Nah, buat AJP duluan. Buat yang barusan Bunda bersama suaminya. Kemudian buat Danu. Nada Dolar, Mahaji Eha, Mia Pastur, Bu Memes, Mang Onen Nasgor Buah Batu. Pak Wawan di Ngampra, lebet Pak Wawan Ngampra. Terus Mang Oni Nasgor Buah Batu. Asep Balon, Asep Mamen. Dekau, Kibar, Kang Mansur, Mang Irin Susu Murni. Lukman Pasar Baros, Mas Tanto, Mas Ion di Pacitan. Kokom di Holis. Buat semua wargi Dahlia. Gocinnya buat Kang Jaya Pucung si Orok Belum Mister Alagena.
1: Hatunun Panteng Radio.
0: Iya, di antara sanjang pengantina. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak lagamnya. Dahlia asik tuh, belum lah. Go, go, go. Goya.
1: Goya.

0: artis kita yang bakalan menggoyang nanti Tegalega Margedalia ya. Ada Kang Dery Kircon juga, itu terima kasih. Hadir juga ada Ernika Tapang, Naoni Nasgor, Abah Iwan, terus juga terus ada Agus Chatbon, kata Pang, gocinnya buat yang terbaru aja senang. Langgamnya siapa? Kau. Sampai jam 3 pagi, perungah, goyang.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bisa.

Kalian selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh.

0: Araraya.
1: Araraya, araraya, araraya, cung, no araya kene cung, sena cung, warga Dalia yang langgamnya belum kegoyang sama JP cung. Mang Ayi, Cigadung, Adi, langgamnya pengen durian raka, senangnya digoyang punya Kang Gentong, Mili, Pak Dirman, Selene Putri, Kang Ius, Kang Wawan, Pak Iwan, dan juga warga Dalia semuanya. Nenek Putri yang lagi kokosehan sok, nenek. Buru nelpon nenek. Tuh ada Erni Nurayati juga ada kakek Agus Cibo Pujangga yang ada di kawasan Cibangkong. Langgamnya Masya Allah dari Bang Haji Roma Irama dan buat Agus Ketbon, Suryadi, Hasan Engkos, Teden Cipteng, Pak Suwana, Pak Tatang, Arno, Kang Genta, Mama Apem, Nenek Uci, Nenek Putri, Gita Garut, terus juga Nova Gatsu, Sandi BIP, Ibu Rini, Cinta Asih, dan juga salamnya mah buat kakek Pujangga Agus.

0: Cipo aja pada ditunggu langgamnya ya. Di 73.287 dengan 11.710 nya kembali digoyang. Halo, Begadang Dali ya.
1: Asik atuh. Oh, goyang. Goyang.
0: Goyang.
1: Ini Damang.
0: Damang nenek sarang saya jadi ya. Nenek
1: di Jawa boy. Tidak di Jawa boy.
0: Hah?
1: Nenek di Jawa boy nu nenek.
0: Sehat alhamdulillah. Isai jadi Mang Wawan.
1: Mohon.
0: Mang Wawan nenek putri.

0: Terima kasih.
1: Kalau duit sih nenek mah angger.
0: Selalu semakin melimpah rezekinya.
1: Amin.
0: Oh iya, tadi umilah kabilah pagi masa hilat nalias umilah maji ehat terata kopo tesanti kopo bisa ribun mama harus Bu Ani suka jadi Lukman Baru Kang Edit Kang Selana Kang Nana Kang Deden Cipeng Kang Lukman Baru Pak Haji Birmansa Olis Peta Bunda Yante Jenong Sawangi Aris Iwaduyus Ketbon Agus Yon Pacitan Atik Gide Mas Santo Bayu, Astriani, Mayati Morosetno, Wawan Namsa, Minagor, Anjirin Susu Murni, Ucucu Anil, Komolis, Usman, Usman Sigutra, Abah, Tuan Mujarela, yang jalan berlaku, Pak Haji, ada yang nama.
1: Sebuah.
0: Kumelah, ada yang, bentar, nanti kagok gue ada.
1: Nah, nenek-nenek jauh elehan,
2: Sampai
1: nenek, salam dong, nenek. Yang kaget, senang, bobo, lah. Nuncing salah rehat, sadayana, pandeng radio.

0: Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau.
0: Charlie Van Houten setia

juara bersama Royal Baiso Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
15: 56 tahun Dahlia juara.
14: Semakin gelegar, semakin juara.
15: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
16: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
17: Sarang si cepot ngagoda.
16: Janten jam 10 enjing-enjing, dugi kata busa belas.
18: Dahlia tatar juga.
19: Carmilla jadi jam 11
20: sama dugi kan jam 1 siang.
21: Dahlia Indonesia Pilihan
22: dan Top Hits Dahlia.
21: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
22: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
23: Dahlia Indonesia Asik.
24: Cindai Dahlia.
23: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
25: KIP Dahlia.
26: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
27: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
28: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
29: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Semakin gelegar, semakin juara.
30: Begadang, begadang. Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucuk.
31: Oh,

Culture Asik. Digoyang kembali pagi dari masih di Begadang Dahlianya, masih bareng AJP Nukaseptorok Berem. Ada Neneng Cikajang. Hai Neneng Cikajang. Langgamnya pengen malam Rita Sugiarto aja digoyang buat Umi Lila, buat Teh Imas Elsa, buat Teh Eli pada Arang, buat Kang Danu, Kang Deddy, Cicale Inka, Bunda Dinda, dan juga dikumin aja pergi dari gocinya buat AJP sehat selalu, amin. Agus Katbon.

0: Begadang lapar, season kedua Wargedalia Begadang lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Begadang lapar, langgam langsung putar, season kedua Wargedalia, siapa yang beruntung ya? Halo. Begadang. Halo. Gimana? Mesti angkat teh. Halo, Begadang lapar. Tangan langsung puter. Ati Sunarti, apa kabar?
2: Baik.
0: Baik. Biar alhamdulillah sehat dong, Ati. Hati-hati di gogo AC.

0: Langgamnya pengen apa? Hati-hati.
1: Yang itu aja.
0: Iya, buat siapa gocinnya?
1: Buat A aja penuh satu orang kurang.
0: Hatu nungun begadang lapar.
1: Langsung puter.
2: Begadang lapar. Begadang, langgam langsung puter.

Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Go, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

101,5 dari pendengar yang asik-asik. Kembali di Goyang Margidalia, masih bareng aja pendengar Septorok Berem. Sudah masuk ke interval ketiga nih Margidalia ya. Masih di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Dan sekarang sudah jam 2:12 waktu Indonesia Barat. Kembali di Goyang nih Margidalia, udah pada masuk di 0811-222-1015 Margidalia ya. Yang udah pada masuk nih Margidalia, kembali ada Aziz. Aziz di Pangandaran, Cenah JP, selamat pagi. Alah, alah, alah, alah, alah, alah. Suara aku cenah kayak adem, kayak AC rusak, tapi tetap syahdu. Alah, gimana ini ceritanya? Pagar makan tanaman, cenah Mansur S. Ah, kamu mah nebak-nebak, gak ada nama-namanya. Aziz, kamu teh pantengin atau enggak ini teh? Kumaha atau cenanya, dia sedaya ya. Soalnya lagi relate banget sama circle pertemanan. Ternyata yang dikira aman-aman aja,

0: Kalau ngilir juga hadir ya buat AJP, Cina dan juga warga Dalia semuanya. Sehat terus, sukses terus. Amin. Di 73.287 dengan 11.710 nya ada siapa lagi nih warga Dalia yang telepon? Halo, Begadang Dalia. Asik atuh.
1: Asik atuh, brum. Ah, go, go, go, go. Go, ya.
0: Kalau kasuri, huha, hehe, huha, hehe.
1: Kapan menghibur atuh?
0: Ada tecan lucu, ya jol-jol menghibur.
1: Tecan lucu, lamun tecan lucu, sok si danu teh taranjangan.
0: Terus?
1: Kayak lucu.
0: Nu gitu mah yang lucu, ya. Anu di taranjang mah lain lucu, dek di mandian, nu gitu teh.
1: Lain, di mandian di kayu di kapanan.
0: Nges di mandian, disolatkeun, kurepkeun.
1: Amit-amit coy.
0: Teh ada KBG bakal sarua.
1: Iya bakal, tapi itu nama can siap, ya. Aja pengen siap?
0: Insya Allah, dan semua juga harus siap tak siap, mau tak mau, danu, iya, ya kita teh.
1: Kabagian.
0: Kabagian, bener kabagian. Tuh. Matak mah kudu.
1: Insap.
0: Kudu soleh.
1: Kudu soleh.
0: Ya.
1: Kudu insap.
0: Kudu sok ngomongkan batu. Kudu bager. Kudu bager. Kudu bager. Ula poho sodako danu. Ula
1: poho sodako.
0: Ya, itu udah kamu udah kumaha, udah kumaha sodako, senang hutang ya lo bacan dicicil. Kemana itu udah?
1: Emang sihnya tiap jelama pasti sama lebah hutang. Tapi sodako mah tetep berjalan.
0: Kudunya karena di dalam rezeki kita ada 2,5%.
1: Mohon Pak Ustadz.
0: Toyib, semakin toyib. Ada Pak Ustadz atas si Danu udah memiliki nama.
1: Nah Pak Ustadz atas si Danu tak buru-buru rukiah.
0: Hese di rukiah ku Pak Andi Oge kamu mah. Hese. Hese di dinya mah. Kuduku Ustadz Jepri di dinya mah ya.
1: Wow. Lain ku Ustaz
0: Jepri. Ustaz Jepri dirinya mah geraso. Gerak langsung. Langsung we tama.
1: Soalnya naon da si Danu mah da setan aja lain hiji atuh.
0: Eh atuh lebih di 70 ya.
1: Mana lebih 70. Mata kese.
0: Nganu. Kita gogo dulu nya. Siap. Ayo siap. Digogo. Asyik.

0: cenanya tuh. Lain ya jol si Ajis Pangandaran cen aku teh udah lagi pantengin AJP lewat streamingnya halus atuh. Ujung-ujung kadesia, jol we kadesia, nah anu kudu kadesia.
1: Jika kamaling we.
0: Kan ini harus dibacakan KB. Ditunggu cena kakak requestan nana cenanya.
1: Kayak naon cena.
0: Gak skip-skip kayak

0: Ke labrangdangan cenah ieu pagar makan tanaman danu.
1: Heuh, daerah mah emang sinya lobanya.
0: Naon ieu judul?
1: Pagar makan tanaman.
0: Judul langgam eta mah ieu pagar makan tanaman. Ai kamu. Sok ari ari Dede Danu yang langgam naon Dede Danu.
1: Iya
0: Dede Danu. Ya aya bukan pengemis cinta. Aya pagar makan tanaman. Aya jangan ya Dek, itu dari Ayu Ting Ting. Ada tajamnya karang melilinya. Ada kura-kura dalam perahu.
1: Terus.
0: Ada tukang parkir terus-terus di dinya
1: teh. Tajamnya karang we.
0: Tajamnya karang.
1: Tajamnya karang.
0: Dari
1: siapa? Dari Iyet Bustami.
0: Lain, ya dari dari Meli Li.
1: Oh, Meli.
0: Eta nu juara.
1: Tapi suarana kaiji. Mirip etanya mirip Iyet Bustami.
0: Cek saha?
1: Hanya cek uing lah.
0: Acek batur wae eta mah. Acek si Meli. Ya, Meli Li itu nu juara lidah lamun teu salah mah ieu teh.
1: Oh.
0: Anu jadi coachnya Arbil ya teh di dangdut akademi 7 akademi 8 oge aya pokoknya mah
1: nya di lidah 7
0: heeh
1: nya eta
0: heeh jol we eta si Ajis Pangandaran
1: cenah jejek nong
0: jol KDM datang cenah JPR ka Pangandaran
1: Pak Dedi
0: boga duit cenah Pak mah itu 10 juta Hai, Pak Jeng oleh-oleh, tak ujeng naon, karena teh ujeng, ujeng naon ya? Anu oleh-oleh, lain oleh-oleh Pangandaran teh naon?
1: Asin.
0: Asin, tak, asin atau asin jambal gitu, tanya. Ken, weh, sugan, dibere jeng baju, cenanya, ngimpi.
1: Oh, gue ngenah,
0: ah, ngimpi, danu nges ya. Kalau bang impi hudang, jadi nyata nu penting mai lo bakal nyataan, ini mah. Bayaran we hutang, ya gitu, nya nu gaduh hutang gaduh sama tante punten. Ayo nanti nges 2002 genep punten. Sasi payun teh nges berberan, ayo September, Oktober, November, Desember.
1: Kayak dekat rasanya.
0: Sekedeng ini 2027, ya.

0: Anu gocin.
1: Gocin.
2: Lo wargi Dahlia sareng sadayana sah AJP-nya.
0: Ini resep. Ya di AJP mah moal bisa loba si Danuma.
2: Moal bisa nama angker rekan. Langam.
0: Begadang lapar.
2: Langam langsung puter.
3: Begadang lapar. Begadang langgam langsung pudar.

0: sa Dupaket Umro. Doi unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau.
0: Charlie von Houten setia

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke halo. Seduh! Seduh! Sobat cil! Konseling lucap kalukur syukur ngan cecek karena dada si cil.
13: Temukan teras si konseling alalana. Unga dinten Senin dugi ke Sabtu jam 10 dugi ke jam

Halo, jadi Langgam Pamungkas, Langgam India di season terakhir Wargi Dalia ya. Dan juga satu petelepon terakhir Wargi Dalia untuk hari ini tanggal 28 Agustus 2026 ya. Terima kasih yang udah pada pantengin. Ini ada Mang Ayi Cigadung juga ya. Langgamnya pengen durian raka. Serem banget ini ya. Buat Kang Gentau, Milila, Pak Dirwansa, dan juga Kang Yus, Teli, pada arangnya juga. Buat Mas Ion, cenanya Mas Ion, Pak Wawan, Mbak Iwan juga, dan juga wargi Dalia semuanya. Ernie Katapang. Jika nanti hudang, sari deh, Mbak Ernie manya. Digoyang punya buat Agus Ketbon, cana sama Lukman Pasar Baros, ya. Dan juga nenek putrinya buat Ismet, gocinnya buat yang terbaru Langgamnya. Terbaru? Ala genah terbaru cenanya. Tajamnya karang tadi udah digoyang sama JP ya. Kang iya acara naon cenanya. Acara begadang. Aya nu on air na te aya atunya. Atau itu salah nggak iya merenanya. Ya we ada kamana, tapi ya nak kamana. Ayano on air. Ayah ribia sih dah anu on airnya. Kesenah yang dikintun cenanya. Nte ih, naon anu nte te naon. Satu penelpon lagi wargi dari ya. Satu penelpon terakhir. Ya acara naon, ya acara naon, acara begadang Dahlia, Resina Aya Dangdut, Selipan Bollywood gitu nya. Teh Ane Cikalong Hilir atuh nuhun nya, udah digoyang juga sehat selalu AJP, amin atuh nuhun. Ati lawang batu lawang, teh ati-ati atuh nuhun, sudah digoyang juga Nining. Teh Nining yang ada di kawasan Cikajang juga yang pengen Langgamnya. Langgam Rita Sugiartonya tadi udah digoyang sama AJP, iya di awal ya. Buat Eizar, buat Danu dan juga Kang Deddy Cicalengka, Bunda Dinda di Kumin aja wargi dari atur nuhun. Mang Ayi tadi udah, Mang Ayi ya, udah digoyang juga sama Kang Deri yang ada

Pinnya yang mana, Mama? Ini tinggal dua langgam terakhir nih, warga Dahlia ya. Dari AJP. Mama Ajinya juga tadi udah digoyang. Atau Mungun. Udah pantengin juga Mama Ros, Kang Rusman. Yang ada di kawasan Cikutra juga kopi pahitnya tadi udah digoyang juga ya. Abah Iwan dan juga Pak Wawan, Ngamprah. Ada Jenong, Teh Jenong yang ada di kawasan Sukawangi ya. Sarwa Senat Tajamnya Karang, Ngejengkang Agus Ketbon ya. Ibu Cendani yang ada di Cimahi juga atur nuhun. Kang Oni, Oni Nasi Goreng yang ada di kawasan Buah Batu, mudah-mudahan laris manis ya. Banyak pelanggannya. Dan juga wargi Dali yang sekarang mungkin lagi ngelewatin Buah Batu, sok. Sok mampir ke Kang Oni ta. Oni Nasi Goreng, Siput. Kau ayah, ayah nasi goreng kambing, nasi goreng siput, pokoknya sama segala ayak didinya ya. Telis Peta juga atur nuhun ya, udah bergoyang ya. Dan juga Mas Tommy sebagai OPP AJP hari ini, malam ini, atur nuhun juga. Buat wargi Dali yang sudah telepon, sudah on air juga atur nuhun senangnya. AJP terima kasih yang baik hati dan tidak sombong. Sami-sami TLI juga anu bager, anu gelis. Ya, cing sehat, ya, minum obatnya ya. Wargi Dali, selalu ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama. Jaya Pucung pamit undur. Terima kasih dan Panteng Radio Panteng Dali ya, enak-enak lengkapnya Dahlia Prung Ah Gugu Goyang. Assalamualaikum.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Wargi Dahlia

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wargi Dahlia semuanya. Alhamdulillah Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman bisa kembali hadir untuk menemani wargi Dahlia di hari Jumat ini wargi Dahlia, Jumat pagi tepatnya pukul 4 lebih 3 menit. Yang pastinya di acaranya Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam wargi Dahlia. Dari hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu, Tommy bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman yang menemani wargi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi nanti wargi Dahlia. Mudah-mudahan wargi Dahlia semuanya dalam keadaan sehat dan juga masih semangat untuk menyimak acara Obsesi Pagi hari ini setiap pagi harinya. Dan seperti biasa wargi Dahlia, untuk hari Jumat ini, Jumat pagi, tema pembahasan kita adalah tentang tafsir Quran dan masih membahas tentang surat At-Taubah, Pak Ustadz ya gitu. Dan sekarang Pak Ustadz di ayat keberapa Pak Ustadz?
1: Ayat 40 sekarang.
0: 40 ya. Nah, ayat ke-40 wargi Dahlia. Nah, sebelum melakukan sesi tanya jawab nanti di jam 5, nah, kita sama-sama simak dulu tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman mengenai surat At-Taubah ayat 40. Silakan, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wargi Dahlia, kami masih diizinkan Allah untuk hadir di ruangan wargi. Ini merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Izin Allah masih bersilaturahim dengan kami. Allah mengizinkan masih thalabul ilmi. Allah mengizinkan untuk meningkatkan kualitas jati diri kita, untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita. Mudah-mudahan sekalipun demikian kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menggunakan sisa umur yang masih ada untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wargi, silakan diambil Al-Qur'annya. Kemudian dibuka surat At-Taubah ayat yang ke-40. Silakan satu kali lagi ambil Al-Qur'an. Dibuka surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat ke-40. Kita baca bersama, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk membaca dan juga menjelaskan maqasidil ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajakul ladzina kafaru saniyal asnaini id huma fil ghari id yakulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana wa anzalallahu sakinata alaihi wa ayadahu junudul ladina alam yatarauha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru supla wa kalimatul dhahu hiyal uliya wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Illa tansuruhu, kecuali kamu sekalian mendapatkan pertolongannya, pertolongan dari Allah. Faqad nasarahullahu, maka Allah benar-benar telah memberikan pertolongannya itu. Id akhrajahu, tatkala keluar alladzina kafaru, yaitu mereka orang-orang kafir keluar dari rumahnya masing-masing, ya mencari ya Rasulullah SAW. Nah, yang dicari itu adalah isna, yaitu dua orang. Nah, tatkala Rasul sedang berduaan dengan Abu Bakar Siddiq fil ghari di Gua Hira, idiyakul, tiba-tiba ya berbicara atau berfirman li sahibihi terhadap kepada Nabi atau kepada Abu Bakar Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau takut, sesungguhnya Allah berserta kita. Fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah menurunkan ketenangannya, ketentramannya alaihi, kepada Abu Bakar Siddiq dan kepada Rasulullah. Wa ayyaduhu bijunudin lam tarawuha, kemudian dikuatkannya dengan tentara-tentara Allah yang tidak kelihatan. Wa ja'ala kalimatal ladina kafaru subla, dijadikanlah kalimat kafir itu adalah sangat rendah. Wa kalimatullahu hiyal uliyah, kalimatul Allah itu adalah sangat tinggi. Wallahu azizun hakim, Allah adalah maha perkasa, juga maha bijaksana. Wargi dahlia, subhanallah wa bihamdih wa subhanallahil azim. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang yang beriman, diajaknya untuk tempur, diajaknya untuk berperang, yaitu Allah menyuruh untuk melaksanakan perang Tabuk. Setelah beres perang Hunain dan perang di Taif, kemudian Amaru bin Afarin fi Saif, disuruhnya satu kelompok pada waktu musim panas itu. Ya, pada waktu musim panas, jangankan manusia, pohon-pohon saja tumbang kalau musim panas di Arab itu. Ya, sebab panasnya melebihi dari 50 derajat. Kalau menaung mah bisa setengah matang. Gitu. Pohon-pohon kurma pun juga tumbang disebabkan karena panasnya itu. Apalagi manusia. Nah, turunlah ayat panggilan untuk perang di jalan Allah. Nah, jadi wargi dahlia, perang Tabuk, setelah perang Tabuk, kemudian setelah putuhnya Hunain, kemudian perang di Taif, Rasul menyuruh supaya berperang gitu. Di mana? Nah, itu tatkala musim panas tiba, tiba-tiba perintah untuk berperang itu datang. Melihat pohon-pohon kurma saja banyak yang tumbang. Nah, disinilah wargi ya, bagaimana ketabahan orang yang beriman disuruh oleh komandan untuk masuk ke dalam surga. Jadi perang itu bukan untuk celaka, perang itu bukan untuk sia-sia. Perang itu adalah supaya andaikan nanti kena musibah untuk kerahmatullah surga gitu. Ya, disebutnya juga ya mujahid atau orang yang dikatakan jihad fisabilillah. Nah, wargi tatkala itu keluarlah Rasulullah SAW, yaitu perang bersama para sahabat itu. Nah, tatkala berangkat ke medan tempat tersebut, maka disinilah ada orang yang berteriak karena kepanasan. Jadi artinya cuaca tidak mendukung untuk berangkat ke medan perang tempur. Jadi untuk berangkat ke medan tempur itu adalah cuaca tidak kondusif gitu. Yeah. Coba kata seseorang, coba lihat cuaca seperti begitu. Yeah. Melihat pohon kurma saja banyak yang tumbang. Gitu. Pohon kurma, pohon yang kuat dengan panas, tapi ternyata kena panas lebih dari 50 derajat. Itu. Nah, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat yang langlak lenglek kena alasan panas dan segala macam, gitu. Sekata Rasul, Aradi tumbil hayati dunya minal akhirah. Kenapa kalian tidak tertarik dengan kehidupan akhirat? Kenapa kalian membiarkan kehidupan akhirat dan kalian ridho dalam kehidupan duniawi? Nah, sampai seperti itu. Kemudian Allah firmankan, "Pama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil." Kehidupan dunia itu di sudut pandang akhirat itu qalil, sangat sedikit. Qalil itu sangat sedikit. Nah, jadi wargi setelah ditawarkan, maka disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahu ma fi dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum asbi'ahu fil alimin summa yarfa'uha apa yang dulu summa yarji'u. Nah, kata Rasul seperti ini, tangan Rasul itu dibeberkan, yaitu antara telunjuk dengan jari tengah. Nah, seperti ini. Jadi artinya tidak akan lama lagi musim itu akan berganti. Tidak akan lama lagi cuaca itu akan hilang. Tinggal keberanian kita menghadapi musuh tersebut. Jadi kata Allah itu, karena sudah dijelaskan bahwa paliyang zur sumayar jiyo, coba lihat oleh kamu, tidak kamu boleh kembali lagi, bergabung lagi setelah mengadakan riset, mengadakan penelitian di mana orang kafir berada, bagaimana orang kafir dan segala macam, nanti kamu sekalian yarji'a, pulang lagi kembali kepada nikmat kehidupan di dunia. Kalau kamu semuanya adalah tidak berangkat untuk berperang di jalan Allah, maka kehidupanmu itu adalah nikmat yang hanya kholilan, nikmat sementara saja. Jadi bukan kenikmatan yang abadi. Allah menjelaskan ila tangfiru ya yu'adzibkum adzaban syadida. Ingat kalau kalian lari dari perjuangan, ya kata Allah itu, jika kalian pergi, berangkat, kabur, berengang-engang tina perjuangan, yu'adzibkum adzaban alima, kalian akan kena dengan siksa Allah yang sangat pedih, siksaan yang sangat pedih. Wa yastabdil kauman ghairu, kemudian Allah akan menggantikan kaum dengan kaum yang lebih baik daripada kamu. Subhanallah wargi, ya bagi Allah itu kun payakun, mudah sekali. Apapun yang asalnya pengecut, borangan, nah kalau sudah diberikan petunjuk dari Allah, bisa berubah menjadi orang yang benar-benar berani menegakkan keadilan dan kebenaran. Sajaahnya bisa muncul. Nah, jadi jangan kamu merasa sedih, jangan kamu merasa kecil, jangan kamu merasa sanggah kecil, sungguh-sungguh kecil di hadapan orang kafir itu. Nah, kata Allah itu jangan seperti itu. Wala yakhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ya, atau bagaimana wala tansuruhu syai'ah. Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang kafir sedikit pun. Jadi tinggal umat Islam yang berangkat ke tempat perang atau ke medan perang tersebut adalah dipastikan akan mendapatkan pertolongan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu adalah sangat-sangat berkuasa. Jadi apapun akan terjadi kalau Allah menghendaki itu. Nah, wargi di sini diantaranya bahwa intatawalau yaitu badil kauman gairukum. Nah, jika kamu orang mukmin tidak mau berangkat hari ini, Allah akan gantikan dengan kaum yang baru, kaum yang lebih gagah, kaum pisurgaen kabeh, kata Allah begitu. Nah, andaikan kalian tidak mau berangkat. Nah, kenapa? Karena summa rogibahum saniya piljikadi fa'aban lakum anna ta'ala fatawakal Allah. Nah, yan suruhu. Nah, kata Rasul itu, maka Allah akan memberikan kepadamu, yaitu jiwa ya, tenang, jiwa stabil, akan memberikan apa namanya jihad, ya semangat jihad di dalam dada, maka Allah akan memberikan ketawakalan. Otomatis Allah akan yansuruhu, akan menolongnya. Nah, karena ada janji Allah itu, maka bangkit kembalilah orang-orang mukmin sekalipun menghadapi panas yang begitu hebat. Jadi selain akan memerangi orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy berhadapan dengan cuaca yang panas. Allah menjelaskan cuaca panas ini bukan cuaca siksaan, tapi adalah cuaca kebiasaan di Arab. Nah, sehingga karena cuaca yang sudah terbiasa, bagi orang Arab itu tidak akan merasa tersiksa dengan panasnya itu, karena sudah terbiasa sampai sekarang. Itu cuaca itu kan ada kalanya sampai 50 derajat lebih itu. Makanya tidak boleh saling menunggu kalau orang yang berangkat umroh atau berangkat haji tatkala musim panas tiba itu. Jadi jangan saling menunggu, sebab panasnya tidak bisa di sembunyikan. Pokoknya pakai payung, sudah bukan panas matahari, panas cuaca. Jadi panas cuaca itu adalah tidak bisa bersembunyi, berteduh di bawah payung. Nah, ingat bahwa apapun, bagaimanapun, ya siapapun orangnya, diurus oleh Allah. Ya, illa tansuruhu, kecuali dia Allah yang memberi pertolongannya. Jadi yang memberikan pertolongan itu bukan siapa-siapa. Yang memberi pertolongan itu yang menciptakannya. Allah ciptakan umat Islam, maka dilindungi umat Islam itu. Allah ciptakan kita, maka Allah akan melindungi kita itu. Nah, maka faqad nasarakullahu, yaitu id akhraja alladziina kafaru saniya itsnaini idhuma fil ghara. Nah, seperti kata Allah itu dijelaskan, tatkala engkau berdua keluar dari rumah untuk hijrah, kemudian ya engkau adalah bersembunyi ya berdua ya dengan Abu Bakar Siddiq, kemudian musuh itu datang lantas bicara, jangan takut, Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana, jangan kau takut, Allah bersama kita. Nah, ini adalah wargi daria, merupakan penjelasan yang sangat akurat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghari di Cuha Giro di Guha Giro Paro Ait Asarul Musrikina, melihat bagaimana orang-orang musyrik faqalat ya Rasulullah law ana ahadukum rafa'a, kata Abu Bakar, andaikan orang-orang musyrik itu nengadahkan matanya ningali kapalih luhur, orang teka tinggal kerenya rumput, saur Abu Bakar Siddiq teh. Jadi begitu dikatakan seperti itu, semakin takut Abu Bakar Siddiq itu. Mengapa? Karena dianggapnya bersembunyi dari orang-orang kafir Quraisy itu adalah akan bertemu di sana akan habis, karena orang Quraisy adalah sangat banyak, membawa persenjataan yang lengkap. Nah, kata Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Ini berlaku untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Yuk, setiap orang membacakan Quran, jangan takut. Allah akan menyertai orang yang membaca Quran. Jangan takut orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Allah menyertai orang yang membawa adil dan kebenaran tersebut. Jangan takut bahwa Allah pasti akan menolong. Maka di sini dijelaskan oleh Allah, fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Jadi Allah menurunkan jiwa tenangnya, jiwa tentramnya kepada pasukan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikuatkannya dengan tentara-tentara yang tidak kelihatan, yaitu dibantu oleh para malaikat Allah. Nah, jadi berperang itu umat Islam memerangi bukan ngebunuh orang kafir, ya. Tugasnya mengislamkan. Nah, jadi karena mengislamkan, dakwah itu, perang itu dakwah, ya, mengajak, ditawarkan dulu, in taslim taslam. Jika kau masuk Islam, bisa selamat. Nah, diterangkan Islam itu baca dua kalimat syahadat, diterangkan dulu sampai paham. Nah, makanya banyak yang mendapatkan hidayah Allah, ya. Jadi orang yang kena murka Allah, orang yang terganggu oleh iblis, tergoda oleh setan, nah ini adalah diperangi dengan harus dibasmi dari muka bumi. Untuk apa diperbanyak juga? Hanya untuk menambah kekeliruan saja. Seperti Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan Robi la tadar, gitu kan, minal ardi gitu. Ya Allah, jangan biarkan ada seorang pun orang kafir hidup di muka bumi ini. Semuanya hancurkan. Nah, itu Nabi Nuh. Nah, makanya di sini wargi Daria ingat bahwa setiap orang yang menyampaikan Quran akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dimanapun orang menyampaikan Al-Quran tersebut, orang yang membaca Quran akan dilindungi oleh Allah kapan dimanapun. Nah, waja'ala kalimatal ladzina kafaru supla wa kalimatallahi hiyal ulia. Dijadikanlah perjuangan ya orang-orang kafir itu sangat rendah, ya. Rendah bagaimana? Karena berangkat dengan emosi, berangkat pakai hawa nafsu, berangkat yang menang. Kalau umat Islam, perang itu bukan menang. Umat Islam itu berperang itu mengislamkan orang supaya masuk surga bersama-sama. Ingat wargi, patokannya bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak diutus kecuali adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi untuk rahmatan lil alamin, untuk memberikan kasih sayang kepada seluruh apa yang ada di alam jagat raya ini. Nah, jadi karena orang kafir itu adalah supla, sangat rendah nilainya itu, ya. Nilainya rendah. Jadi tidak pakai otak kalau perang itu. Hanya pakai emosi saja, gitu ya. Lihat sekarang. Nah, nepi ke orang Yahudi hampir habis negara napan dipakai perang. Duitnya di mana? Habis cuma pakai perang, pakai nemakan manuk, ya. Nah, jadi karena mereka adalah dengan emosi bukan dengan ilmu, maka ingat bahwa wa kalimatullahu hiya udia. Allah, kalimat Allah itu adalah sangat tinggi dan tidak mungkin bisa terkalahkan. Nah, jadi bagi orang-orang kafir itu adalah tidak ada apa-apanya, apalagi kalau meninggal dunia. Jadi langsung diduruk, ya, dari wakuduhan nasual kijaratu muhidat sil kafirin. Maka kalau modar, namina ge modar lain maut, modar teh pae dina kayan madarat dina madorot disebut modar, lain bahasa Sunda kasar modar teh bahasa Arab teh, ya. Jalaman itu iman kalau mah disebutna mun pae teh modar gitu. Modar artinya mati dalam keadaan madarat. Nah, kalau bagi orang muslim bagaimana? Maka bagi orang muslim adalah pupus mawat gitu ya. Jadi akan yalu, akan naik derajatnya itu. Yang tadinya kematian biasa menjadi disebutnya adalah jihad fisabilillah. Jadi artinya kalaupun meninggal tidak dimandikan, tidak disolatkan, ya. Jadi hampir seperti binatang.

0: Hadi Wargidalia. Wallahu azizun hakim. Allah lah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana. Jadi Allah yang menghendaki apapun ya yang terjadi di alam jagat raya ini adalah dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut ya orang-orang karena Allah yang mengurus, mengaturnya itu. Siapa yang harus lebih duluan masuk surga, kata Allah itu. Ini siapa, siapa, siapa, ya diatur. Kita mungkin kalau sudah berhadapan dengan yang begitu, cemburu sosial, gitu ya. Cemburu sosial. Tapi kalau tatkala berhadapan dengan kehidupan dunia, sieun pan gitu ya. Memang begitu kehidupan kita itu. Berhadapan dengan kehidupan dunia teh aya kasieun, sieun lapar, sieun dahaga, sieun rugi, sieun sagala sieun lah gitu. Dianggapnya Allah itu tidak akan memberi lagi gitu ya. Padahal Allah ghaniyun hamid, maha kaya dan tidak akan habis. Wargi, di depan kita ada sholat subuh. Mari kita sambut sholat subuh dengan iman dan takwa. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk tu'maninah di dalam melaksanakan sholatnya. Wargi, selamat untuk melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, itulah tausiah di pagi hari ini, hari Jumat, tentang surat At-Taubah ayat 40, Wargi Dahlia. Untuk sesi tanya jawab nanti di setelah ibadah, melaksanakan ibadah salat subuh di jam 5. Jadi Wargi Dahlia boleh mengajukan pertanyaan sesuai tema ataupun di luar tema juga boleh melalui WhatsApp di 0811-222-1015 ataupun di line telepon kita di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Jadi sekali lagi Wargi Dahlia, untuk pertanyaannya sesuai tema boleh ataupun di luar tema juga mangga boleh Wargi Dahlia. Nah itu. Dan sekali lagi telepon WhatsApp ataupun chat WhatsApp di nomor yang sama di 0811-222-1015. Nanti setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, kita lanjut kembali tausiahnya dan menjawab pertanyaan dari Wargi Dahlia yang pastinya masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

hadiah juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: 98.8 100% mata air alami.
1: 101.5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus.
3: Obsesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikat.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sika.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik, masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami di hari Jumat pagi ini. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman. Setiap hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu warga Dahlia dari jam 4 pagi sampai jam 6. Dan seperti biasa kalau hari Jumat itu tema pembahasan kita adalah tentang tafsir Quran. Dan untuk hari ini surat At-Taubah ayat 40 warga Dahlia. Nah, selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sikasik. Yang sudah bergabung juga di 0811-222-1015. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang masih beraktivitas atau mungkin baru memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan semangat dan sehat selalu warga Dahlia. Nah, sebelum Tommy membacakan pertanyaan-pertanyaan dari warga Dahlia, kita simak lagi lanjutannya tausiah yang tadi. Silakan, Pak Ustaz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, warga Dahlia, kita bisa lanjut kembali acara kita selesai kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan diterima Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita semuanya dan juga sebagai amal solih yang kita lakukan. Warga Dahlia, subhanallah wa bihamdih wasibanul azim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Ahmad, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi mengatakan wallahu ma fi dunya wa fil akhirah ila kama yaj'al ahadukum wa asabiyakum fi alimin tsumma yarfa'uha pal yang zur bihim yarji. Subhanallah, Rasulullah menerangkan bahwa Allah itu di dunia, apa yang ada di dunia dan apa yang ada di akhirat itu adalah seperti ya salah seorang di antara kamu ya, jari tengah dan jari telunjuknya direngkepkeun. Jadi dekat maksudnya. Jadi kehidupan akhirat itu sudah dekat. Kalau dalam surat Al-Najmah, azibatil lajibah gitu. Jadi sudah dekat hari berakhir kita itu. Ya. Jadi berakhir kita sudah dekat. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa matangud dunia, yaitu kehidupan dunia itu adalah bil akhirah illa qalil, kecuali hanya sebentar saja atau hanya sedikit saja. Nah, andaikan tidak ada pertolongan dari Allah, semua bisa hancur binasa. Semua makhluk Allah itu dipelihara oleh Allah. Ya. Tidak ada orang atau siapa saja, mau jin atau manusia, yang mampu untuk memelihara. Nah, tidak ada. Allah ciptakan jin dipelihara oleh Allah, jin itu. Allah ciptakan manusia dipelihara oleh manusia. Allah itu memelihara manusia dari ya A sampai Z-nya itu. Jadi Allah, dari makannya, minumnya, oksigennya, peredaran darahnya, jantungnya, paru-parunya, semuanya dipelihara oleh Allah. Tapi banyak orang yang kurang merasakan. Nah, ini ya. Banyak orang yang tidak merasakan diurus oleh Allah. Sehingga lalampahan tingkah laku itu seperti yang menganggap bahwa Allah itu buta. Allah tidak melihat, ya. Sabarawe ngagarong duit nate, ek meling duit nate. Ya, teu pernah ada aturan no penting mah, orang boga duit, loba duit gitu kan. Ah, di bui paling sabara 5 tahun sana, karena ya sesana kete. Ah, pan duit dina rekening teruksak, terobah, pan segitu. Ah, ta, anu dari mo ayuna, di kamari pengantin berangkatna, demona supados, koruptor itu di ambil semua harta kekayaannya itu. Ya, berikut rumahnya disita. Jadi orang-orang yang koruptornya dititipkan di mana di rutan, di rumah tahanan. Nah, itu ya. Rumahnya disegel semuanya jadi milik negara. Kalau tidak diambil seperti itu, maka pasti besok akan ngagarong lagi, besok akan mencuri, besok lagi akan menjadi rampok. Nah, gitu ya. Akan berubah gitu ya. Nah, makanya demo hari ini ya di kamari panginten demo minta supaya orang yang korup itu, di ACC undang-undangnya jadi dipakirkan, diambil semua harta kekayaan anu dikorupsi. Nah, kemudian harta yang dikorupsinya dikembalikan ke negara secara utuh ya. Jangan dimakan oleh anak-anak gitu ya. Dikembalikan ke negara, sebab kalau dipakai makan mah itu tidak dibolehkan sebetulnya. Mengapa? Karena kalau boleh itu ya dikatakan boleh kalau aslah al-maslahah mursalah, untuk kepentingan, bukan kepentingan makan minum tapi kepentingan umum. Ya itu dipakai umpamanya untuk puskesmas ya, kesehatan. Dipakai untuk membebaskan biaya sekolah pendidikan gitu ya, dari TK sampai S1 perguruan tinggi. Nah, itu yang lebih bagus itu. Jadi insya Allah ada berbarokah lah gitu. Nah, wargi Dahlia, di sini diterangkan illa tansuruhu. Nah, semua yang ada di alam jagat raya ini adalah kecuali Allah yang memberikan pertolongannya, Allah yang mengurusnya, Allah yang mengaturnya. Nah, jadi semuanya Allah telah urus. Apa yang tidak diurus oleh Allah? Tidak ada, semua juga diurus oleh Allah itu. Yang di langit, yang di bumi, diurus oleh Allah. Tidak ada yang tidak diurus. Silakan wargi perhatikan ya. Allah mengurus kita, diberi oksigen tiap detik ya. Nah, teka bayangkan lamun wargi ku Allah teu diurus, der meser oksigen kemana-mana teh ayo we, yaitu ngagendong oksigen sigarek bade ngelas kitunya, bade ngelas di tabung gelasnya di eta we diakon terus di gendong kanggo naon. Nah, damargi cenah oksigenna teu diurus ku Allah. Tidak ada yang begitu. Semua diurus oleh Allah ya. Tapi memang ada yang tidak cocok oksigen bagi orang tersebut, ada tidak cocok. Kalau biasanya tadi yang tidak cocok oksigen teh paling beberapa menit lagi kemudiknya itu gitu ya. Jadi umpamanya setengah hari lagi kemudik itu, nah biasanya oksigennya sudah tidak jalan begitu ya. Allah yang memberikan pertolongan id akhraja alladziina kafaru, tatkala orang-orang kafir keluar dari rumahnya untuk menyerang orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu adalah berilmu ya. Orang yang mentuh berilmu, berpengetahuan, mempunyai sistem, mempunyai pola pikir, mempunyai segala macamnya. Nah, sehingga dalam segala macam itu adalah diatur dengan ilmunya, diatur dengan strateginya, diatur dengan taktik-taktiknya itu. Nah, sehingga umat Islam itu tidak sembarangan ya. Teu nervous, teu kaku, teu cepat marah. Orang muslim itu adalah tu'manina. Orang muslim itu betul-betul adalah rapih ya, segala macamnya bagus. Jadi tidak ada yang pakai emosi. Mengapa? Karena umat Islam itu adalah al-ulia, umat Islam itu tinggi ya, harkat martabatnya tinggi, punya prestise, punya harga diri, dan juga sangat tinggi prestisenya itu. Orang-orang kafir sangat rendah itu prestisenya. Nah, dengan demikian wargi Dahlia, yuk kita pertahankan prestisi ini. Jadi kita jangan sampai rusak, agama itu dirusak. Nah, oleh kita sendiri, ya kidah syariah Allah kita harus dipertahankan. Nah, kemarin ada berita-berita di Tasik, orang-orang diangkut karena mobil, diberi duit supaya pindah agama, itu kemarin tuh. Ya, baru diuruskan oleh Majlis Ulama di Tasik itu katanya baru beres. Nah, jadi ada yang memaksa untuk proses pemurtadan itu dilaksanakan dengan hanya beberapa rupiah mungkin dikasih. Jadi disebut samanan qalilah, menjual dengan agama itu dengan harga yang sangat murah. Nah, wargi Dahlia, ya mudah-mudahan ini bisa lebih dipahami lagi bahwa kita adalah diurus oleh Allah, kita dipelihara oleh Allah, segala macam pun juga Allah yang mengurus, yang mengatur. Nah, karena Allah yang mengurus, mengatur, mari kita pasrahkan diri kita, mari kita lindungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga karena obsesi berniat akan mengadakan rihlah wargi, ya insyaallah sekitar 2 minggu lagi akan mengadakan rihlah ke Pangalengan. Silakan untuk yang sudah daftar, insya Allah nanti pengajian di Masjid Raya Bandung segera dilunasi karena hanya 15, ya hanya 150.000 untuk mobil dan untuk masuk saja gitu ya. Makanan bawa masing-masing supaya mendapatkan pahala yang besar ya. Artinya siliasaan makanan gitu ya. Nah, seperti dulu saja obsesi itu markel. Das markel itu kan langsung, wah itu lebih nikmat lagi kalau makan bala kecerakan itu. Ya, kami tunggu pendaftarannya wargi ya. Segera yang sudah daftar sudah ada sekitar 25. Nah, jadi tinggal 10 orang lagi, silakan ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak untuk tausiah di pagi hari ini, Bapak Taufik Rahman. Silakan wargi Dahlia mau bertanya di 0811-222-1015, telepon ataupun chat, ataupun di line telepon on air kita di 022-73008, dan juga 022-731710.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM, Bandung.
0: Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Jangan lupa, barang-barang menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Nanti tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega kita barang-barang bergoyang bersama Alam Badukun. Ada Ayu Ting Ting juga, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada beberapa bintang tamu yang kita rahasiakan warga Dahlia. Kita ke WhatsApp dulu yang udah masuk. Selamat pagi buat Ibu Empoy di Situ Patenggang yang sudah hadir. Terus juga ada siapa ini? Oh, ini dia. Ada Kang Sony, Kang Tommy, Pak Ustaz Taufik. Salam kenal kembali. Ini sama Kang Sony di Pangalengan juga, sama kayak Ibu Empoy, orang Pangalengan nih. Ustaz mau bertanya nih, apakah pertolongan Allah itu selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan? Pak Ustaz hatur nuhun, Kang Tommy, Pak Ustaz diantos walarana.
1: Ya, pertolongan Allah itu kehendak Allah. Jadi artinya mungkin ada saja yang sama, kita berkehendak dengan kehendak Allah, mungkin saja ada yang sama. Cuma kebanyakan Allah lebih tahu daripada kita untuk manfaat dan segala macamnya itu. Ya, nah, umpamanya kita berdoa, kok yang dikabulkan itu bukan saya, tetapi adalah anak yang paling kecil, gitu kan? Oh, ternyata itu cucu saya. Nah, itu karena Allah lebih tahu daripada kita, ya, manfaatnya pertolongan itu atau ya untuk mendapatkan pertolongan tersebut. Demikian.
0: Iya, baik. Jadi lebih ini, lebih tahu mana yang terbaik buat kita itu, wargi Dahlia dan Kang Sony ya. Terima kasih banyak Kang Sony untuk pertanyaannya, mudah-mudahan terjawab juga. Terus juga ada ketemuan sama hamba Allah, Pak Ustaz. ayat ini surat At-Taubah ayat 40 menjanjikan Islam akan selalu ditinggikan. Tapi kenyataannya banyak negara muslim tertinggal secara pendidikan dan juga ekonomi. Nah, apakah janji ini dimaknai sebagai kebenaran Islam yang abadi atau ada syarat atau ada usaha atau sunnatullah ya yang harus dipenuhi agar umat kita tuh terwujud secara nyata di dunia, Pak Ustadz? Hatur nuhun.
1: Iya, orang muslimnya tidak paham terhadap perintah Allah itu. Kalau orang muslimnya paham terhadap firman-firman Allah, terhadap channel-channel yang diberikan Allah atau diberikan oleh Rasulullah SAW, maka umat Islam tidak akan mundur. Ya, salah satu contoh sekarang Iran. Iran bisa membuat bom balistik yang lebih canggih lagi daripada bom yang lainnya. Nah, itu diantaranya bahwa ilmu dari orang muslim itu tidak akan terkalahkan. Jadi katakan ya lu wala yulalai, tinggi dan lebih tinggi lagi, tidak ada yang bisa meninggikan lagi, tidak ada yang boleh lewat daripada orang muslim. Nah, ini harus kita lihat di mana kalau orang-orang muslim sudah meninggalkan Quran, nah itu akan lebih bodoh lagi orang muslim itu, ya. Karena bakal datang satu zaman, kata Rasul itu, mayab kol Islam ilasmuhu wala ma'al Quran ila rasmuhu wa majid wa ya kod marijat uhuduhum wa amanatuhum. Nah, akan datang satu zaman kepada orang muslim Islam hanya tinggal namanya itu, ya. Kemudian Al-Quran hanya tinggal bentuk mushafnya saja, gambarannya saja gitu. Nah, akan datang seperti itu. Mengapa? Karena Quran mahjura. Kalau Al-Quran itu katakan bahwa ya Allah, mereka ini sudah mempensiunkan Al-Quran. Jadi Quran sudah dipensiunkan, sudah tidak dibaca lagi, tidak lagi dipakai untuk pedoman hidup. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Terus juga kita ada pertanyaan lagi di 0811-222-1015. Selamat pagi untuk Tenisa. Tenisa di mana nih? Di Binong katanya. Kang Tommy, Pak Ustadz, selamat pagi. Selamat pagi juga.
1: Pagi-pagi.
0: Jadi ketika kita sedang menghadapi masalah besar nih Pak Ustadz, terkadang seseorang itu mudah merasa takut dan juga putus asa. Nah, pertanyaannya, bagaimana ayat ini mengajarkan kita untuk tetap menguatkan hati? Hatur nuhun Pak Ustadz, sami-sami.
1: Ya, pertama, semuanya itu adalah kembalikan kepada Allah. Ya, bahwa yang sedang kita hadapi masalah ini adalah dari Allah. Nah, sebab Allah sudah menyampaikan layabluwannakum bisyai, itu kan Allah akan menguji coba dengan apapun yang ada pada diri kita. Ya, pertama akan diuji coba itu kan dengan khauf, dengan rasa takut, lapar dan segala macamnya. Nah, itu karena kalau kita sudah masuk pada perlindungan Allah, satupun tidak akan ada yang gagal, tidak mungkin, ya. Karena ada dalam perlindungan Allah itu adalah sudah siap untuk sukses dalam segala-galanya. Nah, kita berada dalam koridor kasih sayang Allah, dipastikan akan sukses. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk Wargi Dahlia yang baru saja bergabung di live TikToknya Radio Dahlia FM Bandung. Yang mau bertanya melalui komentar juga boleh, sok komen aja. Yang mau telepon juga silakan di 0811-222-1015 ataupun di 73028 dan juga 73117710. Coba kita angkatin dulu nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mangga, sarang siapa?
3: Kang Tommy, iya.
0: Mangga, sarang siapa?
3: Ya, Kang Rokib Janjur.
0: Kang Rokib, mangga. Sob. Ayo bertersonaun, Kang.
3: Iya, kota pertarasana teh. Kumaha lamun sana orang sok iya aya dina perdebatan ilmu. Disebut misalnya ku guru atau naku senior disebut durhaka. Namanya mana teh sunah Nabi. Nah, padahal kocat ilmu nu diajarkeun teh hadisna teh doi. Karena rame. Kumaha teh kocat. Padahal dimana hadisnya teh sahih. Dina perdebatan ilmu supaya sebutan ah teman-teman tenyunah padahal teh hadisnya palsu sedayana atau dongi kumah tapi apakah kata-kata doraka itu tadi guru apakah bakal jadi matak atau abinu bener guru nengkalah Ustaz.
1: Mohon. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, untuk Kang Rokib, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat sekeluarganya. Amin.
0: Amin, amin.
1: Wargi, ya kalau ada penilaian dari yang lebih tinggi dari kita, guru umpamanya yang menyampaikan bahwa yang dibacakan oleh Kang Rokib itu adalah hadisnya umpamanya sahih kata beliau. Nah, itu tinggal membuktikan kesahihan. Nah, untuk membuktikan kesahihan kita ambil kaidah Ibnu Shalah ya. Nah, dalam pembukaan hadis Ibnu Shalah itu dijelaskan yang sahih itu yang bagaimana. Nah, gitu kan. Yang dhaif yang bagaimana, yang hasan yang bagaimana. Nah, itu ada di dalam buku itu, dalam kitab itu ya. Hampir semua ulama sedunia menggunakan Ibnu Shalah ya. Insyaallah kalau sudah itu sampai, nah kita akan semakin tenang menyampaikan ilmu itu. Nah, kalau umpamanya beliau belum bisa membacakan, kita sabar saja. Sobar saya, karena kita lebih duluan menemukan hadis tersebut, kemudian guru adalah lada ambat gitu. Nah, insya Allah itu suatu ketika akan kembali kepada yang baik semuanya atau yang sohih semuanya ya.

0: di 0811-222-1015. Selamat pagi buat seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Gak apa-apa tuh. Pak Ustaz Kang Tommy, aduh saya teh udah setahun lebih menganggur. Saya adalah wanita yang mempunyai satu anak yang lumayan, oh yang lumayan mejehna itu, merangkak ke ini mungkin ya, merangkak ke beberapa tahun mungkin mejehna. Dan suami saya meninggal, jadi saya itu istilahnya tulang punggung juga Kang Tommy, Pak Ustadz. Nah, kadang suka sedih juga kalau misalkan lihat orang-orang gitu di sekitar ataupun tetangga yang hidupnya bahagia sementara saya masih gini-gini aja. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana cara kita meyakini pertolongan Allah ketika masalah yang kita hadapi itu terasa sangat berat dan tidak kunjung mendapatkan jalan keluar? Hatur nuhun punten panjang teuing mangga.
1: Iya. Permasalahannya pertama kita harus tahu diri ya, bahwa semuanya itu dari Allah ya. Nah, kita gantungkan diri kepada Allah ya. Sebagaimana kita bacakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami semua milik Allah dan kembali kepada aturan Allah gitu ya. Aturan-aturan Allah. Nah, aturan Allah ini kita baca supaya kita tidak terlampau ketinggalan ya. Tapi kalau kita membaca, insya Allah tidak akan ada yang ketinggalan. Semuanya akan ada dalam koridor kasih sayang Allah ya. Ada dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakini bahwa semua itu adalah diatur oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Maka kita tinggal pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita lagi menganggur atau tidak punya pekerjaan, emang agak rudet juga sih ke kitanya. Apalagi kalau misalkan lihat orang di sekitar gitu ya. Jadi kita bukannya tidak berikhtiar, kita ikhtiar terus, tapi jangan lupa juga berdoa warga dahlia gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sama hamba Allah Pak Ustadz, abite bumi abdi teh dicicil kupun Allah ya Pak Ustadz.
1: Dicicil kuman diduruk gitu.
0: Dicicil itu dibayaran
1: gitu. Oh, sugante dicicil didurukan. Dudukan diambil pantona dulu gitu ya, hiji-hiji gitu.
0: Yeah. Terus ayah 7 tahun, abdi nyungkeun pas murang kali abdi bade lebet sakola, lunas gitu ta. Pas ku abdi ditagi, cukup kutu ayah we, te ayah gitu. Kumahanya Pak Ustadz, ku abdi teh di nuhate teh, wios atuh asanes milik abdi, tapi da dibayar ge alhamdulillah, teu dibayar masih ada rezeki gitu Pak Ustadz. Kumaha tah menyikapi hal tersebut Pak Ustadz?
1: Ya, yang terbaik itu adalah musyawarah ya. Coba kompromi ya, dialog dengan adi namut artos teh namut bumi teh gitu. Nah, insyaallah kalau sudah ada kompromi, ada permusyawaratan, nanti akan ada kesepakatan. Tinggal kita bertawakal kepada Allah ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk siapa nih, ada Kang Asep di Majalaya. Pak Ustadz punten, mohon penjelasannya surat Ar-Rum ayat 32 yang artinya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Mohon penjelasannya Pak Ustadz.
1: Ya, bahwa yang namanya kalau sudah terbelah gitu ya, terus sudah apanya artinya dipecah-pecah-pecah itu ya, wakanusian. Nah itu, bahwa Firaun itu adalah pandai mengadu domakan agama Nabi Musa, pandai untuk memecah-mecah agama Nabi Musa itu yang, nah sehingga dijelaskan karena jadi kelompok-kelompok kecil, akhirnya Nabi Musa tidak punya kekuatan apa-apa lagi ya, karena tidak bisa untuk bersatu. Jadi tidak ada kesatuan dan persatuan di zaman Nabi Musa itu, semuanya dihanguskan oleh

0: Fir'aun gitu ya. Nah jadi yang dikatakan semuanya itu adalah sampai dikatakan semuanya akan masuk ke dalam neraka kecuali ahli sunnah wal jamaah. Nah itu diantaranya ada hadis Rasul seperti itu. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk Mama Lutfi di Cigondewa. Terus ada Mpo Oneng juga di Junti Katapang. Selamat pagi Bu Cicin. Selamat pagi Bu Cicin. Terus juga ada Bunda Tiara juga. Selamat pagi Kang Tommy, mudah-mudahan saya selalu ini sama siapa nih, ada Kang Asep Cukil. Aduh namanya Kang Asep Cukil.
0: Olah Cukil atuh cungkir gitu ya. Ame para giga goreng kan panas gitu ya.
1: Kang Aher di Gunung Puntang juga. Terus ada Teh Ati di Batu Lawang Ciwede. Teh Santi di Kopo juga, selamat pagi. Ada Teh Ai Sugi juga, selamat pagi sudah bergabung. Teh Siti Nurmalia. Terus juga ada siapa nih, ada Api Mumu juga, selamat pagi sudah bergabung. Pak Ustad punten ini sama Pak Agus Mino di Gunung Halu bade ayah pertarosan Pak Ustad. Kalau sholat witir pas azan sudah dikumandangkan, sah nggak sholat witirnya Pak Ustad?
0: Ya tamatkan. Kalau kita sedang sholat witir kemudian adzan subuh, tamatkan aja sholat witirnya, jangan dibatalkan di tengah-tengah ya. Nah demikian.
1: Baik. Terus juga nih ada Kang Roni di Cihanjuang. Pak Ustad, upami pas ngong adzan teras urang-urang teh sholat tesawiyos atau nepi kedang ngantosan azan ala rengse hatur nuhun.
0: Ya ari teu acan takbiratul ihram antosan adzan we gitu. Kalau sudah takbiratul ihram kita langsung selesaikan dulu sholatnya gitu. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Kita angkatin telepon dulu di 0811-222-1015. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Weh, ajengan kau mak, damang.
2: Alhamdulillah, Pak Ustaz sehat, Bang Tommy sehat.
0: Insyaallah sehat.
2: Pak Ustaz, minta penjelasan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke 126 Pak Ustaz. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awala yarauna annahum yuftanuna fi kulli amin maratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum yadzakkaruna. Apakah peringatan ini juga termasuk buat kita gitu Ustaz, maksudnya ya, orang-orang yang beriman gitu Ustaz. Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih. Semoga Ustaz, Bang Tommy sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi yang ditanyakan ajengan solihin adalah surat At-Taubah mengenai sakit ya. Yaitu Allah menanyakan kepada kita atau siapapun ya, pokoknya kita yang baca Quran, alawam awalam yarawunahu, apakah mereka ini tidak pernah melihat, tidak pernah memikirkan, tidak pernah menggerakkan otak bahwa kami satu tahun sekali atau dua kali menguji coba kalian dengan penyakit. Kenapa tidak mengingat Allah, tidak bertobat kepada Allah? Mengapa tidak ya mengingat Allah? Yaitu artinya di sini adalah mengapa lam yadakaruna walam yatubuna, dan tidak bertobat dan tidak mengingat Allah. Nah maksudnya yang pertama, sebelum kita berobat adalah kita harus betul-betul bertobat dulu kepada Allah, istighfar dulu, karena penyakit itu adalah disebabkan, dijadikan oleh kita sendiri penyakit itu ya. Nah kemudian yang kedua, mengingat Allah ya. Nah apa saja kok jadi penyakit, mungkin ini adalah dari kemunafikan, kefasikan, kekafiran kita, penyakit itu terjadi. Nah, jadi makanya di sini ditegur oleh Allah, kenapa mereka tidak pernah mengingat Allah? Ya, pada kami satu tahun sekali dua kali manusia itu dikasih uji coba dengan penyakit. Nah, ada juga yang tidak setahun sekali. Nah, itu juga ujian dari Allah tetap. Nu sakit setahun dua kali diuji oleh Allah, nu sakit setahun dua kali juga sama, yang tidak juga sama diuji oleh Allah ya. Demikian.
1: Baik, masih di 101,5 Dahli FM Bandung, Goyang Sikasik, masih di Obsesi Pagi. Obrolan seputar syariat islami masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Selamat pagi juga nih untuk Ibu Ella di Cangkuang. Ada pertanyaan di luar tema, Kang Tommy, Pak Ustaz. Di dalam sholat, bagi laki-laki yang rambutnya gondrong atau panjang itu kan tidak boleh diikat. Nah, kalau misalkan perempuan, Pak Ustaz, boleh diikat atau tidak, Pak Ustaz? Hatur nuhun.
0: Di kanan awal diikat nah, rambutnya.
1: Dibengket.
0: Anak tiang gitu.
1: Dibengket rambut.
0: Oh, jadi mengikat rambut saja gitu ya.
1: Iya.
0: Tadi dibengket kena tambang gitu di talian gak pengker entahnya.
1: Gitu, ya.
0: Jadi memang harus diikat supaya tidak menghalangi alat sujud gitu ya. Kalau laki-laki panjang rambutnya kemudian dahi yang kita pakai untuk sujud itu terhalang, maka tidak sah, kata Rasul dalam hadis Muslim, itu tidak sah sujudnya seorang jika terhalang dengan selembar rambut pun. Demikian.
1: Berarti termasuk itulah gunanya peci, Pak Ustaz ya, kalau misalkan rambutnya ya agak panjang gitu ya.
0: Nah, jadi peci itu bagus supaya alat-alat sujud tidak terhalang begitu ya.
1: Baik, ya. Baik. Terus juga ada pertanyaan lagi di 0811-222-1015. Pak Ustaz, Kang Tommy, Badan Tumaros. Abdi teh hoyong leres-leres hijrah kanu jalan anu lurus anu sae, Pak Ustaznya. Tapi ayah weh tak jalmi anu menjolimi gitu ta. Katinggal pisan awon manah nate ka abdi, tapi itu Pak Ustaz kedah kumaha atuh gitu teh. Kedah diblokir wae nomor WA atau kenapa kumaha, Pak Ustaz.
0: Ya. Begitulah kalau memang mau bersih gitu ya.
1: Ya,
0: nah, supaya kita mulus ya hijrahnya itu ya. Kan hijrah itu kan tidak pernah untuk kembali lagi kan hijrah itu ya. Nah, yaitu dihijrahkan qad madatil hijratu li akhliha. Itu kan sudah tidak ada hijrah itu. Walakin niyatun wa jihadun. Tetapi yang ada niat dan jihad saja, yang artinya niat dengan lurus, dengan baik, jihad kesungguh-sungguhan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mau dipadamkan ya, diblokir silakan saja ya. Apa manfaatnya? Nyambung lagi. Nah, kalau manfaatnya gede, meningkatkan kualitas iman dan takwa, sambungkan kali. Kalau tidak ada, lebih baik diblokir saja dulu sementara. Demikian.
1: Baik, demi kebaikan gitu. Tadi siapa namanya? Ibu Dede kalau gak salah. Terus juga ada selamat pagi buat Kang Aziz di Pangandaran. Izin bertanya Pak Ustaz, ayat ini tuh menegaskan Allah tidak butuh bantuan manusia untuk memenangkan agamanya. Lalu bagaimana? Apakah konteks maksudnya kita jadi pasif atau justru harus tetap ikhtiar maksimal meski hasil bukan di tangan kita? Hatur nuhun Pak Ustaz.
0: Ya, yang jelas adalah kita yang butuh ya. Kita yang butuh. Seperti umpamanya kita, saya katakan bahwa pesantren tidak butuh duit. Masjid tidak butuh duit. Madrasah tidak butuh duit. Fakir miskin delapan asnaf tidak butuh duit. Begitu kan? Kenapa? Karena diurus oleh Allah, Allah itu Rabb kan. Allah itu yang mengurus semuanya itu. Gak usah kita ngurus anak yatim, delapan asnaf, karena Allah yang mengurus. Nah gitu ya. Tapi karena kita butuh surga, maka kita mengurus itu ya. Jadi karena kita yang butuh, bukan Allah yang butuh, kita yang butuh ya. Nah, kalau kita tidak mengeluarkan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa gitu ya. Nah, jadi karena kita yang butuh kepada surga, butuh kepada pertolongan Allah, butuh kasih sayang Allah, maka kita mengadakan pertolongan itu. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Sikasik. Yang pastinya masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. 0812221015. Pak Ustadz, ini sama Kang Edi di Balai Endah mau bertanya Pak Ustadz. Apakah betul kalau orang yang sudah meninggal itu hari pertama sampai ketujuh atau bahkan sampai 40 harinya.

0: ruhnya itu masih ada di sekitaran kita. Mohon penjelasannya Pak Ustaz.
1: Ya, kalau meninggal itu kan Allah sudah memberikan kepada kita ultimatum. Yas'alunaka 'anil ruh, qul huwa min amri robbi. Katakan Muhammad bahwa ruh itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Ya, kalau ada orang yang mengatakan cenah masih ayah kukurilingan di dieu gitu nya, ta urang pasangan ieu we cenah. Ya, bubu supaya enggak asup karena bubu gitu nya. Nah, itu teh tahayul namanya ya. Karena Allah yang Maha mengetahui tentang ruh itu. Tidak boleh ada manusia yang ikut campur di dalam masalah ruh ini, nantinya akan menjadi salah kaprah ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Satu lagi juga nih untuk siapa yang tidak mau disebutkan namanya, mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana kita membedakan antara rasa takut yang wajar dengan ketakutan yang membuat seseorang kehilangan tawakal kepada Allah? Hatur nuhun Pak Ustadz.
1: Ya, biasanya takut dunia itu hilang tawakal kepada Allah. Takut dunia, takut lapar, takut dahaga ya, takut putus jodoh, takut putus anu, takut turuk gitu. Ya, itu urusan dunia. Kalau takut kepada Allah, itu tidak usah lari, tidak usah kemana-mana, akan semakin tinggilah rasa ya ketakwaan kita kepada Allah. Nah, ini bedanya itu ya. Jadi kalau seperti tadi mah takut lapar, nah itu beda lagi ya. Takut dahaga itu beda lagi dengan takut kepada Allah bahwa Allah mencongokkan kita begitu ya. Allah ada di hadapan kita sedang menghidupkan jantung kita begitu ya. Allah ada di hadapan kita sedang menghidupkan telinga kita bisa mendengar. Nah, tapi kenapa kita semena-mena hidup itu ya? Karena Allah ada di hadapan kita. Nah, itu adalah orang yang tidak pernah merasa takut kepada Allah ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Ini sama seseorang katanya gini, Pak Ustaz, sholat apa yang tidak ada rukunnya, karena barusan di masjid ada sholat itu Pak Ustaz, sholat itu dulu ada di masjid katanya.
1: Ya, sholat jenazah. Sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud ya, cukup takbir 4 kali takbiran ya. Nah, insya Allah nanti sore pada asar di Masjid As-Sajidin di Hantab kita akan mengkaji tentang bagaimana pengurusan jenazah secara utuh ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Segasing, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Upami saum Daud, pamina dinten ayeuna teu saum kan kedahna enjing saum tah. Tapi pami aya acara ditunda heula besokna saum eta teu sawios Pak Ustadz, hatur nuhun.
1: Teu sawios sunat mah, teu sawios. Kalau kodo tidak boleh dibatalkan, sama dengan wajibkan kodo itu. Ya, demikian.
0: Baik, terus juga nih ada Pak Gatot di Cimahi. Surgana di zaman Nabi Adam. Surgana di zaman Nabi Adam. Naha sami surgana engke. Itu tos kiamat kejantenan Pak Ustaz.
1: Ente sami. Marki surga zaman Nabi Adam lebet setan. Setan lebet ke surga. Datang si iblis setan ngaku sebagai penasehat kan gitu. Manya di surga datang setan. Nah itu ya. Nah kedua, manya di surga ada larangan. Jangan menghadapi pohon ini kan gitu. Nah surga yang akan didiami oleh orang muslim itu adalah kebebasan ya. Bebas segala-galanya itu. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Terus juga nih ada Teh Nia di Banjaran. Selamat pagi Teh Nia. Pak Ustadz, punten badai tumor, bagaimana seharusnya seorang sahabat mendampingi temannya yang sedang menghadapi kesulitan? Kadang-kadang kalau teman atau sahabat, kalau kita lagi banyak uang itu suka mendekat, tapi kalau kita sedang tidak banyak uang atau lagi sulit, sahabat itu suka menjauh Pak Ustadz.
1: Yang ditanyakan apanya?
0: bagaimana seharusnya seorang sahabat mendampingi temannya yang sedang menghadapi kesulitan?
1: Ya, biasa-biasa saja, ya. Makanya kita harus biasa-biasa saja. Nah, gitu, ya. Biasa bagaimana? Jadi kalau kita menolong pun harus karena Allah, gitu kan?
0: Betul.
1: Nah, kemudian kita memberikan apapun karena Allah, ya. Karena dijelaskan dalam hadis juga, begitu kan? Manis ta'adakum lillahi fa'iduhu. Siapa orang yang minta perlindungan kepadamu atas nama Allah, berikan perlindungan. Man salah, siapa yang meminta kepadamu atas nama Allah, fa'tiyahu, berikan segera kepada orang tersebut. Begitu ya. Nah, jadi kalau karena Allah, kita tidak akan mengharapkan balasan dari bapak itu, dari orang tersebut. Dari Allah yang akan kita mengharapkan balasannya itu. Kalau kita menolong si A, memberikan uang pokoknya 100 juta kepada si A, jangan si A yang akan diharapkan oleh kita. Nah, itu keliru nantinya. Si Ama tuh bogana naon, ya. Yang benghar itu Allah, ya. Jadi Allah nanti yang akan membalasnya itu, ya. Sampai dengan 700 kali lipat itu Allah yang akan melipat gandakannya, bukan orang itu. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Pak Ustadz, ini sama Ibu Neni di Cipacing punten badai naros upami rihlah teh kaping sabaraha Pak Ustadz daurna?
1: Rihlah itu nanti besok lah diumumkan sama Kang Ebit, ya. Rihlah itu mangga gerada laptar we supados urang ngariung lah, ngariung tutuk di ditu.
0: Nah,
1: urang gitu. Sholat duha berjamaah di masjid besar Pangalengan, ya, insyaallah demikian.
0: Baik, itu pertanyaan terakhir di pagi hari ini, Pak Ustadz. Ada yang disampaikan atau kesimpulan sebelum kita closing?
1: Iya, warga Dahlia, kita adalah sebagai hamba Allah yang diurus oleh Allah. Kita diwajibkan oleh Allah itu adalah semakin tenang, semakin tentram, karena Allah yang mengurusnya, Allah yang mengaturnya, Allah yang memberinya. Nah, ujungnya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Nah, kita takut apa gitu ya. Nah, disinilah kita akan semakin tenang, kita akan semakin tentram, kita akan semakin tetap melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Wallahu yahudu bayidina ila mafi bir islam wal muslimin. Allah tetap akan menolong kita, ya, insya Allah, dimanapun kita berada. Mudah-mudahan wargi Dahlia, terutama orang tua kita yang sudah lebih duluan meninggal, oleh Allah diampuni semua dosa-dosanya, ditempatkan oleh Allah di surga Allah Jannatul Naim, dan juga kita diberikan umur panjang penuh barokah, putra-putri kita disolehkan Allah, wargi yang sedang berniaga pun dikucuri barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tujzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan juga wargi Dahlia yang sedang memperjuangkan rakyat di Jakarta, ya, dengan demo-demo-demonya, mudah-mudahan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa nazina minal qaumi dzakafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk warga Dahlia sudah bergabung di 0811-222-1015. Ada Ibu Memes juga, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Tendes Saturnun sudah bergabung. Ada Ibu Heni juga. Terus ada siapa nih? Ada orang Lewi Liang, tapi TN Namian atau imannya. Kang Tatang Suherman juga, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Ibu Hajaratna di Jalan Cihanjuang juga, Ibu Enjoy. Terus juga ada Kak Jojo, Bakso Kak Jojo. Ada Kang Amas Wijaya juga, terima kasih banyak. Teh Isar di Ibun, Bapak Sunarso juga, terima kasih banyak. Ibu Cendani juga, hatur nuhun. Poning tadi udah. Terus juga ada Kang Opik tadi udah. Ada Teh Santi di Kopo juga, Kang Asep Dapota juga terima kasih banyak. Mang Ian hatur nuhun, Mang Ian, Teh Sugi, Teh Siti Nurmalia juga terima kasih banyak. Ibu Teti di Munjul. Mudah-mudahan sehat luar biasa Ibu Teti ya. Terus juga ada Kang Danu, Mama Lilis juga terima kasih banyak, Ibu Mimin juga, Ibu Lia di Katapang. Kang Aman Abadi di Jatinangor, Teh Anu juga terima kasih banyak sudah bergabung. Terus juga ada Ibu Imas Dedah juga hatur nuhun sudah bergabung. Ada Ibu Aining juga terima kasih banyak sudah bergabung. Pokoknya yang udah gabung di live TikToknya Radio Dahlia FM juga terima kasih banyak sudah bergabung. Maaf tidak bisa disapa semuanya karena keterbatasan waktu warga Dahlia ya. Insya Allah besok kita bertemu kembali di hari Sabtu yang pastinya dari jam 4 sampai jam 6 di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Habis ini jangan kemana-mana. Warga Dahlia akan ditemani sama Andri di Kopi Dangdut sampai jam 8 pagi nanti. Tomunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

0: ketidaknya. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan Adri di Kopi Dangdut Dahlia sampai nanti jam 8. Prung ah, go go go.

request. Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

0: sudah lihat, saksikan penampilan saya di Persib hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Galega Bandung di acara Galega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tintin,
3: aku ngadakan hanya untuk kau.
1: Charlie Van Houten setiap

mudah lihat juara bersama Royal Baisoe Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisoe Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisoe.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru?
13: Di usia yang baru!
14: 56 tahun Dahlia juara!
13: Semakin gelegar, semakin juara!
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar kuda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugikan jam 1 siang.
5: Dahlia Indonesia pilihan.
3: Dan top hits Dahlia.
5: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
0: 1 jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
2: Dahlia Indonesia asik.
8: Cindai Dahlia.
2: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
1: KIP Dahlia.
10: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
20: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
21: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
22: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

hari Jumatnya Wargi Dahlia kalau udah pantengin langgam yang satu ini ya. Langgam-langgam dangdut islami gitu. 56 tahun Dahlia juara, berani diadu, semakin gelegar, semakin juara. Apalagi buat Wargi Dahlia yang pastinya sudah pada ready ya untuk menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara di Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026 nanti. Wargi Dahlia udah gak kuat emang ya, pengen bergoyang kita bersama Alam Mbah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setia Band, dan masih ada bintang tamu yang kita rahasiakan. Jangan sampai tidak aman tiketnya sayang ya, segera dapatkan tiketnya di Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Hanya Rp35.000 saja Wargi Dahlia. Kapan lagi Rp35.000 dapat kaos ya, dapat produk dari sponsor, dan bisa bergoyang sama artis-artis tanah air Indonesia. Kapan lagi bisa bergoyang bareng Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Alam Mbah Dukun ya, bersama Republik, Charlie Setia Band. Hanya Rp35.000. Dan besok kita bakalan hadir di Gerbang Tegalega Otista ya. Besok Adri mau siaran keliling juga dari sana. Sekalian membuka penjualan untuk tiket gelegar 56 tahun Dahlia juara. Jadi wargi yang besok pengen beli di Tegalega boleh banget hari Sabtu dan hari Minggu Wargi Dahlia. Dari jam 6 pagi kita bakalan ada di Gerbang Otista. Gerbang Tegalega ya, yang di Otista Wargi Dahlia. Wah gak sabar. Aku pengen menyapa Wargi Dahlia langsung dari Tegalega besok ya di Kopi Dangdut Dahlia. Tedia sudah hadir, Tedia dari Binong Jati. Selamat pagi Tedia. Udah sarapan belum? Ada Ibu Teti yang lagi panteng juga, Bu Teti dari Muncul. Selamat pagi Bu Teti. Apa kabarnya Ibu Teti? Teti Muncul. Lama tidak menyapa Ibu Teti. Goyang buat Tehnia Banjaran, Listi Jiran, buat Kandin juga, gocinya buat Kak Adri saja. Sehat selalu Kak Adri. Amin, doa yang sama ya. Teh Ani Baso tanyakan seke Honje. Halo Teh Ani. Adri sapa Koko Sunarko. Selamat pagi kembali. Teh Erna dari Cipagalo Girang juga menyapa Adri ya. Goyang buat Teo Om, Teh Yangse, Santi, Ajeng, Karisma, Adi TG, Thomas, Tombek, dan semua wargi Dahlia. Adri sapa Teh Yati Morotresno juga yang pagi ini sudah siap bergoyang katanya ya. Teh Karisma dari Pasco, Karisma Ade, ada Listi Ziran juga di Padalarang. Lustini dari Rancamanyar hadir Kak Adri. Terima kasih Lustini. Teyanti Nurhayati dari manakah? Teyanti si rame Teya katanya dari Holy Sweet. Seberapa rame kira-kira ya? Ramean mana sama demo kemarin di Jakarta Teyanti? Demo sih kemarin sampai sore adem ayem ya Wargi Dahlia ya. Gak ada chaosnya gitu. Tapi pas malam mulai kelihatan chaos ya Wargi Dahlia ya. Gerbang-gerbang digeruduk dan segala macamnya ya. Karena demo kemarin di Jakarta Wargi Dahlia, demo 27 Agustus kemarin itu ya, dihadiri oleh 4 kelompok dengan beda-beda tuntutan Wargi Dahlia. Mulai dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, tuntutan mereka adalah mensahkan RUU perampasan aset serta tuntaskan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat.

Gibran, hentikan KDMP dan MBG, tolak pajak menindas, pendidikan dan kesehatan gratis, serta tuntutan untuk menurunkan harga pokok, menaikkan upah buruh. Waduh, banyak emang ini ya tuntutnya dari kelompok geram ini, banyak ya wargi Dahlia tuntutannya ya. Iya. Tapi mudah-mudahan kemarin itu nggak ada korban-korban jiwa ya. Biasanya demo kalau udah dihadiri serame-rame ini, wargi Dahlia suka ada aja korban jiwanya. Mudah-mudahan aman ya kemarin ya. Sejauh ini Adri belum menemukan informasi ada korban jiwa. Kecuali petugas kepolisian katanya ada yang patah kaki aja kemarin ya. Semoga cepat sembuh ya Bapak Polisi. Amin. Adri, penjualan tiket di Ciwidey kapan? Biar dekat belinya. Mamah Merlin. Emang Mamah Merlin sudah siap menampung kita di Ciwidey, Mamah Merlin. Kalau ke Ciwidey kita soalnya pakai bis nanti ya. Soalnya ini hadiah dari produk sponsornya ini banyak banget, wargi Dahlia ya. Kayaknya harus pakai bis nanti ke sana, ya kan? Ngangkutin kru-nya, ya kan? Ngangkutin penyiarnya, wargi Dahlia ya. Penyiarnya kan gemoy-gemoy. Ngangkutin kaosnya, produk sponsornya juga ini harus dibagikan ya. Jadi Rp35.000 tuh gak cuma dapat kaos wargi Dahlia, tetapi juga ada produk sponsor. Ini produk sponsornya dari air minum Cleo, terus juga ada dari Wow ya, dari Wow Spaghetti. Wah, beres daftar langsung ya wargi Dahlia ya. Spageti-spagetian di rumah. Soalnya banyak dikasihnya nih, gak apa dua apa tiga gitu wargi Dahlia. Jadi pengen jadi peserta, Adri jadi pengen daftar juga deh kalau gitu.

Iis Cimonce. Selamat pagi Teh Iis. Adri sapa juga buat Teh Susi Sandi dari Soreang. Kang Tatang, kemarin Adri ngeliat Kang Tatang ya lagi beli tiket juga ke Radio Dahlia. Kang Tatang dari Cisaranten ya. Prung ah, go go go. Go.

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

0: dan Ming. Produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Ming.
2: Pol dan Ming, Pol Pol Pol.
0: Sekarang, Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia. Bareng

0: Kopi Dangdut Dahlia yang masih dibantengin sama wargi semua di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik barengan Adri di hari Jumat sama hari Sabtu bersama Ibu Memes juga yang selalu nemenin aku ya. Ibu Memes, selamat pagi Bu Memes, sehat selalu ya. Mama Aji juga yang lagi pantengin dari Taman Cileunyi, selamat pagi. Jenong dari Sukawangi, terima kasih. Mama Zidan Zikri yang ada di Ciwide juga sekalian disapa ya. Ada Sri dari Gandasoli juga. Ada kali telepon Teh Sri, hayo. Adri mau angkat telepon ini wargi Dahlia ya, boleh. Yang mau telepon lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Atau bisa juga lewat telepon kita di 0227 3008 dan juga di 0227 3011 710. Aduh, gede banget ini. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik aku, prung ah, go go go goyang.
0: Goyang lagi, gede bener itu suaranya itu.
1: Masa sih?
0: Luar biasa. Itu tetangga gak keganggu itu kalau Dahlianya segede itu?
1: Enggak, ada besar di sini radionya Kadri.
0: Hah?
1: Kedengeran ke tetangga.
0: Oke, iya, gak keganggu tetangganya.
1: Biar aku tahu lagi on air. Jadi viral Neng Jebret.
0: Iya, biar Neneng Jebret semakin menyala di Cicalengka, iya, ya kan? Kadri,
1: Kadri besok aku mau ke situ beneran, Dak.
0: Mau kemana?
1: Ke Tegalega.
0: Serius?
1: Serius, tadinya mau ke studio, tapi Kadrinya kan siarannya di Tegalega, jadi enak deket.
0: Oh, gak jadi aja deh. Ada
1: iya,
0: Neneng
1: betulan,
0: Jebret.
1: Beneran, Kari.
0: Ada Neneng Jebret gak jadi deh siarannya.
1: Ada Kari gak? Tukang Asep juga ketawa. Ini
0: ada
1: udah
0: dong.
1: Disiapin, aku mau bawa ranginang buat Kak Adri.
0: Hore! Ayo digoyang dulu, Cicalengka.
1: Ayo digoyang, wargi digoyang, digoyang kopi.
0: Neneng Jebret gak usah repot-repot, mau datang
1: iya,
0: besok datang aja.
1: Udah nyiapin aku mah udah niat mau ke studio tadinya besoknya. Tadinya mau hari ini cuman akunya mau ngaos dulu.
0: Oh ya ampun, akhirnya ngaos juga ya dia
1: aku
0: ini.
1: Aku kan
0: ya.
1: jadi udah istiqomah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi muslimah, dulu mah bukan muslimah.
0: Dulu mah binal dia ini wargi Dahlia ya.
1: Iya baong.
0: Neneng.
1: Iya.
0: Ditunggulah besoknya di Tegalega ya.
1: Iya pasti, aku 5:30 dari rumah.
0: Baik.
1: Itu TKD pas lagi mau finish ya di depan ya.
0: Mau finish, mau start dan juga mau start iya. Di situ mah, bukan finish.
1: Pas mau start kan?
0: Di gerbang yang start itu biasanya otista.
1: Iya, siap. Aku ke situ.
0: Siap. Goyang dulu.
1: Mau bangunnya jam 4.
0: Ya, atur-atur lah. Yang penting jangan sore nyampe Tegalega. Ya udah pulang kita.
1: Sore tadinya juga nanti hitam kepanasan.
0: Neneng goyang buat siapa ini?
1: Di goyangnya buat Kak Adi, sehat selalu ya Kak Adi ya. Amin. Tunggu besok, aku gak bohong kok.
0: Aku tunggu kamu. Tunggu
1: iya,
0: aku tunggu pokoknya ya.
1: Aku mau ketemu Kak Adi, udah kangen.
0: Terus buat siapa terus?
1: Buat Kang Parit, buat Nenek Pertisil, Kang Iusnya, Adia, Nada Dolar, Mas Supan Pasar Baros, Mang Nana Setia Budi, Rahman Abadi, Akibar, Bunda Iin, Mumilila, Roki, Cep Abdul, Kema, Danu, RB, Mamah Lili, Siwidei, Mamah Bayu, Majeha, Kang Genta, Kema Layam Beja, Kang Ayi, Indah Gopin, Asep Balai Endah Majalaya, Kang Dedi Cicalengka, Wak Uci, Teh Isisa, Cucu Gelong, sama akhirnya Bebe Beri, ada Caringin. Buat Asep Mamen, buat Oni Nasgor, Mang Irin, Tika, buat Ceitoh, buat Mang Apit, Enung, Nia Banjar. Pokoknya buat semua orang kita lihat aja.
0: Gocin.
1: Gocinnya buat Kak Adi sama suami aku.
0: Baik, terima kasih Neneng Jebret, ditunggu besok ya, Tegalega ya.
1: Iya siap, Kak Adi siap, sehat selalu Kak Adi ya.
0: Amin.

0: dong. Waktu terus berjalan sayang.
1: Nah aja tadinya.
0: Kan tua. Kan tua tadi ya kan.
1: Baru halo aja udah tua.
0: Iya. Kamu kan selalu on air setiap waktu. Jadi aku mengenal suaramu Teh Isa.
1: Sehari sekali doang.
0: Hah? Masa iya sih
1: Angga? Sehari sekali.
0: Angga.
1: Maunya satu program dua kali.
0: Tapi?
1: Tapi gak boleh. Terus hese deh. Kebelit.
0: Iya dong.
1: Bisa dipencetan 1000 kali tapi kadek kok.
0: Gak boleh dong. Bagi-bagi sama yang lain ya kan?
1: Iya.
0: Teh Isa.
1: Iya.
0: Sarapan apa tadi Teh Isa?
1: Belum sarapan, baru harapan doang.
0: Sarapannya bersama harapan.
1: Tak eta. Harapan anak teh lihat yang baju kuning lagi lipe.
0: Oh, untung enggak dibanjur ya lihat yang kuning-kuning ya.
1: Ada atau dibanjur mah nanti HP aku yang telem.
0: Teh Isa, goyangnya buat siapa ini?
1: Buat Kak Adit, luannya sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan segalanya.
0: Amin.
1: Buat yang barusan, yang jebret, itu Kang Irfan, ogenya yang kemarin teh kecelakaan, cenanya.
0: Hah? Kecelakaan di mana?
1: Itu di perapatan Gede Pake, itu tabrakan beruntun.
0: Oh iya, gak apa-apa tapi dia?
1: Dia gak apa-apa, gak ada korban, cuman mobilnya aja itu ringan.
0: Waduh, iya dong, beruntun ya. Aduh Kang Irfan, semoga ini ya, gak apa-apa ya.
1: Iya, amin. Semoga gak terulang lagi, lebih hati-hati ya bawa kendaraannya.
0: Amin.
1: Jika nama sambil itu, live TikTok, jika nama lihat Kak Atri.
0: Biasanya kalau tabrakan beruntun, biasanya kita jadi korban, gak ngapa-ngapain juga ya kan?
1: Iya, benar. Pokoknya mah semua warga dah lihat sing cara rehatnya.
0: Amin.
1: Pokoknya mas ada yang nawar kita liawe artinya di kumkenya udah diwakilin sama neneng jebret.
0: Siap. Gocinnya sayangku buat siapa itu?
1: Buat kita berdoa aja weh.
0: Terima kasih Teh Isa.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgernya Dahlia tunggu go ya.
0: Goyang kembali Teh Isa. Kopi dangdut Dahlia.
2: Asik. Udah ah.
0: Kita bergoyang.

0: Ati.
1: Ah ya.
0: Kamu udah sarapan?
1: Belum.
0: Kenapa?
1: Mau disuapin sama Kak Adli.
0: Pakai sendok semen mau?
1: Enggak.
0: Emangnya
1: aku semen.
0: Enggak, biar cepat habis. Pakai sendok nasi atuh.
1: Enggak.
0: Biar cepat habis. Ati, kamu mau goyang-goyang ini buat siapa?
1: Buat Kak Adli duluan. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Anggol Santai Isha. Mbak Gokwin. Buat cungannya aja deh.
0: Dikumin aja ya, gocin. Ya.
1: Gocin? Buat Kak Adli yang paling ganteng.
0: Makasih Ati.
1: Sama sana Kak Adli.
0: Panteng radio.
1: Panteng dah ya, enak-enak langgamnya.
0: Dah ya.
1: Kau tak ada, kau tak ada.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahli.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Pagi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, membeberkan alasan dibalik pemblokiran rekening Bank Mandiri milik Supriyono alias Botok, selaku Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk melindungi baik donatur maupun penerima donasi. Selain itu, langkah tersebut sebenarnya merupakan penundaan transaksi sementara maksimal 5 hari kerja, bukan pemblokiran permanen. Pihak Bank Mandiri juga menyatakan bahwa pembukuan rekening berisi dana donasi aksi sekitar 80 juta rupiah dilakukan bukan secara sepihak, melainkan menindaklanjuti permintaan resmi dari aparat penegak hukum. Rekening tersebut kini telah dibuka kembali oleh Bank Mandiri setelah dipastikan tidak ada permasalahan hukum dalam aktivitas pengumpulan dana donasi tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membongkar teras Cihampelas mulai Oktober 2026. Proses pembongkaran menunggu penyelesaian penilaian aset dan ditinjau dari DJKN. Koordinasi dengan pemangku kepentingan dilakukan untuk mengatur lalu lintas selama pembongkaran. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan bantuan 40 juta rupiah per unit rumah berkonstruksi panggung bagi warga korban pergeseran tanah di Kampung Cijambe, Desa Bandar Gadung, Kabupaten Sukabumi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah Kabupaten Sukabumi mempercepat penyediaan lahan relokasi yang aman yang saat ini tengah dinegosiasikan dengan pihak swasta. Saya sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
1: 101,5 Dahlia FM.
0: Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.